Dan dia di X-ray rupa dengan ini boleh lepas. Nama saya nak ditemur dalam dia. Kerban-kerban kita dalam dia. Sekunyi-sekunyi yang sudah temu magang. Pedah orang. Amai bisik Maria Inau yang tadi ditelan ya. Benung berguluang dalam perut ada dia. Oh, kok dutur? Tahu nanti kan ngeluar. Ketau bisik dua itu cara aja tuan. Kok sikut dutur? Satu, buntas. Tante berbuntas tadi, kami berguna ke doktor pakar, nyumui duit, oh nak boleh kok polis, cara kedua apa ni? Kok polis, cara kedua tu tuan, pedis mimit. Cara kedua tu kami ngepam, pasuak ke kami air lah perut dah tuan, nanti kan dari jumbal baru adin. Pasuak kami air, pasuak kami gis, awak aku tanya pansut. Ah, caranya kok polis. Aku benar tadi peningok. Ya, dia tancang orang tadi. Lalu dia pam korang air, pam korang gias kan. Tang cara tu nak mujur, nak pansut-pansut. Dia X-ray baru lagi benar mariaknya dia. Oh, tu saya tu berkini kata kok polis. Ya, polis ikut berjakuk. Uji kita kena cara lama keliat tuan. Uji tuan makan pisang. Lancar eh, birak lagi tuan. Berkini cerita eh, pengata mansang. Aku kian dek pasal tamu kian tok duit kok ketua polisnya tadi alu beli di standan pisang. Alu desan sidak pisang data dia ha tok. Kau ketua polis madah ngagi kopi empat de pisang temuk de pisang standan tu semua yang pedingan 48 igi pisang semalam malam ngau sampai sabak kopi makai pisang 48 niti pisang kedempak ya pedingan. Nama pengujuang ya tubuh buah. Nyobira ya paginya. Oh, segi tebu buah punya kami ada dia. Dan nama jakut kita. Tebu buah magang ke dek? Polis tadi peninggalnya. Empat ikut polisnya. Gail buah birak berjamban. Sikuk ngambil gambar. Ngenak telepawa dah kita. Ganas polis di India ada dia. Ambil orang bukti. Ambil bisa temu orang tadi mariaknya. Kameh, meh. Cuci sidak ya. Lalu dituci. Ngenak macam. Ngenak keluruak. Kini ngenak nama cuci. Simpan plastik. Lalu baik ngagi kot. Jadi lelaki bernama Gopi tu peninggal. Dia dawa bakis ngeruntun Maria Indo. Ah, nada penyakit ni kak penyakit. Okey nyamai, ya agak bahaya. Makai pisang kelalu mai wah. Munyi ko orang kelia, orang tua kelia. Nanti kelalu mai wah makai pisang bun. Sekunyil nak nakal punya kurang. Ya, men tadi peningah ya oleh si ko lelaki berumur 28 tahun bernama Gopi di menua India. Dia ngeruntun mari si ko Indo ke ngujung ke ditangkap. Ya, men tadi leman berita terubah kita. Mansang ke leman berita kita kedua sekali itu nyadi di Ceres di Brazil. Nama ga oleh lelaki itu. Salah sukat. Hanya ya dengar kita nama kebuah aku madah cerita atau genang selentang salah sukan. Nya main nasib siko lelaki orang jil tu tadi ti nguji dekat ngelari ke diri ari sebuah rumah jil di Ceres di menua Brazil leden peningal. Dalam tahun 2012 suba cerita tu ditemu aku lelaki tu bernama Rafael Valadao berumur 28 tahun agi bia sama maka Gupi tadi. Ia yang nguji dekat ngelari ke diri ari rumah jil. Nak nemu nama kes, berapa lama ia di jail, tang ya ngobrol kaban yang tadi, bisa udah bawam. Kita itu nyadi, lama berumah jail tu sampai. Kau ya madah ngagai kaban sekonya meh. Kita itu nak tahu nak lari. Ah, aku mendak ba bilik mandi kita ada dien. Bisa payap air kuah air atas yang tadi. Besinya. Uji kita muka kuah air besinya. Ya, kena kita ngagak lubang. Ba dinding rumah jil kita itu. Lepas rumah jil kita itu. Nungak ngagai kampung. Nungak ngagai pagar ada dien. Nah, di dien kita lari. Kau si kau. Mana penemu nuan sambi? Aram kita ngerjanya malam tu. Udah bekau ke mandiknya peningau. Lalu de nyak sida ya tadi. Batang payip atasnya ya kena pancur airnya tadi. Lalu ambil sida. Nyak maka dia kena sedang ngerituak. Lubang dinding rumah jian tadi. Kebetulan rumah jian peningau nasi udah lama. Engkanya segi bangsa kejayu ke kini berkini kati sida yang mujur ke nyaga kualit hati degaga sida lubang
udah bekau dengan kau di tebuan dari pansuan saya kau dulu mah bala kita kau lagi aku dudi pansuan kau Rafael Valadao tu tadi pansuan bala kaban dua siku pansuan desiku pansuan desiku pansuan ah aku lagi pansuan kau yang mana kesiku alam cepat sampai cepat sampai sebenarnya bala gad mersang masuk ada dalam lubang nyapa nyokual kual nyokusil kusil ya Mansur kerana uriah nama kebuah orang tu buah mien. Ya tu buah berbesar mien. Kan sesegala mien pendek tu buah. Ke ngujuang kaya ternyo lekat nyo mengkang. Kak ya reverse nge nyadi. Kak ya mansang keluar nge nyadi. Jadi tau sangkut berpungguang dia. Sangkut bertulang punggung nak uliah dia belah kaban apa nak lantai nantuk kaban dulu ke kami ya lu cacapu oh, warna ketuk kita meninggal kaku ketuk akai parai meketuk lagi deh belah kaban ada menganti dini reka belegatnya benuang musin-musin kanan luar aja peninggal kau ngujuang kaya lalu ditangkap orang udah ya ditangkap orang peninggal dekat ngawar bombanya nebuak lubang besar lagi ya ada baik lagi klinik nama-nama kebah raja yang sebelah punggung kena parut semian sebelahnya lalu ya apa dijia nak nemu tambah orang dengar aku ya dalam kes tu dipecara aku orang baru nguji dekat lari rumah jil ditambah hukum jil serta dengkah orang berjil ke pemadu ya tebal di indian rumah jil macam-macam tanya di mesin atau ya kak ngelari ke diri hari rumah jil ah, kita mensangnya gai senaman kita ke nombor tiga nyadi di menua Virginia, di menua Amerika dan peningai apa menua US dan aku ngenang senentang sikut lelaki. Kalau aku bisik kita kalau dengar cerita ngenang orang ke kena kilat, kena pancak kilat, kena pangkak ke kilat, nyitar ya mentadi. Mayu orang yang tadi nasigi nadai magang ketegalnya. Tang sikut lelaki di menua Virginia dan 7 kali yang tadi ngitar ngemal ke peningal. Tang ya nak mati-mati ketegal ngitar tu tadi. Lelaki tu bernama Roy C. Sullivan. Meruan dikenang dalam sejarah. Ketegal 7 kali dipangkak ngitar. Tang ya nadai apa nama. Haa, yang mutakinya di lelaki tu. Ya gawak ba kampung galau. Nyadi ranger. Ranger kampung. Ba nua ke dokumen Shenandoah National Park di Virginia. Di menua US. Nyak me pengawak ya. Nyak me keterubah ya peningal tahun 1942 ia dipangkak ke ngitar lebuah ke berjaga ba kampung dia benda kita ba tiang ketinggi rumah ketinggi gaga resmen ya degaga kena orang nginau kampung repuang ya mayanya benda ni bagi kanan luar ke bisi angus nginyet ba menua seda dia dia de benon de pratik ya mayanya me demal ke kilat demal ke ngitar peningau udahnya tadi kedua kali dalam tahun 1969 lebuah ya deriba kereta lebuah nak muka muka nak nama nama layak yang ngobala ngitar tau lebuah dari balur demba ke ngitar mayu mayu orang berjalan luan ya ke kena mbar ke ngitar udah nyak pendengar maya nyak buat ngobulu kening yang ngus tangian ada apa namanya aja ya ngus bulu kening ngus buat dalam tahun 1970 sekali lagi ia bernasib ha? Ayah kita yakin kita bernama Sullivan tu kena pangkak ke ngitar lebuh duduk balaman rumah nah dari kebuah-buah entai duduk balaman rumah kaki kuit-kuit ngirup teh lemainya lalu gembal ke ngitar akik kita tu tadi kau ngujuang kebuah mainnya angus peningal nyubau rum sekali lagi dalam tahun 1972 peringat ia nyak kena pangkak ke ngitar baru ga ha bandur ya ke berjaga namanya nginau kampung tadi ke ngujuang kebayanya buat ya penangus sekali lagi tahun 1976 ia dipangkak ke ngitar ke ngujuang ke buku aliknya ngos ke macam-macam kita kenyali ba ayak kita itu ke penudi sekali tahun 1977 ia dipangkak ke ngitar kira ke penudi ya meh lebuah ke ngintai empai lemaknya udah ke pincin ianya tadi ngintai lalu mba ke gitar tang ya nada apa nama peningat dia tetap ke dalam Guinness Book of Record nyadi orang ke pemadu suah demak ke ngitar nyaman tadi ayak kita bernama Roy Sullivan ia nadai dalam tahun 1983 lebuah ke berumur 71 tahun suah mai depangkak ke ngitar 7 kali ya nyadi pesan ke kita nanti lebuah hari kak kudi
ke bisik kilat semua andang berdiri betap mundur ke terbuka bekenya ya. Jadinya mentari peningal leman berita kita ke sekali itu akai udah puas kita itu tadi nyurisi-risi yang betegisi yang kita mendiang ke lagu dulu kita berpindang boleh kita mendiang ke lagu udah lagu telegi kita bisik leman berita kita keempat ngau leman berita kita kelima.

kita nyambung cerita tu nyadi ngagai bala kita ke baru mendiang ke radio baru ninga ke program leman berita kita sekali tu kami tu dah jauh agak berjalan dah lebih setengah berjalan kami tang nadi ngamo nanti kita dekat ninga program tu nak ampiat ke sekali tu hau je kita ninga ya hari 2 pukul 5:30 lemai ba dalam laman YouTube ba ruai leman berita pun bisa kita mensang ngagai menua Armenia di Colombia di peninga ya di menua Colombia din aku dekat ngenang senentang siko ibu kita itu di dunia tu peninga mayuh macam kerja penguat bisiknya kerja perintah bisiknya tajlik kerja company bisiknya gawak kediri bumai berkebun bertupik berikan mayuh macam penguat di kerja kita semuanya tadi ngenatai kasih duit cara kita ngegak pemakai ngegak duit siko-siko nah nak sebakal di menua Colombia ada pening aku ngenang senentang siku ibu kita ia tu tadi bernama Dona Mariam berumur 67 tahun nama kerja ya bisik kerja ya pening tak pengawal ya tu nanti berapa dengar kita berkeni kok pengawal ya tu ianya tadi kerja ya berjual gosip mayuh macam berita menjadi bertumpuk pendiam sedak ber Armenia di Colombia ada pening semua ada temui magang kerja yang ingat berita nama cerita-cerita ke nanti berapa benduanya temui magang bakal surat kabar ibu kita tahu cerita senentang orang baru beli barang orang kebisik belayak melaki bini orang kebisik bertaban orang kebutang bertumbang orang kebekendak orang ke mayuh macam cerita ditemui magang nama kak kita berkini boleh duit deh jadi nyak main pendengar aku maya aku kemaca leman berita tu nyak kemana apa bisik orang sanggup maya Rina tua itu bernama Dona Mariam tu tadi berumur 67 tahun sidak dekat nemu nama tak kena di ba menua kita di tok wai ko bala sidak kindo dia nak nemu wai lama dah kami tu nak pulai kita nanti kita kan nemu je nanya ba ibu Dona dan nemu ya mayu macam cerita temu bertemu orang wai apa dengar oh ibu nama cerita ke bisik nyadi ba di tok lama dah kami tu nak pulai kita kau balas sedaknya bertanya oh mayuah cerita kenyadi di tok wai ni kat temu kita cerita ke balat nyadi tau ke kebiasa-biasa aja tau ke begini itu si dia meh wai ni bagi siapa bisi orang bini baru di tok atau dia nanti kita akan temu bayar dulu au sigi dah bayar berapa dengan jadi berapa bayar ya bayar ya tadi ditetapkan antara 5,000 ngagai 10,000 peso duit Colombia kira ya tadi 6 ringgit ngagai 13 ringgit duit kita bisi yang tadi ya kalau ngecas orang 700,000 peso tau ke 884 ringgit cerita nama ke dikunsinya tu cerita senentang orang kebisik belayak melaki bini apakanya kita ada nyua cerita gosip nyua cerita senentang penghidup orang ibu kita bernama Dona Miriam tu tadi ya? Ok saya sebarang berkini yang tadi pendengar nemu kena kita dua buah rumah dibeli ya ngau duit berjual cerita gosip tu amai-amai dudi ceritanya cerita gosip boleh dijual ok kita mensangga ke leman berita kita ke penudi sekali itu peningan leman berita kita kelima ke sekali itu nyadi di Munah Singapura ni buah Jawa aku ngenang senentang orang bertupik mayau siapa rindu bertupik mayau aku heran ke kedang lagi aku dengar Kuala Lumpur sebab apa orang ke bertupik ke mayau sanggup beli mayau ya genak murah-murah harga mayau tu bisik ke harga 800 udahnya tadi harga 1,002 1,005 2,000 3,000 lepas menyadi aku sebab kerja buat tempat orang ke jual mayau bisi hotel mayau kayak bola-bola au bisi hotel nu nyenggah ke mayau kita itu jarang tinduk di hotel mayau wau kue dia di hotel bak dedian bak ditau dia bisi di Sarawak ditau berjual pemakai-pemakai yang kita yang nyentik lagi sadin ikan baru kali 5-6 ringgit nsidak berbelah ringgit setin sadin dempak bala jelo tu hanya tadi gila orang tu bertupik ke mayau bekinya ya nak makan kita nanti kita ada menua dan mayau beri asyik barik kita lalu-lalu asyik kita nya ngurah tu na tang aku kaya dekat ngenang senetang bangsa mayau ya ya kena tupik ke mayau itu kaya aku dekat ngenang senentang di menua Singapura di peninga nak tahu sebarang nupik mayau nanti kita di Sarawak di tahu nanti kita di Malaysia di tahu nadai masalah nupik mayau kak nupik mayau mal nupik mayau murah nadai belisin di Singapura bisik lisin jadi nyak mentah di peninga ke nyadi di menua Singapura punya kaku repun tadi mayau tu diletak ke sidak ya nitih ke undang-undang jelur ngau burung tupik nanti dekat nupik mayau
bayak kenyak tadi mayau beli tahu ke mayau ketemu ke tetisi jalan anak mayau tadi nak tahu nak beli sin upis pakara jelu tahu ke veterina di menua Singapura nya pedinga nanti sida berjalan ke pancik ketemu ke kita nupi mayau nadai microchip udah nya tadi nadai lisin nadai surat lisin kita nya tadi udah alu dukuam meremata duit $5,000 Singapura kira ya $16,000 kita ditau nanti ditemu salah nya di menua Singapura kita ditau akai nyu belaya bala ketega mayau biro kespiak udahnya tadi ngacau mayau indo ditau kin ngagai rumah ke sepiak kin belayok ngemayau orang macam-macam mutai kenya di menua Singapura nak boleh bakanya nanti dia ditemu mayau dia tadi dia persa orang ada chip microchip dia scan bisik dia kena scan yang tadi ditemu orang mayau dia nadai ngena microchip saman $5,000 terus hanya amat tadi peningan laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan dengan kami di Wi-Fi Mi Band RTM di Kuching. Terima kasih udah bergulai dengan kami kelebih lagi dengan aku dengan lagi dalam program laman berita nanti kita akan temu baru surat aku ke minggu tu bertemu buat maya kebukai bye.

0: ayo sedikit jabu hari bentana bernyang kemain lagu Isra kuda juara ke malam tu tadi ACSJ ke 9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu yang agak paket begitu cukup mana amat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.
1: Tapi puji gagal semua finalis ACSJ ke 9. Pemutus rengga final ACSJ ke 9 ianya finalis Sporting Romles Walter, Leka Pemadu Mana, Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis Pemadu Popular, Mawat. Persembahan Pemadu Mana, Mawat. Vokal Pemadu Mana, Winnie Albert. Lagu SSJ Pemadu Popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngetiun, Maxwell Franklin.

0: Emmanuel Franklin Sarai.
1: Pejalainya gili-gili.
0: Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Utiun Jesri Jabu.

0: ba media sosial ngau ninga ba radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke 9.
1: Hello semua, aku Phoebe Chloe dekat Mantai Kepengagati. Terima kasih amat ngagai semua kita kenyukung kelebih lagi ngagai Sidak YFM laban Sidak SSJ ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat cakut tu muka ada tuju kaku ngagai pendai aku buat Meridian lapan aku udah lama nak medak sedak ya lama dan nak nemuai sedua yang mesti bersampai kaku engkau semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang kesikit nyukung aku selamat tu ngagai balam nyadi ku ngagai orang-orang ke buat kucing ke support aku ngarap ke kami penyanyi-penyanyi pengkarya penghasil lirik pemusik bak Sarawak itu semampai bersemangat terus berkarya dan ngarap ke semua kita terus nyukung kami. Thank you.

Ya, lagu hari Ricky Andrewson bergulailah sejalan ngujung ke jam dia tu 39 minit dah lepas pukul 8 pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru angkat, baru Dani baru celak ke mata kini pagi tu angkat out. Dia tu dah pukul 8:30, berberus ngelik bunga semua dulu, giro pagi dulu sepedau kita ngerja pengawak sehari tu. Kita bisi pengawak ke dekat dia tu, aku dah di perambu kita sehari tu harap ke mujur magang. Jadi sehari tu kita ke bisik gintu hari pengada kini kena 10 hari bulan 10 2026, berik selama hari pengada ngagai kita. Jadi ke dia tu untuk peningah tung lansak mimit pengawak ke benun dia tu, benun dia tu pengawak berbaris ngau gempur besar berserimai ngau pengeramin gintu hari pengada TYT ke 80 bak pada merdeka lalu berserimai ngau pengeramin gintu hari pengada TYT ke 80 dia sehari tu megak dekat diatur istiadat per pengundian darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak ba Astana Negeri Sarawak tengah hari tu lagi. Lalu muak ke malam tu dekat diatur majlis jamuan negeri ba Dewan Undangan Negeri Sarawak serta pukul 8 malam dia bisik konsert rakyat ba Padang Merdeka di tu megak. Jadi kita ke bisik engkau sama medak program itu pagi tu tau ke malam tu kini pagi yang tadi anang pagi yang sebarang dur gigan dur ke nak nanggul pejalai orang bukai tu boleh perambu pejalai kita mana-mana awak ke nak nanggul ngagai orang bukai megak serta kena jalan alternatif kena nyeliah ke penyekut jalan kita lebih lagi kita ke bisi ngagai atau ke medak pengawak atau ke pengerami berserimai ngau pengerami ngintu hari pengada TYT ke 80 bak Padang Merdeka di Kuching di tu. Terus gula sejalan dengan kami tu lagu hari Vanessa Elaine Sigat Udu lagu baru bak YFM pengerap pagi.

0: Sedia. Sudah sedia ke Kak Menu Sapa Juara Capa Kumiala Minggu tu. Sapa ketika lepas surat kabar ketawa dengan kami.
1: Alah
2: dulu. Alah
3: dulu.
0: Lagu dengan kami.
3: Kata

0: Begulang kami nak bengkak stesen Rilam pukul 1 hari hari buat YFM.
1: Lagi berenang sebuah ya.
2: Kita ngangai kami buat pantai, kami berlagu pada kita punya belakang.
3: Aku antara lemah lepas hari itu kita mesti 2 kejutan.
4: Perina yo.
5: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
5: Kalau minta orang
7: bau. Saya balat tu minta. Itu kini yo.
8: Sama pagi.
9: Kalau jadi kira ke duit tak bocor, kira bisa orang bau mah.
2: Kita.
10: Sirap norak.
0: Carta kenyalang tahu di pada ba Facebook YFM Iban. Ninting arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.

Yalah gori Clement Joy antara menuang ujung ke jam dia tu. Nah, Mina lagi dekat pukul 9 pagi, pukul 9 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jadi tu nak kita bergulang aku ni si Tamu Minta Kesi berapa gerak pagi hari tu kena 10 hari bulan 10 2026. Ni kita ngalah lagu hari Monica Allen Nuju Melikai.

asal nuan ulih nerima hari Fred Lewis dikenang pun kawak Y912 kita hari 6 ke Sarito ya 10 hari bulan 10 2026 terus ke segmen di YFM ke pagi tu kita terus berkulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi. Terima kasih ngakai DJ C ke baru dah berkulai dengan kita kenyau dari pukul 6 pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu tadi ba awak penggerak pagi. Okey, jadi ba awak Y912 hujung minggu ke Sarito. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita. Piang mekap pukul 10 pagi tu lagi bakal selama. Mai kita mendiang ke tanduk program Randau Pemansang di YFM. Okey, nak ngira nama pengawal ke di kakak atau ke diatur kita ke Sarito hujung minggu. Ke bisik sekedar kita ke belalak ajak nak pindah ke Sarito. Pihak muka kita ke bisik nguluk pengawal pengerami ke benuang diatur di menua kita. Harap ke sama lantang hati tangan nenek ingat ya. Nyaka pengelikun ngau pengerai kita impu. Gaya hari kita ke agi bersebun meh jam ke dia tahu anang kurang ngiropai lalu pihak meka nanti ulihan tadi kita ke bisi penanggul pengerai tahu meka berkena ke mampu lidung mulut lebuh di luar rumah dikena kita nyaka pengerai kita impu ya. Okey, jadi pak jam ke terubah tu aku merindang kita dulu ngau lagu-lagu pemerindang kita lagu kedua hari Alex One Merampau merindang kita ke agi mendiang ke kami di YFM biar mereka nyapa kita ke benung mendiang ke YFM hari live streaming RTM klik ngau mereka ba channel Astro ke pagi tu.

Okey, merindang kita ngau lagu Rilinda ya. Rawun merindang hati. Angka sarito mai diri sebili rawun berjalai bisi mindah ya. Laban ke angka nadai gawak ke sarito. Beli ke barang kini mai balana bini diri sebili ngagai mall atau ke palan beli ke barang. Lalu pihak muka kita akan ke bising dulu pengerami pengawal ke dia tu di menua kita muka jam ke dia tu ya. Jadi nanti di kucing ke pagi tu benuang dia tu siti pengerami besar ya ba Padang Merdeka Kuching nya pengerami baris ngau rapat raksasa ya nyurumba hari pengada ke 80 tahun tuai pemakai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junedi bin Tuanku Jaafar. Jadi dia tu benung dia tu pengawal baris ke di Pasu ya lebih 100 kontingen hari mayuh bengkah opis perintah agensi serakup ngau meka NGO. Angka kita muka siku hari orang ke medak pengerami baris tu ya ba Padang Merdeka Kuching. Lalu pihak muka kita ke angka bisi mansa jalai tungak ke Padang Merdeka atau ke waterfront bisi sekedar jalai ke ditutup pagi tu ya laban meri awak nur ngatur pengerami tu jadi berjimat ya lepas kita ke deriba kereta nitiah katur ke nang udah ditetapkan lebih lagi kita ke deriba tak jauh hari kanan nur ngatur pengerami tu ya. Ok lalu pengerami baris ngau rapat raksasa hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak Megak bisi dia di Kulo ya bini tuai pemegai menua Sarawak nya Tuh Puan Datuk Pah Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi lalu pihak mereka bisi datai nya Premier Sarawak Datuk Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping menteri menteri kabinet perintah menua bala temuai ke di pebasa ngau mereka Mansia Mayuah. Okeynya

Siti hari pengerami besai ke benuang diatur ke pagi tu ya Padang Merdeka Kuching yang pengerami baris ngau rapat rasasa hanya rumah hari pengada tuai pemakai benua Sarawak ke 80 tahun ya Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junedi Tuanku Jafar jadi meri pengada meri selamat hari pengada ya ngagai tuai pemakai benua kita ngarap ke tuai pemakai benua kita terus gerai terus makai menua kita Sarawak ngambil ke semampai likun Mansang Maju hari Ricky Anderson Bungai Pinang merindang kita ke Benung Hero pagi ke pagi tu yang terus mendiang ke YFM.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani. Dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Okey, lagu lama ya, Hari P. Ramlee Ngau Saloma, di mana suara burung kenari. Nyadi datai bala mayuh ngakai Deta Raputra Unimas Kota Semarahan. Malam hari Minggu tu ialah yang 11 hari bulan 10 2026. Ianya malam pergila Nur kita sama-sama medak kemuncak bintang P. Ramlee 2026 kediatur RTM. Lalu berengkah pukul 8 malam ianya diatur red carpet ya. Jadi kita ke semak Nur tahu ke ke Pak Nur Bukai maka tahu datai bebala mayuah sama gerejah ke kemuncak bintang P. Ramlee ke tahun tu. Okeynya Siti maka program ke diatur RTM. Jadi tu aku ngenang berkaul ngau pengerami nyambut dari pengada ke 80 tahun tuai pemakai menua Sarawak. Jadi ngau nyak muka bisi diatur pengawak nyuak ke tanda basa ya ngagai sekedar penerima kalai empat ikut penerima Anugerah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS ke Mai Kelara Dato' Sri Mega bisik di suak ke nyerumba pengerami tau ya. Ianya antara penerima tau Hakim Besar Sabah Ngau Sarawak Dato' Azizah Nawawi, pihak Mega Dato' Awang Bimi Awang Ali Basa, Dato' Abdul Wahab Aziz dengan Mega Dato' T. Ching ya. Empat ikut penerimanya antara 1,350 ikut penerima anugerah Pak pengawal nyuak ke tanda bahasa menua Sarawak ya, ke diatur Pak Astana Negeri Sarawak Saritau. Okey, lalu apa pengerami itu mereka lima ikut orang ke berbadi nyawa ke ditaban ke bilun lutur terbaik ya, atau ke doktor udara ke Labuh Apin Lama tadi Pak Long Lelang Bram. Mereka antara orang ke bisik nerima pegawai bintang Sarawak PBS. Jadi sidak tu ianya Niang Alexan Adit Hendri, Niang Debra Mazan, Niang Dr. Ainul Barah Kamarudin, Niang JC Paya Jok ngau meka Niang Kapten Zainul Afiq B. Syam ya. Okey, lalu sekedar hari tanda bahasa ke Bukai ke bisik di suak ke ianya Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK ke Mai Gelar Datuk ke diberi ngagai empat ikut penerima muka ianya Din Wendeli, Datuk Sebastian Ting, Datuk Idris Buang ngau muka Datuk Sri Syed Hamzah Syed Pahi. Okey, hanya sekedar hari penerima ya ke di suak ke nyeruma hari pengada ke 80 tahun tuai pemakai menua Sarawak ya, ke diatur Aba Astana Negeri Sarawak Saritau. Okey, pukul 10 pagi tu lagi peningang kita sama mendiang ke tanduk program Ranau Pemansang. Jadi lagi berenang kita ke pagi tu di YFM tu lagu hari Yus Andrew Sempama Ngibun Sawah.

Dermaga Bengawan SES9 tu dalam modul. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami bagi Albert Ali Subak serta kepada tu nak menunjuk nak mula bau. Thank you so much bagi juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional lawan sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SES9 tu. Terima kasih. Anang leju, anak lembau, anak putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

0: Okey, terima kasih yang kami dengar kita hari ini mending ke program kami di YFM Mungkup ya. Lemai tu ya, bakal selamat juga buat program Randau Pemansang kita. Kelemai tu bisa temui ke di Kangau aku ngisi program kita, program Randau Pemansang. Sigi juga pemesai sigi udah di kelala kita sigi mesra rakyat pun ya. Okey. Ianya temui kita yang berhormat Datuk Larry Seng Wei Shian, Kaban Parlimen P2/9 Julau, akan mega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia. Jadi mari sebelum mai gagai peninggal kita kagi dengar kami di Bandar Kuching 101.3 tau ke dengar online RTM Klik tau ke ngena My TV ya. Jadi randau tu boleh didengar kita kena ke hari tu hari 5 pukul 8 malam, tanduk ia kena ke hari 6 pukul 10 pagi. Munyi ke udah disebut aku tadi, temuai ke udah berdugau bak mu aku ditunggu aku berandau di konti kita YFM. Aku melalui ke penatai yang berhormat Datuk Larry Seng, ia ke boleh limpang kita ke lemai tu. Tajak panjang tadi ngabal saya baru datang hari Sibu terus ke Kuching eh.
1: Oh,
0: sama datang dengan genuan yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih, Amy.
0: Okey, tentu bukan banyak program ke diatur bak palan lampu kelimpah engkau pengawal lampu berdentu laun kira kemari selamat tahun baru 2026 dengan genuan.
1: Oh, terima kasih sama-sama tu.
0: Okey. Jadi itu terus nyingkang gagai tanya ke terubah tu yang berhormat Datuk. Jadi laban nama nu untuk kebendara suah sudah didengar kita kalanya di pengaruh rakyat bak dun kalau megaknya di menteri lalu dia tu pengaruh rakyat bak parlimen engka yang berhormat Datuk oleh ngerintai ke tahun berapa berkah berdirinya di pengaruh rakyat.
1: Oh, aku tu start dari tahun 2001 maya masa aku umur 22 tahun lah.
0: 22 tahun 13 hari
1: maya aku baru berdiri bak sitap pelagus. Udahnya aku megai ke sitap pelagus 2 penggal. So udahnya pada tahun 2011 dan yang sambung baru parlimen. Mula-mula aku berdiri 2013 pada Lubuan tu, Nama Jo. Kemudian aku berdiri baru pada sitak parlimen Julau. Kemudian yang menang atas tiket bebas. Dia tu sudah penggal kedua. Kira sudah bisa 8 tahun lah. Kasmat 8 tahun tu megai ke menua Julau lah.
0: Okey, laban manyo agak balang ke bisa bala bukai ke dari segi nama ya, nama Cina tang lebih tua ke berandau ribuan tadi yang berhormat Datuk segi orang ke landianmu Jaku Iban.
1: Boleh okay, Jaku Iban
0: nyamai berandau nak Jaku Iban. Okey, segi landiak Jaku Iban sedaunya di YB.
1: Nah, maya aku berdiri tu baru aku belajar. Tang sebelah tu segi bisi baru aku tu mayo orang Kaban Iban. Sida tu bisi pukul lain aku hari mid. Tang maya aku berkempen baru aku tu selalu baca teks ucapan dalam bahasa Iban, belajar belagu Iban. Kemudian ya, bergulai dengan orang berkedai kopi. Mainnya, nak nama aku berjako tak? Aku selalu dengar meh dengan nama jako orang. Okay. Nah, aku empu, aku nantu pandai alam bahasa tu. Ya, tang apa boleh buat kita itu sudah di tikau simpan dalam laut tu.
0: Ya,
1: kita itu semua mesti belajar meh, belajar semua bahasa adat. Kemudian ya, aku pen bisa kak bergulai dengan orang rakyat. Ni alai, maya aku berkapedin kira selama 10 tahun. Aku boleh berjako Iban sampai aku bermimpi Iban lah. Sampai bini aku tu madak aku, nama tu semalam tu nuan bisa berjako bahasa Iban tu. Dalam mimpi. Ni kira aku udah pas eh.
0: Kira-kira dia tu kira nyamailah kita berkomunikasi dengan bala rakyat kita bangsa Iban eh. Dah ada nanggul eh.
1: Dah ada nanggul.
0: Laban dengan lama tu selalu muda media ramah YB lebih ke bertemu dengan bala rakyat. Okey, sidak ya semuanya apa YB nak jaku Iban. Kira-kira nada itu berpenanggul bak YB lebih ya ke berendau atau ke bertunggak dengan bala kita Iban eh.
1: Terima kasih.
0: Okey, bala menyuah kaki dengan program kami ke lemai tu. Terima kasih. Jadi kita terus nyingkang gagai tanya ke tiga tu yang berhormat Datuk. Datuk juga nang ngagai sitak ke di pegawainya. Alaban dia tu yang berhormat Datuk sudah buat penggal kedua nunda kunuan tadi nyau 8 tahun eh. Jadi Kaban Parlimen P2/9 Julau ni pemesai bungkur menua atau ke kilometer persegi Parlimen Julau ke di pegawainya berapa titik rumah panjai lalu bangsa nama ke pemandu manyu hanguan Parlimen ke di pegawainya Parlimen Julau.
1: Okey, jadi kawasan Parlimen Julau tu sekurang-kurang 2800 lebih kilometer square lah. Now kawasan parlimen tu bisa dua dun, siti dun Meluan, siti dun Pakan. Nanti kita ke banding pemesaiannya Bas Penanjung tu. Tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka, bergabung dengan negeri Perlis, ngau wilayah. Oh, ni tiga negeri tu ah.
0: Size.
1: Size ya. Mm-hmm. Sama ngau size julau tu.
0: Okay.
1: Oh, jadi rumah panjai kita bajulau kira bisi kurang 500. Tu termasuk rumah panjai ke bisi sijil ngau rumah panjai ke narai sijil.
0: Mm-hmm.
1: Narai terima terima ke narai terima sijil.
0: Yeah.
1: Ya. Tu kawasan julau lah.
0: Okay. Hingga peninggal kita ke lama itu bisi ke ningari pelilihan menua julau. Sebening ke program kita yang jadi itu dia pengari rakyat kita kemudian di randau kami dalam program randau pemansang. Jadi itu laban setiap pengari rakyat YB tentu juga kita berkenang ke senentang pengawak pemansang kau dah diberjalai ke siku-siku YB bak nuan pu laban kau dah dua penggal nuan begai parlimen julau hingga yang rumah datuk boleh rintai ke pemansang kau dah digagak udah tembuk tau ke kebenung dekat di kemansang ke di parlimen cita nuan julau.
1: Jadi Maya aku start tahun 2018 kami itu bisa berkempen isu berapa isu Parlimen Julau yang berdau di BC.
0: Mm-hmm.
1: Pakar kita yang mainnya berdau BC main ATM machine.
0: Yeah.
1: Kita yang mainnya berdau BC balai bomba. Kita yang mainnya BC ke narai post office tu. Padanya kita itu sama di BC isu station minyak. So to isu lima kepenting. Lebih hari ni lagi BC isu pasal jalai internet semua. Dan lepas 2018 pasal hal ATM, isu ATM tu. ATM tu sebenarnya bisa siti aja apa julau. Dan julaunya selalu narai mesin tu selalu jahit siti nak cukup duit. Jadi ini alai sampai hari tu kita sudah bisa dua, bisa tambah siti lagi dia. Udah ni apa area pakan sebenarnya tu narai ATM mesin kita dia tu bisa siti ATM mesin. Ba simpan ba pejabat daerah din. So kira aku isunya sudah selesai lah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi pasal hal isu balai bomba,
0: yeah.
1: Ngau isu ke stesen minyak. Stesen minyak dia tu bajulau bisnis city ba area yang terbaik. Jadi stesen minyak tu sistem sudah kena PCS, portable container system.
0: Okay.
1: Jadi jadi kira aku pump sudah ya bisnis dua lah. Dan alam perancangan tu agi bisi dua lagi dua atau ketiga di stesen minyak kebaru. Kagaga di Pakan ngau kagaga di area Julau tu. Dan bedau nganti ke kelulusan hari ke SPA dia tu, State Planning Authority.
0: Yeah.
1: Jadi nanti ke utainya ke lulus, kira aku isu minyak stesen minyak dah selesai lah. Pasal hal balai bomba, balai bomba dia tu sama nganti ke kelulusan RSPA.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tapaknya sudah bisik dikenal pasti hari ke kerajaan kerajaan ngau sidato sudah memilih ke siti tempat ke semak ke SMK Julau nombor 2.
0: Mm-hmm.
1: Oh,
0: jadi Hobbies bomba kelas
1: kelas saya kelas D.
0: Kelas D.
1: Mm-hmm. Oh, jadi nanti utainya ke lulus kira aku bombanya boleh ke cover area Julau lah, termasuk ke area Pakan. Jadi isu ke siti lagi pasal hal post office.
0: Mm-hmm.
1: Post office tu walaupun mula-mula aku bisa nyebutnya, tak aku mendak dia tu orang Mayo tu kurang lagi ngena post Mayo lagi orang dia tu kena WhatsApp, SMS, email. Yeah. Jadi isunya nadai isu lagi ya.
0: Mm-hmm. Kira kurang lagi lah di tempat kita sebenarnya.
1: Aman.
0: Okay, sebab kita ini kira ke sudah mansang kena.
1: Sudah mansang. Internet digital, dunia digital dia tu.
0: Yeah.
1: Oh, jadi kita nanti rumah panjai ke jauh pun kita sudah tu bisa oleh nerima berita. Bukan hari handphone aja, dan kita pun oleh bisa satellite atau kena parabola oleh menerima keberitanya. Jadi dia tu aku pada hari ke cara-cara lama tu, maka anjung pos, anjung suratnya dia tu sudah sudah kurang lah.
0: Mudah mesti beza dari jaman ke liat kau jaman ke dia tu.
1: Oh, ni ame.
0: Okay. Tu lagi ngenang senentang pemansang tu yang berhormat Dato' ya. Laban nyak tadi antara pemansang kau dah digagak, kau ke benung digagak, kau dah dilansak nuan ulih di pedak rakyat sitak Julau. Jadi kati bakal planning tau ke perambu pemansang ke dekat diasaikan rakyat Julau udah tu lah ban nuan.
1: Okay. Jadi selain hari ke isu ke sebut aku tadi, kita lagi bisik pemansang bukai.
0: Yeah.
1: Bakal selama 8 tahun tu kerajaan hari ke kerajaan komunikasi sidaya bisa ke bisa tubuh saya ku nanti nak sarut 40 lebih 48 itu tower ke baru hari jendela satu jendela satu. Jadi tower tu sehingga bisa ke nama tu bagi ke lebih rumah panjai tu, mai lagi rumah panjai tu coverage.
0: Yeah.
1: Now dia tu kawasan Julau tu, bisa ke 58% coverage.
0: Buku internet.
1: Internet, yes. Tu ke utai ke setakat tu lah. Now kerajaan pen bisa ke bisa jadu bisa perancangan. Bisa ke laksanakan jendela nombor 2.
0: Yeah.
1: Jadi jendela 2 tu nanti utainya ke bisa selesai lah. Saya sebab aku coverage tu segi bisa lebih lah. Angka sampai 70-80% tu. Tu ke aspek infrastruktur ke utamakan bahagian area Julau. Nah aku pada selain hari ni infrastruktur jalan bisa kerajaan bukan kerajaan pusat saja, kerajaan negeri pun bisa salurkan peruntukan sidato bisa perancangan kamansang area menua lasi nanti kita beda sampai lama area ulu kota bahagian tu sama sebenarnya beda bisa jalan mana dia tu beda bisa berjalan ta jadi kira aku nyak area pakan tu semua beda bisa jalan magang kira area Julau tu nak lama dah asal aku boleh cover magang meh nanti bagi 5 tahun kini saya sebab aku area dia pen selesai isu isu ke situ lagi isu air isu air kita dia tu bisa kurang. Now, laban ukai ketegal lama, laban ketegal pemansang tu bisa jampat. Mayu lagi rumah panjai tu bisa sambung ke pipe air.
0: Yeah.
1: Tu siti sekolah subah, nari mayu anak ambil ke belajar, dia tu bisa mayu. Subah bakal SMK Julau, siti aja dia tu udah bisa SMK Julau nombor 2.
0: Yeah.
1: Anak ambil pen bisa sampai berapa ratus. Jadi, orang pengguna air tu segi majak mayu
0: bertambah.
1: Bertambah. Jadi, ketegalnya air dia tu bisa kurang. Jadi loji bajulah dia tu benung digagak bisa upgrade lah nanti utainya upgrade tu selama 50 tahun nada upgrade lah tu baru-baru dia tu sudah benung upgrade
0: okay.
1: Jadi nanti udah upgrade pipe baru dipasang saya sebab aku isu air pasemak pasal Julau area lasi atau area pakan dan saya aku bisa ke oleh selesai sebentar tahun 2030 isu aspek bukai saya sebab aku kita pun bisa ke fokus hari ke socio-economy socio-economy maksudnya pakar ke cottage industri tempatan mantu ke orang Indo ke sidak atau gagal kraft tangan soft skill utanya yang penting pasal hal hari aspek agri-commodity tanam sayur tanam lada kita pun bisa bantulah hari ke kementerian tu kementerian melalui pakai MPB atau ke hari ke MPOB jadi tu semua agensi-agensi kerajaan ngau termasuk ke pusat khidmat Parlimen Julau kita semua kerja rapat lah bahkan ni kita boleh tolong ke rakyat bagi khusus kagai kesidaya ngau boleh ke nambah pendapatan sidak.
0: Ya, boleh bantu nyungkai ekonomi sidak ni.
1: Oh, ni amin.
0: Okey. Tu ngenang laban nuan ke bapak penduduk parlimen tu. Yang hormat Datuk, tentu mega kadang-kadang kita, kami ke jadi rakyat tu. Lepas kita visi kaban parlimen. Okey, bakal nuan pu. Tentu mega nuan tu jadi jematan. Mai serbana hari rakyat Julau bak Dewan Parlimen. Jadi nama kini peminta hari rakyat Julau ke dibegai nuan. Aku dah kalak di baik nuan atau ke dibantai nuan bak Dewan Parlimen. Tang nakak dia tu nyak. Lalu bida visi di sawut atau ke diberi dari perintah besar.
1: Oh, jadi aku selalu pasal hal infrastruktur aku selalu sebut pasal hal Balai Bumba. Selalu aku sebut pasal hal air. Selalu aku sebut pasal hal isu bisnes stesen minyak. Pernah aku bisa sebut. Bisa aku sebut isu nama tu isu lada. Lada. Lepas berapa tahun lepas harga lada segi sudah turun.
0: Iya.
1: Jadi kami tu bisa jika menteri minta ke Kementerian KPK maka ni sudah boleh ke naik harga lada. Now, manalah dia tu harga tu sudah bisa kira sudah stabil lah. Sudah bisa mana lagi hari ke subah. Now, aku pun bisa baik ke isu isu pasal hal pendidikan lah. Lepas sekolah-sekolah kita itu lagi bisa sekolah daya. Now, aku harap ke Kementerian Pendidikan tu boleh fokus kelebihan hari ke infrastruktur ngangai ke area Julau awak ke asrama ngang classroom kita itu selamat hanya kepenting ngangai anak biar ngau termasuk ke cikgu aku bisa belajar dia.
0: Iya, yang kau kuota sendor bala mengajar bermalam eh.
1: Ya,
0: tadi Nuan bising lansak senentang lada tu yang bermakna tu. Tadi dah lansak mimit tang kita nemu rega lada sigi ya bisi maya yang murun, bisi maya yang niki. Kita tu juga tentu rakyat kita yang kena nam ladanya ya, tapi engkau umkus racun baja. Jadi juga penanggul ke di tapi bala tidak ke ngemberan ke wabat tanam. Jadi bak penemuan yang bermakna tu engkau si cara lukai untuk kita mutar ke isu rega lada tu atau ke merangsa rakyat engkau ulih nanam komuniti bukai, kita tanam bukai. Sebab penemuan
1: aku medak laban lah sebab aku megai sebagai pengurusi lada lah.
0: Iya.
1: Dua tahun dia. Maya tahun 2019 saya sebab aku 1920 bahkan nyame. Jadi aku tu bisa medak maya raga nurun, maya orang tu ngetua ngetu nanam ke lada. Walaupun lada sudah udah setahun dua. Tang maya sedang itu kira utanya dah angus lah. Jadi nada hasil sekali. Jadi aku tu bisa asai tu walaupun setakat tu raga lada dia tu udah stabil, udah oleh cover cost lah. Nanti jaku untung kira nada untung maya tang agi oleh cover cost. MPB tu sudah patut ke bisa break maya gi incentive. Aku nemu sila bisa break incentive ngagai orang ke tanam baru.
0: Iya.
1: Atau ke bisa mayo sila break. Kalau aku bisa harap insentif sila ya oleh ke nama tu selalu bertemu ke siapa ke bisa agi nanam lada abah rekod sila ya. Laban suba maya aku cek sila tu bisa mayo break baja semua ngagai orang break allowance break okay allowance break bantuan tu. Dan kadang-kadang orang ke nerima bantuan tu nada lagi nanam lada.
0: Okay.
1: Nada lagi alam rekodnya. Dan lagi sila break laban rekod sila nari update tu. Jadi nanti sila boleh update ke rekod sila ya. Angka hari ke peserta atau ke orang ke tanam tu sikit nurun jauh nurun. Dan orang ke agi yang nanam sila boleh break maya lagi. Ni aku utai ke harapan area aku tu.
0: Okay.
1: Lama nanti sila bisa maya bantuan size pihak aku industri lada kita itu oleh bisa nambah bisa nama tu bisa maya lagi nanam lah.
0: Okay. Ngarap ke utainya penerangnya oleh di kemas kini kita ngambil ke teli ni. Ngambil ke sedak ke sikit yang meran kong lada jadi boleh diberi kita baja atau ke mungkin lebih baja ban.
1: Lebih.
0: Bakat tu ada nanam lada. Aku dah baru nanam lada tapi aku kini terima subsidi baja. Kini aku tunggak bajanya kan macam merugikan ne.
1: Aman.
0: Aman lagi beri ngagai orang ke sikit yang meran tanya lah.
1: Betul.
0: Tengok ke tanam. Okay. Tadi kita dah kenal senentang pengawak pemansang aku dah disebut nuan tadi yang berhormat Datuk. Pembeli kita dah kenal tentang lada tadi itu kita ingin mengagai dagang temuai atau ke pelancongan lepas kita ingin sitak parlimen julau ngembuan rampak menua ke mana okay, bisi palan atau ke genturang menua ke berbukit manyuh air uang atau ke air terjun air sungai kerangan ke mana untuk kita ngelantang kati apa yang lumbung bujang berani rentam juga baru pegai sitak julau jadi semua tu kita berhati ke ia boleh dari hati temuai luar datang ngelantang kati ke menua julau jadi bisi lah kini perambu ngagak kita julau tu jadi kawasan pelancongan untuk kapalan dagang temuai di Sarawak.
1: Jadi aku medak dia tu. Utai ke penting tu kita mesti bisi ekosistem pelancongan. Ekosistemnya retinya kita bisi supply chain, kita bisi orang rakyat, kita bisi bekerja dalam industri pelancongan tu. Now kita mesti sediakan produk. Jadi termasuk ke kita mesti bisi tour guide lah. Tour guide atau ke package tour pakai ke area julau lah. Lepas nanti kita narai perancangan tu kita bisi produk aja. Walaupun produk tu mana bisi orang berminat perancangan datai tang nanti narai orang lokal tempatan tu boleh mai ke sida kia atau ke bisi ke utai pengawal ke sida oleh kita kira oleh oleh dia ke semalam dua tu asal sebab aku impact bantuan ngagai ke pelancongan buat area julau bisi kurang. Jadi ni alai dia tu aku tu bisi fokus berjakuk buat rumah panjai dini-dini tempat aku berjalan buat julau aku ngasuh ke rakyat termasuk tuan rumah termasuk biru wanita termasuk JKK awak ke sidak runding meh runding ke nguna ke rumah sidak sitik jadi homestay
0: yeah.
1: Kedua nanti oleh biru tu fokus buat kraftangan nanti craft tangan si Dayak, si Anna nemu bisik skill tu untuk gagak ke hutannya. Kami tu Ari Pusah Himat, bisik ke gagak, bisik gigak orang ke Ari Semenanjung tu. Ngajar sirap. Bakal kita yang paling lama bisa ngajar sirap gagak clutch bag, you know, black, berkulit tu. Tang hari tu sirap oleh personalized nambah ke design hari ke local tu. Mereka utanya lebih canggih lah. Jadi nanti ke bisa bakal produk oleh ke nyual kagai ke pelancongan tu. Tourist, you know. Aku percaya kita itu mesti bisa tempat terlekat ke utai semua. Mesti bisa sitik kedai, kita mesti bisa sitik pusat latihan. Untuk ukai nama tu, sitik ke bantuan pelancongan, sitik ke pertahan adat kita. Laban dia tu aku muda orang biar tu, mayo sirat tu, nanamu lagi gagak puak kumbu. Nanamu sirat gagak, nanti dia tu, agi bisa orang nemu gagak tika, agi bisa orang nemu gagak marik. Nanti selama-lama tu, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, engkau tanya, orang pen nak ingat lagi ya? Jadi kita itu mesti bisa pusat latihan, setiap pusat ke bisa oleh ngajar, belajar, utanya semua. Kau orang pelancongan datang, sidak pen oleh beli. Kau kita mesti bisa tour guide hari tempatan tu. Jadi tour guide dia tu, nanti sidak kak gagak khusus, sidak kak berlesen, aku nemu sudah belajar bahasa kucing. Bayar ke RM7,000 untuk 6 bulan. Tak aku bisik memohon bisik hati mai ke sira ngagai ke julau atau ke serikai atau ke sibu. Semua dia gagal ke sitik khusus dia awak ke orang tempatan oleh sama belajar. Angka nanti bisik subsidi bisik bantuan dari kerajaan. Kita nurunkan kosnya. Saya sebab aku mai lagi orang boleh masuk. Laban ke Tegal ni mah, bisik ke orang sida nemu jako English, bisik ke orang nemu jako bahasa Bukai, bisik orang mai kerja offshore. Dan kadang-kadang ukai semua agi oleh kerja, bisik ke orang udah pado sida narik kerja baru rumah, oleh ke sida narik Tegal. Laban tu pengawal tu ukai pengawal berat. Ngah aku percaya nanti ke bisik source of income tambahan tu. Saya kutuk sikit oleh bantu ke rakyat kita dia.
0: Ya, lepas kita berhati ke menua kita Sarawak di tu sikit ya, terbilang kau gaya rampak menua kita ke cukup yang mana. Tambah lagi kita kira ke di Sarawak di tu tentu enggak manyu menua-menua ke tahu di luar kita kampung atau ke hutan asal kau lihat di luar kita julau pun nanti kita yang rembai ngagai pengawal homestay bisi pala di bermalam mai bala bermalam tua di pilih julau tentu tanya Siti Ali berita mana lah ni.
1: Ngal tambah lagi pasal hal dia tu kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Sarawak sida pen fokus buat pelancongan. Nanti kita mendap menteri kita hari kerajaan pusat tu. Menteri kita hari ni pelancongan hari Bintulu. Sampai ia hari ni hari Kebiri. Nanti kita mendap kerajaan negeri Sarawak sida beli mass wing. Beli mass wing tukar nama Borneo Air. Jadi tujuan sida gagal utanya pengawannya laban sida tu kan mai pelancongan direct hari ke benua luar negara. Nebo melalui ke KL terus direct ke Sarawak. Jadi nanti Sarawak tu bisa mai orang pelancongan tu. Nak patut orang pelancongan tinggal buat Kuching, Sibu, Miri tau ke Bintulu. Nanti orang kena bas tu hari ke Kuching ke Sibu. Patut sila ngetu lah. Ngetu bas Rehman kini, ngetu bas Betong, tau ke ngetu bas Julau. Jadi ni alai, aku percaya Julau tu sigi bisi mai utai ke di pedak. Natural beauty sigi bisi to area ke aman hutan tu mayo. Nanti orang luar negara tu orang Arab tu nak kalah sida medak hutan tu boleh medak hutan bahasa Sarawak.
0: Sebab di mai sida bermalam ba rumah panjai medak budaya kita iban
1: betul
0: orang di menua
1: betul aman. Hutannya nak boleh dipedak di luar di tempat-tempat bukai tu bahasa Sarawak aja. Orang ngajat kita orang pepantun kini. Orang ke nyamai kita oleh jadi showcase tu jadi city produk hari ke menua kita ulu luar bandar.
0: Tebal lagi nyam juga boleh mantu nyungkak penatai pemisi rakyat di pelilih jual laut sama utainya oleh di kemujur ke kita jauh ke dia yang mana tu. Jadi bala peninggal kita ke diau di pelilih menua jual laut kita ke dengar ke program kami kelemah itu temuai ketika ngau dalam konti kita ingin si awak program randau pemansang inya ia berhormat Datuk Larry Seng agi ngau aku berandau di konti jam kita kira ke nyoka setengah jam ke dua berandau udah tu lagi sedau kami dua ya nguyang ngagai tanggung pengawak ke di pangku ia dia tu nya jadi chairman lembaga industri Kayu Malaysia. Kami dua yang menggau program tu, menggau Siti lagu dulu ya. Okey, peringkat banyak. Mari kita berperindah menggau Siti lagu tu. Okey, lagu nama yang bernama Datuk?
1: Anak Dara Ibu.
0: Okey, penyanyi ya?
1: Ricky L.
0: Okey, bergulang sejalan dengan kami di YFM. Udah lagi nombor baru Randau. Bergulang menggau temuan kita dalam program Randau Pemansang.

0: Kalau menyuah kagi dengan kami secara online mega, okay, RTM klik tau ke ngena My TV kita, okay, tambah lagi ke malam tu kagi dengan Randa Kebulan kau temui ke di kangau kita, okay, yang berhormat Datuk Larry Sung untuk pihak program Randa Pemansang YFM ke tau di dengar kita mega tanduk program dia kena kari 6 pukul 10 pagi tadi udah berkenan ke tentang pemansang pengawak ke dekat diatur tau ke udah mujur diatur di pilihan parlimen julau yang kaum dagang temui tadi yang berhormat Datuk tunggang kai pangku pengawak nanpu laban nuan ke jadi penari rakyat ke Datuk nuan mega dipadu mangku pengawak jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia atau ke gerempung industri kayu Malaysia jadi nama tanggung pengawak lembaga tu oleh nuan jerintai.
1: Okey, jadi lembaga tu siri setiap badan berkanun lah. Tau ke ente jaga orang putih tu statutory body jadi kuasa tu siri regulatory lah. Maksudnya kita itu bisa gagal ke perancangan untuk strategi untuk membangunkan industri perkayuan di Malaysia. Now, kita itu bisa pelesenan, kita issue lesson untuk syarikat-syarikat untuk beli, jual, import, export kayu dari Malaysia ke Malaysia. Now, kita sama bisa ke R&D, kita bisa ke untuk ke tanam semula ba kayu kayu species local tu. Now, kita sama bisa ke setiap anak syarikat untuk membangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra untuk dalam industri perkayuan. Now, kita itu bisa ke nama tu bisa sama bekerjasama kau agensi di Sarawak.
0: Yeah.
1: Laban Sarawak itu sila bisa agensi hari ke pustaka. Sila pustaka itu sila menjaga Sarawak. Jadi MTIB itu kelebihan untuk jaga semenanjung. Jadi sila bisa kuasa itu. Jadi kita bekerjasama hari ke latihan. Hari ke kita bisa Wistek bah Sabah dengan Wistek bah semenanjung banting dia awak ke orang biar tu boleh sama belajar meh.
0: Yeah.
1: Bahkan ni ke sidak gagal perabot bahkan ni sidak gagal latihan tu
0: sehingga nuan-tuan bila berengkah mengumpul jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia
1: kira sudah 2 tahun
0: 2 tahun,
1: tahun lebih ya.
0: Sebenarnya
1: sebenarnya aku tu bisa jadi pengurusi MPOC untuk jaga ke sawit.
0: Yeah.
1: Export ke promotion lah export.
0: Yeah.
1: Now sebenarnya buat MPOC aku bisa buat MPB ya.
0: Mm-mm.
1: Malaysian Paperboard.
0: Yeah.
1: Dan isu tu untuk jaga ke lada.
0: Yeah.
1: Jadi aku jadi pengurusi buat dia. So kira aku sudah alam ke industri agro commodity lah selama 8 tahun lah.
0: Okay. Kira-kira sama penggal ganuan ke dah jadi kaban parlimen ni.
1: Okay,
0: 8 tahun. Tentu juga banyak cabaran ke di tapi nuan ya Perman Datuk enggak piam enggak. Biasalah pangkat kita memang bisi cabaran lah. Okay, buat nuan pun tentu juga banyak pemujuan ke dah di baik nuan. Sebab tangguh nuan ke jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia ni. Okay, itu pulai baru mengagai pangkat nuan bak Dewan Parlimen tu ya Perman Datuk laban nuan si keluar di pengaruh rakyat ke nyukung perintah besar di parlimen. Bakal ni gaya sukung gau kerja sama nuan gau perintah Sarawak kena memansang ke rakyat tebal lagi di Sita Julau.
1: Aku meda hari antara kerja tu hari ke tun gau ahli parlimen tu kita kerja rapat tu kita ada masalah laban kita dua-dua tu kita fokus atas membangunkan rakyat kita memansang ke menua. Jadi ini adalah hari ke pejalai kita, hari ke dasar-dasar kerajaan negeri Sarawak. Sama aku muda, bertanya dasar sama go hand in hand with kerajaan yeah. negeri pusat, kerajaan pusat. Yang aku sama belah sokong lah nama inisiatif di Gagak Bahasa Sarawak itu hari ke atas pendidikan sida tu bisa gagak dual language program
0: yeah.
1: sida recognize UEC sida bisa bagi bantuan gagak orang anak biar ke masuk universiti belajar percuma
0: yeah.
1: abah khusus STEM asal aku tanya semua tanya ke mana now dia tu Sarawak also fighting for its right lah dalam MA63 nah,
0: yeah, yeah.
1: untuk ambil ke lebih kuasa hari ke isu hari ke nama tu minyak dengan gas tu aku muda nanti kita boleh sama control tu aggregator tu role ke jadi aggregator angka bisa lebih duit dana hari situ hari ni boleh ke bantu ke pansang

0: pendengar kita ya.
1: Iya.
0: Termasuk ke area Julau tu.
1: Betul. Okey, tentu juga bisik pendengar kita hari pelilih menua Julau dengan program tua ke lembah itu dalam program kita ianya rendau pemansang kita. Engkau sidak yang engkau bisi serbana, okey, tahu ke permintaan hari rakyat ke di Pegunungan. Dini alai sidak yang boleh mengatai ke serbana atau ke permintaan sidak ya. Engkau bisi palan servis hikmat nuanpu di ofis di Julau Din atau ke cara telefon atau ke bisi pekerjaan nuanpu ke handle.
0: Oh ya, bisik. Aku bisik dua tip pusat khidmat.
1: Yeah.
0: Setiap pasar pekan, setiap pasar Julau, then kami tu bisik buka sari-sari lah. Ngai-ngai ke menjaga raya din lah. Now, aku pun bisik setiap tempat Pak Serikai lah.
1: Yeah.
0: Staff aku Pak Serikai Laban. Area Serikai tu semua ke area area pekan. Now, bisik ke orang raya tu selalu bisik ngai-ngai Serikai kembali barang semua. Jadi dia mai ke sida nanti boleh bertemu ke staff aku Basrikai. Aku tu segi berharap pasal hal komunikasi semua semua staff aku tu handphone sida bisa megang.
1: Iya.
0: Yeah. Bagi rakyat. Now, nanti bisa nama-nama isu sida sama oleh telefon ke aku. Laban aku tu bisa ke buka handphone aku nanti bisa nama WhatsApp tu aku sigi balas
1: okay.
0: Dua hari
1: engkau sida ya bisa utai ke ditanya okey tak ke permintaan dari rakyat atau datang agai palan servis ke dah di padah nuan tadi
0: ni betul
1: nanti ya ba office yang berhormat Datuk engkau yang berhormat Datuk ingat nombor telefon lah boleh dikongsi engkau pendengar kita
0: okey nombor telefon staff aku Bajulau nama ya Oscar nombor ya handphone 013-886-4372 Jadi aku sama bisik dua staff apa area pakan nombor Kevin tu 013-832-6927 aku bisik sama sikut staff nama Jennifer nombor telefon dia 013-961-3824 nombor Angela ya ba Serikai lah 011-1992-4641 aku bisa siko staff nama Ida sama ba Serikai jadi nombor telefon dia 012-852-9833 dan nombor aku pun 012-804-6688
1: Okey, nyat tadi nombor telefon ke tahu di Kangau bila kita di tempat bisik serbana atau ke permintaan. Jadi yang berumah Datuk tu Kak Ismina ngebuan banyak pangkuk pengawak. Ia juga ingat ke nombor telefon bala pekerja ya. Tahniah yang berumah Datuk.
0: Terima kasih Mayo.
1: Jika nombor yang berumah ada rahsia sudah dikunci yang kau peningan banyak. Okey, jadi sudah tu lah nyamai kita yang nak tai ke serbana kita permintaan kita direct ngagai bala pekerja ya atau ke ngagai yang berumah Datuk bu. Jadi sebenarnya tu waktu ngujuang ke rantau tu yang berhormat Datuk engkau mesti sekedar program pemansang atau ke pengawak ke dekat diatur nuan bak parlimen Julau engkau tak disebut tu tadi engkau dah boleh ngelansak.
0: Oh ya, aku tu mesti kata gaga aktiviti tiap-tiap bulan aktiviti bekerjasama dengan agensi-agensi perintah bakal ke program John Fit ke gaga tahun lepas mesti ke kita gaga ke fun run jadi John Fit aku kerja ngau bekerja sama ngau Kementerian Kesihatan ngau fun run aku kerja sama ngau polis ngau aku bisa hati bekerja sama ngau rela ngau agensi bukai laban kita itu kak mayo lagi orang rakyat Bajulau sama oleh ke sama oleh Bugulai lah Bugulai ngau cara-cara mana ngau kita anang ke menua kita kelalu suni ya. Ada yeah. aktiviti nanti ngawak semua nanti ke nanti ke pesta pakan pesta jul, pesta pakan pesta lada tu kelalu lama
1: jarak ya kelalu jauh
0: jarak,
1: ya?
0: Jarak kelalu jauh
1: yeah.
0: ngau aku menda semakin lama semakin kurang hari ke orang peserta orang ke aktiviti lepas yeah. budget nak cukup
1: yeah.
0: jadi mana lagi kita gagal aktiviti tiap-tiap bulan walaupun aktiviti ni pengawak tu sehari dua dan aku menda impact ia dengan orang rakyat ke bisa ingatkan ia lama lagi jadi ni ke ni ke utai ke target kami tahun tu
1: betul maka nanti kita yang ngatur pengawak belandaan tadi hingga kita boleh ngatur di menua Julau mungkin kita boleh ngangau bala buka datai bermalam berumah panjai homestay
0: betul
1: ni boleh kena kita nyungka benda tu mesti rakyat dia ni
0: betul yang aku aku bisa sama kagak-kagak main lagi aktiviti-aktiviti kraftangan
1: ya yeah.
0: Awak ke balai biru biru wanita tu bala sila Indo tu. Boleh sama sama masuk dalam Niamey. Laban aku beda hari ke orang ke dia baju laut dia tu. Mayu laki ke bisi oleh kerja tu sida kerja offshore.
1: Iya.
0: Tau ke sida kerja ba tempat jauh tu. Tinggal mayu ke Indo orang ke Tuai ngah orang ke Biak. So kita yang sama mesti mesti giga aktiviti ngah sida ya me. Aku muda biru wanita dia tu mayu aktif lah. Sida dini-dini jalai ke function tu biru wanita tu sida tu pakai baju bajet tu semua datang magang uniform bisi. Jadi ni kita mesti jaga jaga sidaya ngau nolong ke sida hari ke aspek aktiviti ngau kraft tangan.
1: Okey, engkau bisi bala-bala kita daripada Biro Wanita Ba Sita Julau ninga pemimpin kita kelima itu bala-bala tuai rumah. Okey, ni nemu YB Datuk rumah aku dah gagak kita jadi homestay. So aku minta idea tuan makan ni. Ailah kita ngatur programnya ngambil yang mujur berjalan eh. Bala tuai rumah, bala pengulu, bala pemanca dipilih oleh Julau. Ni nemu kita sama bekerjasama. Kita ingin mansang ke Prabu ku dah disebut yang berhormat Datuk tadi ngambil kita jadi nyata lah.
0: Terima kasih.
1: Iya, kita dekat ngangkat ke mega industri dagang temui menua kita serawak itu terbalik kita yang sikit terbilang kau menua kekayaan kau adat asal main asal kau hutan tropika kita. Okey, laban tu kira ke nyawa ujoran tau tu yang hormat Datuk aku kira ke meri peluang agen wan meri kira ke nada tu lawan meri pesan selamat tahun baru ngagap peningat kita yang kau bala rakyat nuan bak parlimen P209.
0: Okay, terima kasih. Aku sama aku akan nyebut selamat tahun baru dengan kita semua semua orang pendengar. Aku harap ke tahun tu kita boleh mojo dalam semua pengawak. Harap ke rakyat semua bulai ke mana anang-anang ke Belayak, anang ke Carut. Ini aku tak kepenting.
1: Yeah.
0: Anang ke Irop ke Mayo, anang Irop ke Lalu Mayo. Nanti boleh menjaga kepengerai kita. Aku harap ke bala ke petanam tu, sidat tu. Bisa boleh hasil ke Mayo. Sidat tu semua kayu guru gaya namai tentang senang silap lindak. Nomor-nomor.
1: Okey, terima kasih ngagai yang berhormat Datuk pembiak kami hari YFM kira ke bersambi ke yang berhormat Datuk terus mujur lantang dalam gereja pemanuan ini tengah hari pemanuan kenyadi pengaruh rakyat jadi aku DJ MA di konti ke lemah itu malam itu kira ke hari kami sebuat pengarah penyiaran Sarawak ketua penolong pengarah section radio pengurus YFM Monica Midi pengelola YFM Iban Edmund Langgi gawa bala kru penerbitan program Randa Mansang ke sekali itu berpesan terima kasih ngagai hormat Datuk Larry Seng yang nyakaban Parlimen P209 Julau kemegak Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia aku boleh ngisi program kita edisi keterubahaya program Randau Pemansang di keluarga kita malam tu 16.1 tanduk ya tahun ini hari 6 pukul 10 pagi jadi kira ke tu ajak nakak ya Randau kami dua yang hormat Datuk jadi terima kasih ngagai Nuan ya kau dah limpang ke kita jadi lagu kemudian ya yang hormat Datuk
0: Berkikis bulu betis tu
1: lagu favorite bala sedap biru wanita ni bala tuan
0: lagu rancar tu
1: iya jadi kita terus mendengar lagu kena tutup program Randau Pemansang ke lemah tu ingat lagu biar berkikis bulu betis.

7 bulan 7 malam. Hari Rudy Peter ya. Mai jam kita pukul 10.54 pagi. Tadi kita baru dah mendiang ke tanduk program Randau Pemansang di YFM ke pagi tu ya. Jadi bak jam ke penudi awak Y9.12 tu lagi terus merindang kita ke pagi tu ngau lagu-lagu pemerindang kita hujung minggu. Dan kita ke penung belalak atau ke dia wajak ke Sarito ke nadai pengawal ke diatur dia muka kita ke bisi ngulu pengerami atau ke pengawal ke bisi diatur ke Sarito ya. Okey, terima kasih lagi mendiang ke YFM untuk merindang kita dulu ngau siti lagu hari berangka jarum bisi ungkup diri bedang muka berkongsi ke berita-berita bukai, bak jam ke penuri awak Y9.12 kita ke pagi tau.

Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup lama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah sitik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kau dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban jam eh pedak mata dunia kita boleh mansak walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

0: tulong ko ulit lah. Jap, tulong ko uji miat di radio nyari semuanya. Udah ke cerita tu mayo, udah ke orang mayo. Palan ka cerita aga pedia siga itu.
1: Au nyao, nato mendar lantang kali ngalah.
2: Amai nyao, mendar mai tu apa peliang di tu tadi.
3: Halo, nadae puang si teh. Uji hilang kemua kian nyao. Enggak bisa puang lagi.
0: Aku puang si puang di jap tambi si salah mingit bangku si dah kuta pakai yang berdia
3: nama luar tau nyau si gungkop bala kuta ngobala bangku pakai yang itu nyau
0: ni bisa kau namanya jap mama udah ngkas si dah kuta si dah bangku tandanya udah dambu orang banyak
3: ya nama palan luar ngkas kereta di tau kau dempu mesti apa jawab ya berapa si dah beli palan yang kau kunciel
0: ini si dah si belinya dan segi penyakit orang dia tau perengkah mesti apa jawab. Maka perengkah sida ke ya, perengkah sida ini ya, nyau peturun sida ya tempuhnya.
3: Nanti bakat tu nyau, anang juga oh, tu abu nyau. Nyen, sida nyen bisa puang, nanti nyen ujung nih bisa puang ah. Nanti mangku dan nanti kuta, lagi makmu tang ketua, cepray nyennya, lagi kuda rakyat.
0: Nih buah, menjap, anang unda orang. Wow, kayak bisa baik kita, kena tuan nan kepalanya, anang juga punya.
3: Juga oh dia ni buat pengguna ke kuta aku pun tahu mengetan kenyak ketua lagi siapa berani anak lah tua jemaah orang namun deh nanti tua maja berkata lu nak daim tua no boleh palandung kah kereta tu lagi lagi ngutak tua ketuk aku masuk ketuk
0: ih aman bingki yang mensiasi kutuk
3: nyau wito nyau pakai yang wito nyau pakai kita.
4: Pung, bisi orang yo. Kumai aku tenada orang tadi. Dis mendrum, itu ampun drum. Kumai aku tenada manusia, tapi enggak palan tu tak kuat.
5: Anang teruna-runa, palan don kah kerita manusia mayua, nang dimpus semua. Anang berambu, sapa dulu ia mengempu. Pesan tu di baik YFM.
0: Hei, ujap, nanti nama-nama dijap. Jap, duduk dijap, jap.
3: Jerah aku nyau, jerah. Paduh, nasib pagi ulen sepuat. Baik kata pun orang baku tak kayu, aku nyau, kehidup.
6: Sibu 87.6.

Okey, lagu hari ke maka kena merindang kita ujung minggu tu peninga ya. Jadi awam don Sarawak deka belabuh diatur hari satu minggu baru tela ya. Hanya 12 hari bulan 10 nyentuk ke 21 hari bulan 10 tela. Jadi speaker don Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Wan Asar madah ke empat peramu undang-undang deka dibantai ke awam dun Sarawak ke sekali tau. Jadi tu mengukur peramu undang-undang RUU Belanja 2027 ngau RUU Belanja Tambah. Lalu sama dibantai ke ianya ubah ordinan Library Menua Sarawak ngau RUU Ari Diau 2026. Jadi pengawal tik ngubah Ari Diau tu deka dikena ngatur baru Ari Besai ke Dintu ba Ari ke Sebaka. Lalu pengawal ordinan library ianya dikena negap ke tangkup pengawal palan tu nyengkaum kuasa numbuh ke arkib. Jadi speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Wan Asar mansut ke perkaranya pengudah ngulu pra awam dun di Kuching. Lalu dun Sarawak mega bisi nerima 336 itik tanya hari 40 ikut kaban kaunsel negeri. Lalu hari penyampaunya 264 itik tanya ke dekat di sawat pa dewan lalu ke bukai di sawat ngena cara bertulis. Okeynya tadi berkongsi berkaul ngau awam dun Sarawak ke dekat belabuh diatur berengkah hari satu minggu baru tila ya nyentuk ke 21 hari bulan 10. Info ke dikongsi ngobala peninggal kita seraya berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita ujung minggu tu. Okey, tu lagu hari Anthony Udit Rindang.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani, dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Lagi pronounce tu ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami bawa pantai, kami belagu pada kita punya belakang.
2: Aku anda lemah lawan sari tu kita sih 2 kejutan.
3: Perine yo.
4: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
3: Awak.
6: Tukar ni. Kalau minta udara mau.
3: Bisa balat tu. Tukar ni awak.
7: Sama pagi.
8: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang boom.
1: Kita sirap lora.
9: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban. Ninti hari 6 pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

0: program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nambahkan stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, nelang tengah hari.
1: Segulai sejalai gau YFM, bak program 34 Serah Nyawa. Nitiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau gau balatin ladia bak industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion,

Lâm Bản Ba Adan 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, angkai perumahan dari Shane Ivan menuju kita ke Benung Driba Kereta Jam Kedieto. Anang kelalu berumahan ya, lebih lagi kita ke Benung Pak Rantu Jalai. Jadi itu berkongsi berkawal dengan program Kuching ke Free Morning ke bisi dekat diatur pergila 11/10/2026 kalau program tu dekat diatur berengkah dari pukul 6 pagi nyentuk ke pukul 10 pagi ya, berpalan ba Medan Raya Masja Kuching. Jadi sekedar hari pengawak ke dekat diatur berserimai dengan program tu baka jualan kompos nyual meri air Eropa ndak berbayar bisi sport massage cabut tiket bernasib ngau meka zumba ngau aerobik ya. Nyak sekedar hari pengawak ke bisi dekat diatur berserimai dengan program Kuching ke Free Morning ke dekat diatur ba Medan Raya Masja Kuching pergilah ya 11/10/2026 berengkah dari pukul 6 pagi nyentuk ke pukul 10 pagi. Angka kita bisi dekat ngulau program ke cukup manah ke pengerai ngau maka bergulai ngau mensia mayu ya. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tu. Hari Welta Bana minta nuan pulai baru.

Okey, ke benar ya Ari menua. Nyadinya muka lagu dikenang ujung ke awak Y 9.12 kita ke pagi itu peninggal. Jadi pagi selama 12 tengah hari itu lagi kita boleh mendiang ke berita tengah hari. Nangkan kenyap gulai ba segmen ngelah tengah hari. Baka selama muka program ke dianti ujung minggu program carta kenyalang. Nak kata aku sem boleh bergulai ngok kita ke pagi itu. Jadi aku ninggal ke kita ngau dua buah lagu ke penudi. Lagu ke sekali itu Aria Stanley Bayang Merampau. Ngau Aria Mary Camilla Tujuh Mimpi. Selamat ujung minggu. Bertemu baru bawa ke Bukai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Jam kita ada di pukul 12.30 hari. Selamat tengah hari, pendengar kami nabur ke berita tengah hari. Hari YFM Iban Kuching kena ke hari itu, hari 6.10, hari bulan 10 tahun 2026. Sebelas perkara kebisibat sempekat Malaysia 1963 MA63 sudah diputus ke hari baru Perintah Mardani. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim memantai ke Bajet 2027 mana sebagai hari pemujur tu yang nyerah ke penyangkai kapal Bintulu Ngagai Sarawak. Perintah Besar Megat sudah nyerah ke Mas Wing Ngagai Perintah Sarawak serta sudah diberi nama baru ianya A. Borneo. Subsidi untuk servis penerbai bilun menua pesisir Megat diteruskan ngau agih belanja RM209 juta. Didikan merik penguntung ngagai 820,000 penumpang di Sabah Engau Sarawak. Pemberi khas ngagai Sarawak Engau Sabah Megat dekat dibayar sebedau ujung tahun tu. Lalu awam nentu ke formula nintiang tahun ti adil serta meruan Megat dekat diteruskan. Berbangunnya Kaban Akademik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Muhammad Hishamuddin Bang Sabah madah ke pengelantang rakyat ngau penegap ekonomi menua patut dialus kagi ngau cara ti setimbang lebuh berjalan ke bajet 2027. Tu dikena nentu ke pemansang menua majak meruan kelebih lagi di Sarawak. Penguang ngadu ke dua bengkah perkaranya ngabi setimbang Megat sebagai ripemar ke ditapi Perintah Besar ngau Perintah Sarawak. Yang mana cara ti setimbang oleh ngada ke gaya penghidup ti mana lagi labanya dekat meransang rakyat cakah engkau mantu ngemansang ke menua bangsa. Sarawak ti jampat bendar mansangnya patut setipak engkau pengawak ngada keraban anembiak ti bisi penemu, disiplin serta bisi regal engkau ulah ti tegap. Pihakku Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang nyemetak madah ke pengawak ngemansang ke menuau kai seminat ngemerat ke pemansang ekonomi meranak ke pukuk tau ke infrastruktur fizikal ajak tang ngada keraban anembiak ti manah ulah serta bisi pengelandi Megat di kemerat. Premier Mansa ke Jakudubat teks Jakuya ke dibaca Sapitia Dato' Amar Douglas Uga Ambas maya penguramin itu hari pengada 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar di Kuching Demalam. Berbangunnya 5 ekor orang ke berbadi nyawa bak penesah bilun engkabang sebis dutur terbang di Long Lelang Baram kena ke 8 hari bulan 9 tu tadi. Bisi Berintai nerima anugerah kebesaran negeri Sarawak Berserimbang engkau hari pengada 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak. Tidak tu inya Niang Dr. Ainul Ba'arah Kamarudin, Niang Alexan Adit Henry, Niang Deborah Mossad, Niang Jeff Jesse Payajok dan Niang Kapten Zainal Afiq Bisham. Semua sidak tu nerima tanda bahasa Pegawai Bintang Sarawak PBS ke diberi ngau cara anumerta. 1,350 ekor orang Megat bisi nerima anugerah kebesaran negeri Sarawak ke sekali tu. Mari kita jumpa berita tengah hari kita ungkap ya tengah hari tu. Tengah hari, hari 6, 10, hari bulan 10 berita ditusun Rosita Ampung di Salin Alinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani terus senia kami dalam ngelah tengah hari. Udah tu lagi randau minggu tu engkau carta kenyalang.

0: di Sriaman 89.5.
1: Nikah banakku.
2: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Dum, makai.
1: Ah, lagi meh.
0: Dum, beli garam ngai kedai dulu non lai.
1: Oh, sekejap dulu lai.
0: Dum, manuknya beri makai dulu.
1: Lagi meh lai, lagi kiruh nar ku tu.
0: Dum.
1: Indai, dum benong dengan YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sadar lemai, pemindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, main yang program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu, Nai?
0: Dum, Indai benong dengan YFM tu.

0: program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nambahkan stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.
1: Ya, ngelang tengah hari 3 jam di Konti Bandar Kuching Gau Tudapangan DJ MA. Okey, nak diri bergulang Gau lima muka pengeluar program kita kebukai Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Gau Miri. Ungkap ya jam keterbah Rondau minggu tu ditangkan Gau Carta Kenyalang. Kita ngegai Limbang dulu. Hello Limbang.
2: Hello MA, selamat tengah hari.
1: Okey, nama berita tu
2: Berita dari Rimpo, manah pakai selama MA. Lalu gaya hari kita pun manah sarito di Limbang. Bisik pengerami ke benung nyadi di Esplanade atau ke dataran Jubli Mas kita atau ke waterfront kita di Limbang dia tu. Dia tu balabu hari kemari tu MA.
1: Iya, okey. Kita ngegai Seri Aman dulu dom. Hello Seri Aman.
3: Hello, selamat tengah hari Made Matthew di Kuching pian megadom di Limbang.
1: Iya, yeah, insen di Seri Aman eh.
3: Iya.
1: Yeah. Gari di Seri Aman insen.
3: Gayari mana panas hari itu. Mengkari pagi tadi nyentuh gaya dia jam. Jadi nanti nanya ke berita kumpul itu tadi. Mana gak hari itu madeknya.
1: Iya.
3: Aku ngarap ke sedua ipan mana gak berita hari itu. Tak mana nak kukuak nyawa tengah hari itu. Iya.
1: Oke, kita sebuat ngagai Sibu dulu. Hello Sibu.
4: Ya Nana di Sibu.
1: Oke, okay, jauh main nyawa dia Nana.
4: Jauh
1: kah? Oh, Nana berjaku orang-orang hijam eh. Lalai dulu mi.
2: Lalai dulu mi.
1: Okay, aku sih gak bisa mimit. Nama berita Nana?
4: Mana berita hari panas di Sibu? Nyajak ya.
1: Okay lah.
4: Aku nemu dengan tikung
1: tawa. Lengau, kan ingat ketawa malu baribet. Okay, kita ngegai Bintulu. Hello Bintulu.
5: Ya, halo, selamat tengah hari.
1: Ya, nemu memang lawan nyawanya segi ya banyak.
5: Nah, ini mesti lawan tau. Saya yeah. Tanya lu di saut. Tumu mat ngelayak ni.
1: Nama berita Flora.
5: Lama berita di Rimpo. Ha? Siapa biar kok tadi mak ke kebut. Au, kumai rindu ku ke ya. Berita di Rimpo tu mana? Gari kami pun mana di Bintulu tu panas. Au.
1: Okey, sebab kita ngagai miri jadi ningat dulu no Flora. Au.

0: Ayan, ada orang yang tua dah tua lah. Flora, Flora.
1: Lai, mahu ingat rumah pengen itu lai.
2: Mesti register dulu. Ketama kia flow.
0: Betul.
1: Oh, nang awak, mari satu tu register ngaku. Tu angin tutup bisnya tu jam.
0: Kita ngagai Miri dulu. Hello Miri.
3: Halo yo, selamat tengah hari.
0: Selamat berita yo.
3: Mana berita di Bandara Miri hari panas gayo? Selamat tengah hari guys semua. Bala kita sebuat Dom, Flo, Nana, Nora, Nganampo yo.
0: Ya, terima kasih yo.
3: Tahu tebah lagunya lagi Dom, maya ke maya ke tengah-tengahnya lagi kau.
0: Ngambil ke nyentuh lagi yo. Okey, tu kira ke jam ke terubah randau minggu tu pulang ngagai idar bala kita balimbang tu Dom kira ke jadi pemata randau kita. Pulang genuan tu Dom.
2: Okey, terima kasih Emeh. Jadi selamat tengah hari ngagai bala peningat ke bisi mendiang ke randau minggu tu sebelum kita ngagai program cerita kenyalang. Jadi idar kami di Limbang lalu topik yang dipilih kita ke minggu tu nya berkawal ngau bajet 2027 atau kagih belanja 2027. Jadi kita sama nemu, kita sama dah berhati ke lemai kemari, kita sama belak udah medak agih belanja atau ke belanja 2027 ungkup tahun baru 2027 ke bisi dibantai ke Menteri Besar ti lalunya di Menteri Perkara Wang Menua Malaysia ianya Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi topik kita ke minggu tu ianya agih belanja tahun 2027. Jadi munyi ke depeda kita nya tadi mayuh agih belanja tu ke benda. Jadi kami tu tadi kami semua tu mina uliah ngerawap sekedak sebagai hari agih belanja ke bisi dibantai ke lemai kemari. Jadi ke sekali itu ke terubah tu aku nyerah ke topik kita ke sekali itu bergulai dengan YFM Miri bergulai dengan Bana nama kini bantu atau agih belanja ke bisi disebut Menteri Besar kita ke mari lalu terus ngagai Miri FM.
3: Ya, terima kasih Dom. Selamat tengah hari sekali lagi ngai bala peninga kita. Jadi munyi konoan tadi kami sebuat seminar ngerawup sekedak ya ke diasai ke pemadu berguna patut ditemu bala peninga na Dom. Te kebenaran dan cukup mayu ke te ke disebut Menteri Besar jadi keterubah tu agih SDR Sara 2027 ya. Jadi agih belanja untuk duit bantuk rahmah SDR ngau sumangan asas rahmah Sara 2027 udah ditambah ke hari 15 bilion ngagai 16 bilion ringgit. Jadi penerima bantuk SDR dekat nerima sarannya tu 150 ringgit sebulan tau ke 1,800 ringgit setahun ya. Jadi bantuknya dekat nguntung ke 9 juta ikut penerima kelimpah harinya rakyat Malaysia ke berumur nak kurang dari 18 tahun serta nada yang terima bantu STR dekat terima Sara Mandani RM100. Jadi bantunya dekat dibayar dua kali ianya sebedau Aidilfitri ngau sebedau Hari Merdeka lalu dekat ngujung nguntung ke 13 juta ikut rakyat yang kau meraban M40. Jadi perintah megak sudah bersetuju bantu Sara sama oleh dikena beli barang basah ngau segar ba 216 pasar tani fama di serata Malaysia atau ke selampau Malaysia. Jadinya bas tentang STA ngau Sara jadi pulai ngagi gaji ngau pengawal jadi gaji minimum bisa nike hari 1700 sampai 2000 berengkah hari bulan 6 2027 ngau pengecualian ungkup segera PMKS. Jadi gaji minimum berengkah 2500 untuk pengawal setengah pengelan dia ngau graduate. Jadi penanda aras gaji GLC ngau GLIC nike ngagai 3400 artinya 160 juta untuk pengelantang pengerja pengawal e-hailing ngam gak e-hailing ya. Jadi nyak teka nama tu bisik ngasuh ati lantang mimin ngai bala peninga ke nerima beritanya kemarin ya Dom ya.
2: Ya betul. Ya,
3: jadinya dulu secara hari Miri tu lagi kita ninggal ke penguntung-penguntung ke bukai nama teh ke mana pulang agak rakyat kita di Malaysia budget 2027 ke di bantai ke kemarin. Okey, Jom.
2: Okey, terima kasih banyak di Miri. Jadi pelabaku kita terus ke Bintulu. Jadi Miri tadi dah nyebut bantu Sara ungkup ke tahun 2027. Jadi dia tu kita ke ke Bintulu. Nama lagi utai ke disebut tak tahu-tahu ke dipadah ke Menteri Besar ba bajet ke bisi dibantai ke lemai kemarin. Kita terus ke Bintulu.
1: Okey, terima kasih Dom. Hanya di kota bisik tiga perkara ke bisik dekat dia sebut tu lagi keterubah tu berkawal dengan cukai penatai pemisik ya. Dia tu berkawal dengan pengelepas cukai individu Nikkei hari RM9,000 ya, ngagai RM12,000. Cukai penatai pemisik tak tahu kena cukai ungkup RM70,000 ngagai RM100,000 dikurang ke ngagai 18% ya, atau ke 18%. Udahnya cukai penatai pemisik tak tahu kena cukai ungkup RM100,000 ngagai RM150,000 dikurang ke ngagai 24%. Lalu penglepas cukai dikerembai ke ngagai ngambil kesama berarti ke tau ianya bakal kasut lumbak ngomain langganan AI tuition anak mit ngau pengawak ngintu apai indai. Udahnya tikas cukai ungkup penatai pemisik tak tahu kena cukai ngeluai sejuta di selaras ke ngagai 30% ya, nyak berkawal ngau cukai penatai pemisik. Nangkan kenyak tok nyebut berkawal ngau pengawal pelajar tau. Dia bantu sekolah tumu tau ke bantuan awal persekolahan Nikkei hari RM150 ngagai RM200 siko ya, siko. Udahnya ilawan tau ke ilawin ya, ngidup ke diri ungkup nembiak pum 6 sepenyampau RM2,500. Udahnya banto fly siswa Nikkei hari RM400 ngagai RM500. Udahnya menu kasih siswa RM5 ya. Lalu ngambil ke penemurama semua RM69 bilion ya ungkup upis menteri pelajar. Udahnya RM2 bilion dikena ngintu sekolah. Okey, nyak bak pengawak pelajar. Lalu ke bukai ke dekat disebut aku tau berkawal ngau agih belanja ya, lebih agih bajet diungkup ngagai Sabah ngau Sarawak tahun 2027. Dia Sabah RM18.7 bilion Nikkei hari RM17.6 bilion bak tahun 2026. Udahnya Sarawak RM16.2 bilion Nikkei hari RM15.1 bilion bak tahun 2026. Pian mega geran khas MA63 ya. Atau kadar interim geran khas ditambah ngagai RM1.5 bilion bilion ringgit ya, lalu dekat diberi sebelah ujung tahun tu seraya formula nintiang tahun dipecurai ke nyak tadi berkawal ngau bajet ya atau ke akhir belanja. Udahnya tu nyebut berkawal ngau infrastructure ngau megak perengka pengangkut ya, lebih lagi diungkup ke ngagai kita di Sabah ngau Sarawak RM3.3 bilion ya diungkup ke ngagai projek ianya projek jaringan jalai besai bakal jalai besai Penborn Sabah, jalan penyambung Sarawak Sabah tau ke SSLR ngau jalan besar Trans Borneo yang kaum surat terima tau ke SST ungkup bagi menua Miri Limbang ngau mega lawas. Udahnya RM350 juta diungkup ke kena kerja nyerurik jalan perintah besar tak diungkup ke ngagai kontraktor kelas G1 ngagai G4 di Sabah ngau mega Sarawak. Hanya berkawal ngau infrastructure ngau mega perengka pengangkut ya. Tok gue ngagai pengawal pelajar lebih lagi tok deka nyebut ya penggandaan kota penajaan JPA tau ke tawaran melanja Jabatan Perkhidmatan Awam JPA ya ditambah dua kali lipat ya untuk peranak asal Sabah ngau Sarawak ti ngau 4200 ikut nampiak ninting tahun. Udahnya agih belanja dikena ngemanah ke sekolah. Sekolah kerepuk tak ke nyerurik tak ke ngadu ya bisik diungkup ke 1.3 bilion ringgit diungkup ke ngagai Sabah ngau Mega Sarawak. Udahnya tu nyebut berkawa ngau bekal kuasa karan ngau Mega Tenaga tak ke elektrik ngau Mega Tenaga antik di Sabah ianya masang sistem Statcom ke berungkus 204 juta ringgit ya substation Jalai Dam atau ke Dam Road dan Sega Liut ya. Udahnya nerus ke projek ke dikumai projek talian penghantaran Southern Link ngau megaknya dia ke subsidi bekal kuasa karan hanya di Sabah. Lalu kita berhati ke megak pemansang ekonomi di menua kita Sarawak dia perintah besar Mega nyukung penetap Perintah Sarawak di dekat ngemansang ke zon ekonomi khas Sibu ya yang yang kaum insentif beranak ke pokok ngau Mega infrastruktur sukuang. Okey dom hanya perkara ke di lansa aku lebih agak ba agih belanja 2027 atau okey.
2: Okey, terima kasih Flora. Jadi sebenarnya kita ke Sibu pelabaku engkau Flora bisinya dia ke lagu sebenar kita terus ke engkau info ke bukai bekau engkau bajet ke tahun baru atau ke tahun 2027. Masang siti lagu atau kena bas siti lagu Flora?
1: Boleh. Okey, kita ninga siti lagu untuk dulu ni hari Linda kau ati tua.

0: Okey, Dom, pulai barung genuan.
1: Okey, terima kasih Flora. Ti udah merindang kita ngau lagunya tadi. Jadi kita terus ngau topik randau minggu tu kita ke sekali tu inya bekawal ngau agih belanja tahun baru atau ke tahun 2027 lah. Jadi kita terus ke Sibu. Sekedar lagi penerang berkawal dengan bajet udah ti udah dibantai ke menteri besar kita ke lemai kemarin. Terus ke Sibu.
2: Okey, terima kasih tu. Jadi kami di Sibu Ujing Lansa bahas tentang agih belanja yang ungkup orang tua yang okey. Jadi pincian minimum ya di KRI RM1,000 ngagai RM1,350. Lalu bantu ngintu orang timpang peniau ngau pesakit kronik nikik ngagai RM600 sebulan. Biar mega lawan pelajar keperluan pelajar khas nikik ngagai RM200 sebulan. Lalu 1.3 bilion ringgit bantu ya ungkup orang tuai. Lalu 100.5 bilion ringgit bantu ungkup orang timpang peniau. Lalu ambang bankrupt nikik hari RM100,000 ngagai RM150,000 ya. Okey, jadi ungku orang kegawa perintah dia cuti beranak kumulatif niki hari 360 hari ngagai 490 hari. Lalu niki pangkat khas kali ajak tinggawul 12,000 ikut pemesai. Lalu 2.3 bilion ungkup kuartas pengerja pengawa perintah. Lalu skat maksimum minyak pewaris had maksimum pukal ex gratia di indiki ya ngagai RM50,000. Lalu infrastruktur ngau kerjaya dia agih belanja 2.3 bilion ungkup kuartas atau kengagak kuartas pengerja pengawa perintah ngau pengawa indiki pangkat QP ya ungkup 12 ikut pemesai PNP. Jadi bak senentang bantu wang khas 2027 dia pengerja pengawa perintah dekat nerima

0: RM1,500 untuk 1.3 juta pengejawab perintah bagi grade utama B ke bawah serta pengawal nyeri-nyeri kuntri. Jadi orang pencen perintah hanya 750 untuk orang pencen veteran ngau hendak berpencen. Jadi cara mayal tadi dibayar dua kali hanya renggat keterubah sebedau ngintu hari raya di Fitri hingga renggat kedua bersama kita ke nyambut Hari Merdeka ke 70 tahun. Jadi bak tentang infrastruktur ngau kerjaya di agih belanja 2.3 bilion untuk kuartas pengejar pengawak perintah ngau pengawak Nike pangkat QP ya untuk 12,000 ikut pemasai PNP. Okey, nya tadi untuk kami di Sibu tu dah.
1: Okey, terima kasih ti udah beri info berkawal ngau bajet ke bisi di mantai kenyanya ngerindu ka TikTok ke berita ke dianti-anti orang ke kita ke kawak pemerintah inya berkawal ngau bonus ke bisi diberi menteri besai kemarin nah
2: bisi sitai tak kena so ore nak gagal ada dong cuti pemisi merana nyo tambah kene yo
1: nyo tambah
2: aku irau ka kurang seramannya nyo cuti lama ge lah
1: kurang seraman aja ka
2: udah sibuk kini
1: semua sila kindau mana
2: seri nak bunyir dia
3: seraman ge si peluang yo.
2: Okey, mana hilang?
3: Oh, ia ke Bintulunya, jauh Pawi.
4: Kapa kau ngelak kami induk ngawak?
2: Oh, ke Bintulunya.
4: Kau kami bukan cuti.
3: Oh, Bintulunya jauh Pawi.
2: Jauh Pawi, kerana ada yang cuti berani.
1: Betul kari-kari.
4: Uli yang ngiru anak orang uli.
2: Nanti tirap ke perintah, nanti ada dong.
1: Nanti tirapnya lain.
2: Nak boleh pemisi ngiru boleh ngiru tak nak boleh pemisi
1: tak ada pemisi lah pan ada yang
4: majlis
5: laman ada kat buah nepinya
2: iya ama
4: ngagak kediri aku kan meli
2: ngada integriti kan ukunya
4: udahnya
5: aku nak boleh nyawatnya Allah
4: badok gak aku tak boleh nyawat.
1: Jadi awak ke kita nyata tadi terus ngau topik kita ke sekali itu. Jadi mayuh ke utai ke diberi perintah ngagai rakyat di Munoto berbajet 2027. Jadi kita terus ke Suriaman. Nama kini sekedar nama tu info atau ke bajet ke bisit diberi perintah kita lemah itu kemari kita ngagai insin di Suriaman.
5: Okey, terima kasih
2: Kak Nuan. Itu.
5: Aku pun nanyo kesal. Okeylah dom awannya dia terima kasih Kak Nuan. Balimbang dia sudah nyedia ke Siti Ari topik ke mana benar ne. Tajapan kita sama ninga tang kita itu tadi nama tu ninga aja tang nantu tak berarti kenar semina babaku ya ke dekat dengan remai ke pendiam ba. Nama tu tadi ungkup kita gawat perintah aja ne. Dong.
1: Ya, nya dude-dudenya baru ninga.
5: Oh, sedaka dia berumah nanti dengan STR-nya ke dong.
1: STR,
5: dia bukainya. Nanti tanya
1: iga. Malah kindau nya cuti besaliannya tadi ne.
5: Ya, betul. Bekas sedak flow-nya sigi dante ya tapi nya ne. Awannya dia kecoba ya tu dong. Jadi ya bak perengkap pengangkut tu aku nyau ngagak nama tu tadi assignment papanya assignment ku kasak kenungan tu dong ne. Di kumai orang mai 50 pas tu tadi ne. Jadi nama teka my 50 pass tok aku jadi tu bisa 3 bagi kebenar ya jadi kecoba ya my 50 kata duam ne piam kita buat ya jadi ya tu kecoba ya nyapas pejalai ya kena datakat untuk perengkap pengangkut ke mensia mayu. Jadi itu mayu hakik diguna sidak ke depan perengkap pengangkut baka LRT, MRT, monorail, piamga bus rapid KL ngau rapid Penang ne. Jadi mayu macam tau ke mayu penglebih mai 50 pas tu tadi peninga laban ya nanti selama tu sidak ke depan perengkap pengangkut ke disebutnya tadi sidak ya mayu 100 50 sebulan ne. Jadi ngena tu sidak ya tadi semina mayar RM50 aja tiap kali sidak kena perangkap pengangkut ke disebutnya tadi ne. Lalu kedua utai ke bisik ba mai 50 pas tu nya ganjaran tau ke bayar RM500 tu ungkup belia sukarelawan untuk dibayar one off ngagai nembiak ke bumur 18 ngagai 20 tahun ya kengerja pengawak nak bergaji tau ke dikumai kita sukarelawan ya. Jadi ya ketiga tu tadi utai ke dipasuk ke bak mai 50 pas tu ianya bantuan tiket bilion RM500 ngagai nembiak ke nampung pelajar ngagai institut pelajar tinggi jadi bantu khas RM500 tu diberi one off ya ngagai balan miak ke beli ke tiket bilion tang tajak pian nak semua nembiak tu boleh bantuan tiket RM500 tu laban nama ke bawah laban seminat miak ke baru ya ke nampung pelajar ngagai universiti awam politeknik ngau college community aja ya ke dekat diberi bantu tiket bilion RM500 tu ya. Jadi bab penerbai pan bisa syarat nanti semak lah maka kita resibunya tadi darah dengan 8 bilion ke Kuching jadi kita nauliah diberi tiket tu laban seminak penerbai bilion Semenanjung Malaysia ngakai Sabah ngakai Sarawak pihak megak wilayah persekutuan Labuan nyak orang ke dekat diberi RM500 tu ne. Jadi erti yang tadi nanti kita terbai dalam Sarawak antara Sarawak dengan Sarawak tu aja deh nak boleh menerima bantu RM500 nya ne. Jadi nya nama tu tadi Siti Utai ke cukup mana lalu pihak megak ba utai tu tadi RM3.4 bilion megak udah disetia ke perintah dikena ngatur servis kereta api prasarana jadi tu lebih tau ke mong ke sidak ke dia di Semenanjung Malaysia ne. Lalu pihak megak bak peminta tiru ngau teknologi itu tadi ditambah ke 100,000 langganan AI percuma yang kaum ChatGPT RM30 juta megak dikena mantu 4,000 MSME ngena AI lalu pihak megak latih ngau persijilan ungkup 5,000 iko sidak ke ngemuan pengelani atau ke profesional AI lalu pihak megak lebih 16,000 itik kurs digital nak berbayar dekat diatur ngena utai ke dikumai orangnya tadi inisiatif rakyat digital ya. Lalu pihak megak nanti kita berhati ke bahagia besar untuk upis pelajar jadi upis pelajar menua Malaysia KPM sedak tu nerima agia belanja ke pemadu yang tinggi ianya nyumangai RM69 bilion lalu nanti dibanding ke ngau RM66.2 bilion bertahun ke sebelah tu ya. Jadi upis Menteri Pelajar atau ke KPM upis Menteri Pelajar Tinggi KPM diberi megagih belanja sepemnyampau RM19.1 bilion jadi tu yang kaum ya pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET jadi sepemnyampau RM8 bilion diungkup ngagai semua upis Menteri dikena ngenegap kaki latih teknikal ngau vocational di menua tu ne. Lalu pihak megak pengawak ngintu ngau nama tu tadi pengawak ngintu infrastruktur sekolah nanti kita berhati ke bajet tu kemarin megak dikenang mana ke ngau ngintu sekolah lagi belanja ditambahkan dua kali lipat ngakai RM2 bilion untuk semua bangsa sekolah yang kemungkur RM900 juta sekolah bangsa atau ke sekolah kebangsaan adanya RM100 juta untuk sekolah Cina RM50 juta ukup sekolah Tamil lalu pihak megak nama tu tadi diungkup mengangkai institusi pelajar pengarap lalu pihak megak bak sekolah Repuak atau ke sekolah Kuda Lama atau ke tampak di rumah kita hanya sekolah Daif penyampau RM1.3 bilion disetia ke perintah dikenang manah ke 682 buah sekolah Repuak atau ke sekolah Daif ketebal lagi nya tadi mayu hage sekolah Daif tu ndang di Sabah ngau di Sarawak di tu ya. Lalu pihak megak ba bilik kelas tambah perintah megak bisi nama tu tadi madah ke sepenyampau 3,500 buah kelas dekat tembok ngena sistem bangunan industri tau ke dikumai kita IBS hujung tahun tu ngambil ke boleh nampung urung 500,000 ikut ni biak ba grade 12 ya. Lalu pihak Mekak kita terus sampai bantuk dengan pengelantang lembiak bantuk tumung sekolah BAP udah mereka ditambahkan hari RM150 dengan kaya RM200 dengan kaya sikok lembiak. Lalu pihak Mekak allowance khas pelajar jadi allowance keperluan pelajar khas MBPK ditiket ke hari RM150 dengan kaya RM200 sebulan jadi itu mereka peruntung dengan kaya RM150,000 ikut lembiak. Lalu pihak Megak banding biak ke sekolah bak pom 6 allowance penghidup ungkup dan biak pom 6 ditetap ke RM2,500. Lalu pihak Megak bak pemakai RMT atau ke skim pemakai tambah ya, diterus ke agih belanja ke bungkus atau ke bak penyampau RM870 juta. Lalu pihak Megak bak autistik atau ke pelajar khas ya. Jadi yang agak dua buah palan permata kurnia kebaru muka di Melaka ngau di Pahang. Jadi ya tu muka kelas lebih 130 itik kelas sekolah taska khas di menua pesisir. Jadinya kok sekedar bantuk-bantuk ke distia ke perintah lebih lagi ke dipansut ke kemarin bak bajet 2027 ne. Jadi kita ngarap ke semua bantuk tu tadi nang pulai ke pemanah ngau pengelantang lebih lagi kita ke diau di menua tu ne tuan. Jadi kira ya, aja lah Sarah Aquarius Ria Manto mulai barung kena di Limbang dia.
1: Okay, terima kasih Insian. Jadi pihak Megak jadi munyi ke disebut Insian tadi utai ke di anti-anti kita lebih lagi kelimpah hari Sarah. Pihak Megak kita lagi nganti ianya bantuan awal pasukulahan nanti subah 150 jadi dah ditikik ke ngagai RM200 siku jadi ngagai anak kita ke mayuh anak je tadi kira kelempong mimit dah belanja kita tahun dudi ngambil ke uliah ngurang kagi bajet kita leban udah diberi 200 siku ungkup siku orang ke bersekolah anak kita ke bersekolah. Jadi ke sekali itu kita terus ke YFM Kuching inya nyebut sekedar lagi berkawal dengan bajet ke udah dibantai ke Menteri Besai lemah itu kemarin. Kita berbual dengan MA di Kuching.
3: Okey, terima kasih Dom di Limbang pada kami lagi dengan kami dalam randau minggu itu ke di kenatai ke kami sebuat dari Limbang, Seriaman, Sibu, Bintulu, Miri hingga Kuching. Di Kuching kalau aku nampung sekedar lagi penerang ke udah disedia ke Dom untuk randau minggu itu. Nguing ngagai pengawal dagang hanya di RM57 bilion dalam fasiliti pinjau atau kedua jali engkau jamin pembiayaan bisik disediakan kalai RM142 juta untuk pelasar nadi geran setipat untuk kengagai RM5,000 untuk pengawal pensijilan halal ke Terubahaya apabila megak dekat dibantai ke tahun baru hanya orang undang-undang e-dagang. Bapak perkara lumbak ngemain dagang temuai ngau industri kreatif dia RM240 juta dikena jedia ke menua tu napi lumbak ngemain si ke dekat diatur pihak megak ditangkan ngau para ASEAN tahun baru kita nemu dia lumbak si 2027 edisi ke 34 dekat diatur di menua kita 18 nyentuk ke 29 dari bulan 9 tahun baru ditangkan ngau lumbak para si 17 ngagai 23 dari bulan 10 2027 kalau empat begah menuan dong atur lumbak tu hanya kluster Kuala Lumpur, Sarawak, Johor hingga Pulau Pinang kalau menua kita Sarawak sudah dipilihnya di menuan dur muka atau ke berjadi ke lumbak si 2027. Nyingkang ngagai pemansang lumbak ngamain disedia ke belanja RM460 juta pihak megak RM935 juta ungkup dagang temuai ngau budaya lebih RM130 juta ungkup pengawal industri kreatif. Kalai bantu bukai sekali bayar bantu inyak RM1,000 ngagai dereba taksi kereta sewa ngau bas sekolah ke berkualiti pihak megak RM100 inyak e-wallet ungkup rabanan biak ke nangkut peminta jadi volunteer pihak megak ungkup pengawal hal ehwal Islam udah ditambah belanja tiba tahunnya kemarin dari mak RM2.6 bilion ditikik ke ngagai RM3.1 bilion dengan belanja Wan Madani 2027 yang dibelanja RM3.1 bilion itu dikena ngenegap kaki ya pemansang pengawal perkara Islam tu nyengkau perkara pelajar ngau pengawal ngintu pengelantang petugas-petugas pengarap tebal lagi pengarap Islam. Nyajak kenang kami hari kucing tadi pelari baru ngagai nuan di Limbang.
1: Oh, jadi terima kasih Mei, hati sudah nama temadah ke info berkawal ngau tai ke diagih ke belanja atau ke budget kita kemari. Jadi makanya aku tadi peningah sekedar intipati agih belanja ke bisi dibantai ke kemari. Munyi ke kuari pun tadi agi bisi bantu kebukai kena kena rawap kami sebuat. Tante Japia terima kasih ngai perintah ti udah nyedia ke budget. Nya ngagai rakyat lalu terima kasih ngagai semua kita pengeluar-pengeluar program te udah nolong aku nambah ke sekedar info berkawal ga bajet 2027 tu tadi lalu bala peningah kita nutup program randau minggu tu jadi kita nyerah ke bulai ngau MA ngau nerus ke program ba carta kenyalang lalu pulai baru genuan di kucen tu MA. Terima kasih MA.
3: Ya, bantu khas 2027 bantu uang khas maya masuk dom
1: bantu bedau
2: hari raya ada
3: sebedau hari raya ni
1: sebedau hari raya
2: ngau merdeka.
3: Oh, kira-kira kan mau ingat guys Suri Aman mah maya nya
2: agak penyangkai dan janji ni yo. Aku Yun dah mesej kau tak ada kau ngambil cuti ke lamanya.
3: Nyala banyak cuti kumulatif cuti terkumpulnya yo ni
2: nambah 130 hari 360 490.
3: Nanti dipulai ke ngagai bulannya penyampau yang nyokat 16 bulannya yo.
2: Jaga ino darah itu lo ya kederek jam itu telan.
3: Iya, kak pen. Ada
5: apa pedis? Mana jilis?
2: Bisa lagu yo.
3: Oh, bisa dah sedia aku yo.
2: Sebelah cetaknya lah ni yo.
3: Iya.
2: Bukan lagu yo.
3: Oh, tinggal di sini. Mana
1: tinggal kau?
3: Kau di sini. Apa idea temu dah mandi kaku.
2: Lagu nama siapa penyanyi ketebas tadi yo. Tebal habis ayo.
3: Okey. Tebal lagi lagu.
5: Untung aku penemu orang diri.
3: Lagu kena merindang orang gagi megai carta solo mayo ne.
2: Nak kalah dengan penyanyinya yo.
1: Carta solo CS ne.
3: Okey, kita sebut bersedia kau carta kenyalang minggu 14/1 nangkan kedua lagi yang kita menggal apa ngok kita buat jam ke terubah ngela tengah hari. Randau minggu tu terima kasih kedum ke dan nyedia ke topik kita ngau lagu kedisada berangka jarak tau bisi ungkup diri. Kita bertemu baru, udah tu lagi carta kenyalang.

0: Ya, kita sebuah temu baru carta kenyalangan kepia minggu tu minggu 41 okey di Limbang Dum Suryaman Insin Sibu Nana Bintulu Flora di Miri Bana okey Sedepar besai betul lah orang dalam kontinen ni yo berdoa yan ba jendela kita yo
1: nada yan we yo
0: awa.
1: Oh, okay.
2: Sige, ngayon ke diri.
1: Aku pansa dulu ya.
0: Okay.
1: Lama terlama. Kita
2: tunggu kurang.
1: Lama jendela sudah buka dari kayaknya yang tanya. Nyong ngatinya. Aku bisa beiko pengarah cerita yo.
0: Okay. Okay.
2: Aku siko. Beiko.
0: Dimiri dua Suryaman siko sibu dah. Okay. Bintulu Flo.
2: Nadai kau kasih ke ikut kau aja.
3: Dinya mau belago lagi.
2: Tidak. Mau ketawa.
3: Ya lagunya tadi di kade pelo. MMA.
0: Sapa boring.
3: Lagunya.
0: Oh tuai merinton sedar tuai.
2: Orang mirip punya mayu tak pasang.
1: Malu kami dah tau.
0: Bunyi bah kaki lima kedai. Bukan gede dom.
3: Nadai.
0: Apa nih?
1: Mau nadai.
0: Engkau tu nadai betul. Benar kan utai ke dia tu?
2: Cumi yang mau bunyi tanya nadai.
1: Dah bisa yang ni
0: yo. Okay dah yang yo.
3: Si bisa.
0: Limbang apa ke dom?
3: Limbang sih kau.
0: Okey, ngamen nyak kira ke Bintulu berdaun eh.
1: Bisa
3: Bintulu ya melagi.
1: Baju ina darah beda kalah yang kena yang lama tahun ni yo.
0: Oh,
1: mana mah baju ya beda.
0: Orang kan orang di yang ketiga.
2: No tahun kemaya baju tu dia.
1: Si dah ya lawam sari tahu
2: beda. Baju si Rinsian nak ngerara, si dah Chris nak ngerara. Dah bangku semua terara orang geng. Dah dah kebetul.
1: Nak kalah. Nak kalah kena nya. Wow.
0: Oh, si do ya bakal orang kemaca berita pukul 5 yo.
2: Tu nak nak si do kata.
0: Okey. Bah nama rundiang dah.
1: Sepakat dulu.
0: Anu gua kita ngagai pemutus dulu au.
1: Aman. Yo.
0: Aku tahu kan nying kau telefon ke sekejap charging tadi ke. Dua tahun ke rintah kita sekejap.
1: Dua ripan ada ini yo.
0: Au okey aku ngambil info dulu sekejap.
1: Ambil jako dulu kita tadi yo.
2: Kita tinggal ke apa ya yang ngambil info ni.
4: Aku ketawa dengan lagunya tadi doam laban Kanada itu nya. Komen ke aku nama aku buah kita laki ente asal-asal sebana mesti madah ke nama tu nanam lalang nama aku buah
1: aku ni nadai nanam lalang tadi dengan aku ni yo
2: isawit tanam bisa untung
1: tupai sama tupai tumbuh
4: lalang kok nama aku buah nanam lalang terus sawah itu tumbuh padi
1: padi
4: ngelak dari nanam padi kita alat lalang terus tanam kita ke laki lalu nyari padi.
1: Lalang mungkin nyata dompak ni yo.
0: Yang lain ke kami tu.
4: Tanam kita padi dan kami nanti kami nak tanam nama nanam padi. Lalu padi itu buat kita laki tapi sebana.
3: Lagunya insin. Lagu.
4: Nanam padi tertumbuh lalang.
3: Yang lagu.
0: Yang lain ke lagu. Yang lain ke kami nyak sakti lah.
1: Yang lain ke sudah laki sesuai di kedua ni yo.
0: Ya betul.
4: Nasib kepunyaannya pelau.
0: Oh, nanti padi ya tumbuh oleh kerana dia berasal dia.
3: Laki dia pun laki me. Kedepik pun laki.
0: Ni Nana.
4: Nyanyi amai tumbuh nyala doh.
0: Pada mangkuk me Nana, ngek kalungkuk pun nasi pak boleh meja.
1: Bisa remuji tanya Nora. Hai, ni insen kau bajak selalu. Kristina.
3: Apa? Tengah idong lagi.
0: Okey, kita sebuat ninga pemutus minggu dulu nih. Okey, pemutus minggunya kemari minggu 40 3/10 tahun 2026.
3: Lagi berenang sebuah ya.
2: Kita ngagai kami bawa pantai kami belagu pada kita penyua belakang.
0: Aku andal mah lawan sari tu kita sik 2 kejutan.
3: Perine yo.
1: Rugi nan ini. Aku mengante nama berita ngan.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari tu.
0: Awak.
1: toke ni
4: yang minta udara bau.
1: Bisa bala tu minta toke ni awak.
5: Sama pak.
6: Kau jadi kira ke duit te voucher yang kira bisa orang bau mah.
2: Ke kita. Sirap Nora.
7: Carta Kenyalang tahu di pada ba Facebook YFM Iban. Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus linga ke kami.
8: Carta
9: Kenyalang.
10: Sepuluh. Anang Ira.

0: Carta Kenyalang Live FM.
1: Ya, pemutus minggunya kemarin tadi temu kita pulai ngagai Nana di Sibu ngau berita kita ke pemandu baru Carta Kenyalang.
2: Terubah tuh batang berita.
3: Oke, okay. Ini kita terubah tuh batang berita.
1: Iya, batang berita mah isi berita pendahulu.
3: Oke, okay, isi berita kita ke minggu terbawa Carta Kenyalang. Ke-10 Sazalin hari Sibu ngari ke Sibu hujan keganti air mata. 9 Roy hari Sriaman ngari ke Sriaman udah nak sayau. Elvin hari Sibu ngari ke Bintulu Dayang Bintang. Ida hari Sibu ngari ke Limbang Terumpang Pelepak Pengerinduk. 6 Kelvin hari Miri ngari ke Miri Timpang Pengerinduk. Renda hari Miri ngari ke Miri Nesal. Zamri hari Miri ngari ke Miri ndak bakal selama hanya nombor 4. Nombor 3 Reynald hari Sibu ngari ke Sibu Kumang Batarajang. Nombor 2 Sylvia hari Sibu ngari ke Sibu Joget Akunsi Sabun do juara. Kini kenyebut Lois Lee hari Kuciang hari ke Kuciang Kitab Kumang Koya. Okey nyak tadi berita kita ke tengah itu bawa Carta Kenyalang. Terima kasih ya.
1: Awak Dini minta ke Kilang Serka Barba Sungai Merah dah.
3: Nah, dah itu sih.
1: Jangan kadang-kadang penuh piling. Okay, pendengar manyuah ya ke udah mendak kita live di FB. Terima kasih yang kau mbak YouTube mega ianya YFM official. Okay, tadi pendak kita kena tay ke komen pihak mega poin nung ke balap pemikir kita. Udah tu lagi nih. Siapa kah dulu?
2: Siapa ada bisa pengaruh? Ada tay tanya pengaruh deh dom.
3: Siapa
4: ke dalam?
3: Kau baru
4: ada dah? Bedau.
3: Ini
4: Mirai dah.
2: Mirai tak baru masuk lah,
3: betul? Ya, masuk apa baru masuk lah.
2: Okey, nanti aku nanya yang podo lagi, boleh kena belagu dah tak? Okey, ni buat. Okey, ngelalu ke peningah kita hari Mirai tau. Selamat tengah hari, Fabian.
5: Selamat tengah hari.
2: Nama berita.
5: Mana-mana.
2: Terubah ngau cetak nyalan kan lah, Fabian?
5: Ya, first time.
2: Dini menua?
5: Aku asal dari Sibu.
2: Hari Sibu, ah?
5: Ya, hari Sibu.
2: Gawa di Miri?
5: Gawa di Miri.
2: Dini alai gawa?
5: Aku gawa ba Spita Miri dia.
2: Ba Spita Miri, ya. Okey, nama lagu di nama tu Desa Buang Mai Mirinya di juara minggu baru lah.
5: Nan menguji aja tu.
2: Menguji nama bagi lagu.
5: Lagu Siti Penangguh Antara Tua.
2: Oh, pedes labannya nah. Kalau lagu buat pakai-pakai di buka yang lama tu, Fabian.
5: Kalau tapi nak itu amat lah. Biasa-biasa.
2: Main rindu-rindu hati aja.
5: Rindu-rindu hati.
2: Siti Penangguh Antara Tua. Okey, das dia.
5: Boleh berdiri tak?
2: Boleh ya. Atau mau mana dalam mah penuh doa.
5: Okey.
2: Ngambil bala tu ada Sibu meda kata. Di Sibu di ni menua deh, di Sibu deh.
5: Aku Sibu menua aku hari Tamien deh.
2: Oh. Bala tanya atau bala don tanya YB insinyur insinyur Kristopa Girat. Nah, Fabiana. Okey. Jauh rumah non dari rumah rumah panjang kita. Ngau rumah YB.
5: Nan mau ko, aku nan mau dini mobil dia.
2: Nan mau rumah banyak ya, ba. Okey, suruh mimin ke belakang.
5: Suruh mimin.
2: Putus. Okey, cun.
5: Okey, cun.
2: Ke depan mimin dah agak.
5: Okey.
2: Okey, bah 3 2 1.

0: Oke, terima kasih Vivian. Now, nama lagu Siti Penanggu Antara Tua. Bisa memangsa derempo lagunya Vivian?
1: Bisa gak mimik gak ya?
0: Bisa mimik. Oke, bujana toh.
1: Oke, bujana.
0: Patuh, bisa mangsa.
1: Ya.
0: Dini itu artinya. Di sibu, di mirip itu. Ngai madah ne
1: ngai madah
0: ne tau
2: mayo na tetasan
0: ni lu
3: main ngai nama ne ma
4: na de gawa sarito Fabian
1: ana da cuti
4: cuti ne
3: te ma ku na gawa mi ya te gawa ne spita dien ni ya
4: akai cus saya sen lokak lawan suara ro
0: ya ke Alam bintes ya.
4: Okay.
0: Main berminten atau cecanggong buat ni yo.
4: No lihat, mesti kemain belakang bul.
3: Alas semis, semis bayi doang ya.
4: Ya kempi doang kami nama penyadi.
3: Nggak kasih kita hante ko.
0: Main bernet aja tentu dia yo.
4: Iya.
0: Ya bisa cecanggong.
3: Cari agak kunit.
0: Oke, Vivian, terima kasih. Hal.
4: Pengadil kedua sudah sedia yo.
0: Oke, tahu ke siapa kena di NK yo ngayo. Nani yo, mereka pengarin mendua aku tahu bisa nak butuhkan lama dah yo.
4: Oh, lama lagunya panjai.
3: Kena di NK yo ngayo.
4: Ya, empai empai ku gelam bas kerin nak. Ya, kena tahu betul dan jari.
0: Gelam semangat.
2: Kira-kira ada cerita
4: M.E. Lepas Fabian Siti ya berani lepas lagunya kira ke panjai nih Siti Penanggu Antara Tua deh. Lepas lagunya panjai dari tua dekat mulai ke sebut tuanya tentunya Siti hari cabaran kita akan main lagu bagainya. Bak sebutannya tadi tau ke nanti jaku sedak jurinya deksi tadi nih. Perlu berhati-hati lah. Terbukanya ada yang tu nanggul.
0: Ya.
4: Hashtag saya suka.
0: Ya, hashtag saya suka. Bala peningat tak ke juri-juri awam dek kita rindu kebagian type 10 ada ni yo. Lalu type hashtag saya suka.
4: Si tinggi hashtag saya tak suka flora. Si tinggi hashtag.
3: Saya benci ME hashtag.
4: Okay, pengarik kedua ada video yo.
0: Tak pengarik kedua.
4: Okay, aku ngezoom dulu.
0: Baru message saya tak ada itu.
3: Gila
0: semua.
5: Nama aku kenyak Kelly.
0: Kelly ya.
5: Ya.
2: Hari ni Kelly.
5: Hari ni Miri itu pun eh.
2: Miri.
6: Lama aku cuba ya, tunggu kita ini.
5: Aku kan uji main lagu hari nai, kenyak ngenang nom lama.
2: Cuba yang kau Kelly.
5: Suka bisa kalau aku ngau orang belagu, tapi lagi suka lagi ngelatih pun lah. Tahun 2017
0: saya. Aku mai ko Boniface to nemu Kelly ngene no blama gue
4: lagu nai.
0: Bisa nak siapa kita siapa kita bisa tanya to minus one to
6: ngene no blama medak ne
0: ngene no blama
4: 2017 ni yo
5: ya
4: lama ya nanti join ne
5: lama ya de
2: fotonya dah 2026 po mana lama
6: 10 tahun.
4: 9 tahun yang lalu nyagi melangkan Bapak Ariet Flora. Boleh enggak ngaku lai.
3: Bedaun ini. Kuyuk tumbuh.
4: Bisa yo?
0: Bisa yo.
2: Pak mantenya bukot bas kreatnya lu enggak cakap aku.
0: Oke. Asal deh hari ini rumah panjang kita.
5: Asal ku hari punya kurang Aris Manggang lah.
0: Aris Manggang. Ya,
5: Mbak Grand Stumbian dak?
0: Grand Stumbian. Ngenang nuan lama. Bisa bisa pengingat dalam lagu tu nah Kelly.
5: Jangka aku.
0: Oh iya.
3: Tempat pansi ya.
0: Kena kena dia ejaan nak ke nak ke dutuan yang ngado ke kat berobat ke kat klinik atau lagi.
5: Ya.
0: Kena ke sepian nama na?
5: K E L L Y.
0: K E L L Y.
2: Okey. Oh, asal tadi kabar dutu atau tenan mus pilih
3: banget dan menyepilnya.
0: Okey, berdiri tuan.
5: Tak main.
0: Berdiri ya. Okey, tarik rabat tanya nya aja tarik main aja.
4: Pebian nak saya boleh dulu yo. Asal dia.
0: Dah fansut
4: dah. Dah fansut. Ngasa ngecek jantung flora.
3: Hati mana yang kau tu?
0: 3, 4.

0: Kini saya dah nyada ke lagunya kali. Saya lelanteng ke data saya kesal tiba.
1: Kira ke bisa kesal mimet lah.
0: Kesal.
1: Lawan baru ni.
0: Baru ngau lagu. Okay.
2: Saya ni yo lawan nyawa ya kalau semak ngau mikrofon tadi yo nyap cah bunyi ya.
0: Kalau semak ngau mikrofon tadinya nyawa bisa. DJ just ko baru agak lagi buat agak katanya yo nang awak lah agak baru
2: ngaji
0: okay hal lah minggu baru lah nengah ke dini penuh doa penuh doa kita itu okay ya okay terima kasih okay bye bye jadi nyak dulu ya ke benar resiko agaknya padahal nyoka datai ko ya yo Kelly itu tadi nama tau ya bisa mansak lo nih kayak kita tadi. Okay, ngaji dom dah buki yang dah.
2: Oh dom dah sampai dom.
3: Nanti tahu aku kak. Aku.
4: Ngaji insen dulu. Okay, ngaji insen lo. Lepas kamera aku tau tadi nyon nadaian kamera.
5: Oh, sudah seremang ke sibo.
4: Mama
2: bau oh, ga.
5: Kasih aku engko to nalah nyekam ame
0: pula. Ngameka
4: dia.
2: Oh, bisi ga peninga kita ke ngelara kaban kita ke bernama tuahnya pelabak pelabak sida yang kana bernama telefon. Macam uta danjo ni ke buah pisang menya. Ai menya dia. Ga kenyo nekan gambar ke lain-lain ngi deh. Au tuah di nuan sininga ambil kerupuan. Ambil kerupuan. Ambil handphone nuan. Banyak. Benar di kaya ambala budak nan eh. Au
5: macam ni. Ambil pizza menya dia. Ambil kerupuan menya dia.
0: Kan umur menya dia ni.
2: Au macamnya dia. Mula baik kung anu aku tadi benda aku berarti oh bisi balang laranya oh, engkanya anak ya atau ke ucuk ya main oh tua oh, jingkau dulu ke telepon ya
3: oh, lalai ke dulu meh nak oh, ngasuh anak medak ke udah ku tiga lagi ni
2: oke udah
3: insen terus lagi udah sedia aku tadi tau ni kita ya terus medak pengaruh aku hari sri aman tau ni udah bisa medak kita ni ya
5: medak
3: udah ya ya baju merah. Siapa yang ada rata? Nama?
6: Nama aku Jenita.
3: Okey, Jenita.
6: Ya.
3: Hari ini tanda?
6: Nang hari Siaman pula.
3: Oh, nang orang Semangga yang tumpun ya. Ya. Oh. Okey, sehari itu kau main lagu nama?
6: Aku mang? Kak Nguji main lagu Florence Law yang peminat Nuan.
3: Oh, okey. Ya. Lagu favorite Chris tu? Siapa nama tadi
6: Jenita.
3: Jenita. Okay.
0: Asai kata baru Cina kemana baju dia. Munyak punya.

0: Mayu orang bala peminat remire itu tempat jari jenita.
1: Iya.
0: Aku slot gam dah jenita tu belagu yo. Sampai ke Winsia nyonyo nama tu merejo arenya ya mungkin fokus ke belagu tadi ya steady kan.
2: Steady nak.
0: Okay, oh, nak ngacau tanya persembahan ya ame.
1: Ya. Betul. Beberito yang meganda di gagak-gagak yo, bisi teknik yang pun eh.
2: Kira juara lah kami minggu nyelak ni ya.
1: Baik temu,
0: baik temu.
3: Oke, dahnya kita sibuk ke? Nego kita ikut alih kita terlalu. Ya tadi sibuk. Pelala dulu minggu ya, udah kita ngelala ya saya ko.
0: Budget 2027 minta kamera baru kita lah. Oh, lama tahu ikan ayam baru dia butuh tuso mayo sama dia yo.
3: Tenai butuh
1: tuso. Oh nyak ya. Apo ni tu jago Jerman me panzer dia.
0: Sarang.
1: Okay. Ni nuan tua tua ambil teleponnya tua tua.
0: Sige tua tengkai menung kau raba belakang bilik dia ni.
1: Engkanya belum bebela atau ucok atau main telefon tena anak.
0: Nak aneh ya. Napa tu? Kita wes sudah bisa ucok lagi insam nak.
1: Oh, dia biar yo.
2: Ini ke sniper-nya dia. Ini nama ge
3: tadi. Dudus.
2: Ayo kecil omnya apa bisa
1: mungkin hati. Oh, apa? Okey, siapa nama nama bujang?
4: Ayo aku Adi.
1: Oh, Adi. Momen Adi ya.
0: Iya.
4: Betul, Momen Adi.
1: Oh.
3: Ya, segi semampeng apil ya, segi agak yang pengen nombor satu ke
0: ya, apil ya.
1: Okey. Lagu nombor baik Sarito?
4: Sarito aku nguji main lagu Burak Lunak dari Maxwell.
1: Fikin. Oh, Burak Lunak nih.
0: Oh, Burak ya, Lunak. Okey,
3: berdiri nana.
1: Agak
0: ambil mic. Antara, antara ibu-ibu deh kepada dua-dua. Siapa Burak Lunak tadi?
3: Dan
5: ingat
3: ada buka
5: ya. Pening ya buka. Sampai. Pamau tu pening.
3: Pening kok pening. Orang asyik nak tahu salah. Kita kira sorry tu.
0: Aneh-aneh ya ada tanya.
3: Dan ingat ada tanya rata deh.
4: Nah.
0: Aku nggak sih.
4: Lelah baru kan.
3: Ya nanya.
5: Sampai jauh ni miri.
0: Antara ibu-ibu di dalam screen tau siapa boleh lona pada anak-anak.
4: Di sini anak.
2: Pandai lo Adi nah.
3: Jampak dah nyawar. Kenapa lama jaya sudah kasut?
1: Lain naga rawat. Oh yo.
2: Naik kena di honor mic ni kena ulim lagu.
1: Pisian buat pisian buat Adi tu lain naga rawat dari TV rawat.
5: Oh. Ana majlis.
3: Ana dah. Ayo telah rasa dah tahu. Okey, nama lagu tadi deh.
4: Okey, lagu Burak Lunak.
3: Burak Lunak.
4: Ya. Yeah.

0: Muhammad Adi ngari ke Sibu.
1: Mana mai?
2: Siku jari Sibu Nana.
0: Nak kerja tak Siku?
2: Aw.
0: Bisa kabar net ringan yang sungguh belakang.
2: Aw nyawa yang mana PC anda rawat RTC bagaimana nada elemen tak?
1: Agi sekolah no antu Adi.
3: Agi
1: sekolah di ni nak sekolah di?
3: SMK Sibu Jaya.
2: Masih wajah ya.
0: Agar bala peringat kita ke belagu tu tadi Muhammad Adi uka tua ya.
2: Orang nyuhi ke tua ke ba
0: FB gitu. Ya wajah tua ya tua. Tua saya ku peken tua nek ya nyoplah wakil.
1: Peken tua nek ya saya ku tua tu. Tua ampu menyatangkannya lapanya katanya gini.
2: Anang gua lo, aku belum ada lo nek.
1: Bisa uang bau je bini adek. Atau ke nyangkaya tinggi. Dua tekan denyak kini kena tinggang yang kini teleponnya
2: kena tinggang suku siku yang kak kena
0: ya kak kena memilih
1: positif je lah darah positif je
0: okay, terima kasih Mama Adi banyak tadi ya penari kami hari Sibu.
2: Udah aku belu au tua nanti nuan kaido kaido baru kak chat baru.
4: Nama kau lah tau dia kaido.
2: Au nanti ya kak komen baru kak aku nanti yang pura muka handphone atau PM tepi lah.
5: Au bisnis kedak nama. Hati tadi bisnis kedap
2: ya. Namanya Insan dah. Semua baru ke Insan?
1: Tidak sekedap ya tadi. Orang kemedaknya. Nyuka ngau tua. Nyau tua.
2: Tau.
1: Okay. Satu wah macam-macam.
0: Ini Limbang dah. Standby di Limbang.
2: Udah dom? Udah hidup kemarin dom?
4: Udah. Okay. Kita ke Limbang ya?
2: Tau.
4: Yap. Ini hidup udah baik. Okey, kita terus ke Limbang dulu. Sekejap.
2: Ni kamera tu.
0: Ni kamera tu.
6: Modum sini kamera.
2: Nanti boleh jawab dia tu.
5: Tidak dia. Patut minta tolong kami.
0: Kami tu jawabnya tinggi.
6: Bajet 2027 tu minta baru dom kamera.
2: Okay, siapa nama temui hari Limbang tak dong?
7: Siapa nama?
5: Ani.
4: Nama pandai, nama panjai deh.
5: Sige nama pandai, ni bo panjai.
4: Ani aja.
5: Kita cuma pernah beli. Hari Limbang bu.
2: Kini nyepil nama tu.
4: Nama menua dehnya sebut.
5: Oh, hari penganan.
4: Ya,
6: penganan.
5: Hari penganan.
6: Nama kebuah aku mai penganan. Mai penganan kita dia.
5: Ban kabe dia bagas ngaga penganan.
4: Bagas ngaga penganan
1: kan. Panjai kita dia wai. Di penganan
5: mah panjai.
1: Berapa pintu kita dia ada?
5: Aku ndak menembu.
4: Dia rumah panjai kena deh.
1: Mayo orang penganan ni ngan wan sari tau nak medak Facebook.
4: Sigi mayo.
1: Ya Muhammad nuan.
4: Tersau ya orang penganan ni nda.
5: Yo.
1: Nama lagu sang kita tau tu gede.
2: Lagu nama ni sari tau.
5: Baduk Kiro.
4: Baduk Kiro Lucy.
5: Okay kita
1: ngagap.
2: Oh, pula itu lagi itu ang pintu kita serumah hau.
0: Baru kan nyalam tani.
5: Tuk kedua kali ya.
4: Udah coba bulan 7 bulan 6 kah. Baik ke baru ya sarito.
1: Okay. Semangat orang penganan to.
4: Okay, kita ngau pengari hari Limbang nih.

0: Gereja.
1: Gereja
2: Mata Pelayan. Ya mana gagak bekerja modern po.
3: Ya.

0: Husky suaranya.
1: Ya, si kau jap pengari dia dom.
2: Ya, si kau jap.
1: Ah, si kita lebak lagu tu nih, ni nih.
0: Yeah. Boleh main lagu rock suara.
3: Maya kawai sikit lagu lama sabar.
1: Iya. Yeah.
4: Kayak telok.
1: Lagu kawai kawai tu rumah nih.
4: Iya. Iya. Oh. Lalu kepada tu rumah.
0: Bisa si daya komen.
5: Tentu tu rumah.
1: Tentu tu rumah.
4: Apa
3: tenan
4: mau
3: belagu? Nada
4: yang
3: ngari
4: ke rumah
3: nih
4: ya.
3: Napa tenan mau belagu? Nanti tu
0: rumah. Kau rela. Iya. Tante yang main lagu keberentak rock cantik.
1: Aku rindu benda Maya ya ke respon mua ada wajah ya lebih belagu dah. Bapakah Winnie Albert cara ya. Ia bisi emosi dalam lagu ya mana?
0: Pam yang ke salah masuk terkiot nak saya.
1: Oh nyak tu. Nah kalau perubahan enggak benda tukang pintu bas sudah kata mal. Setengah poin ke lenyau tadi sayang.
0: Saya latih apa tanya jana latih setelah suara ada.
4: Real sih ke latih lah.
3: Hashtag aku suka kan yo.
1: Ngau ah. Tang yang pun sebutan manalah diksi ya ngau vokal lah warm tone lah mana. Au sini nunda ku jako nana husky ni. Au minak nyam salah di pintu bas sudah tukang pintu. Luka tama. Okey, terima kasih ya Henny.
4: Sama-sama.
1: Okey, jadi peringat menyu komen kita mega atau ke puan kita ba YouTube ngau FB sigi di kira magang ne. Ba YouTube kita bisa 300 lebih. 300 lebih di FB kita dia tu 8 hanya kira ke 1100 ikut lah benda-benda kita lah. Terima kasih ya. Ya kedah nampak ke poin kita ba pembukit kita minggu tu ni. Siapa lagi bedau?
0: Kucing bintulo.
1: Oh.
6: Tak bertelefon meh. Bisik si nama dah tarik kak. Call ngari ke bintulo ko.
1: Agak panjang awak tahu ke kena talian lawan ni. Flo?
6: Ya.
1: Oh, tidak kita boleh lagi kucing dulu kak tahu?
0: Tahu ni, saya nak tahu.
6: Ini kenuan ni.
1: Malina nganu.
6: Nai, bukannya nganu ni.
5: Uji sahut lo mana ya, kau deh?
1: Aku.
6: Nai, sahut mana punya?
5: Lemot kek.
6: Nau dia, orang pasalnya nanti tu dia lembut ah.
1: Aneh gua lah pun kita lagu, tapi ni lagu punya lenyau ya.
5: Lagunya tadi pasang ya. Lalu nak mana? Nak paham ya lagunya?
1: Mesti pengari gua baku cinta dasun bayo.
3: Oh, mirip tak sih kau? Baru datang mayo.
1: Oh, awak nyinta sepot dulu ni yo.
3: Ya, awak nyinta dulu.
5: Oh, gak panjang jam, sejam gitu.
1: Oh, abah kelala enggak mungkin kami hari kucing enggak? Aku angkat ke kaban kita tu. Oh, nyaya. Bawa baju mansau ya hari tu.
0: Ni deh.
5: Why? Ya, ada.
0: Ada
1: budak. No. Ada budak. Oh, pada kena nama dulu kat tuan.
0: Siapa nama?
7: Nama aku Ted. Asal dari Sreman, Bujas Manggang.
0: Saya Bujas Manggang.
3: Bujas Manggang.
7: Sarito ku ngari ke kucing. Bakunti Sarito.
1: Oke, gak.
0: Last dia. Ted. Teddy ke? Tedious ke?
7: Nggak, Ted jang.
1: TED.
0: Nama lagu kita cerita ten.
7: Pengerindu berujung cerita.
0: Okay.
1: Ya berujung.
0: Ya komada, nua nangari kucing, nyujujuang. Pengerindu nama kita ngari ke nua bukai ten. Ini enak dah lah ten. Nule naja ten. Bisa yang kuat ini lagu tu. Okay. Nua aku kaman sih ada.
6: Nua nak orang miri. Cukup orang miri udah mansia.
0: Bisa mimit ke flownya.
5: Datang nak dai
3: nah bakal pelong adukang ngeres datang
6: kemai
1: orang hidup solo sih kena yo
5: untung ngeres nah
1: salah ngena utai
3: bulan tenya bulan 9 teh yo bulan tenya
6: bulan 10 bulan 9 di Milan kutai
3: bulan pengeres.
5: Aman.
1: Okey, Ted dah sudah Ted. Okey, ia dekat nyanda ke lagu di by Ricky Anderson, Pengerindu Ba Ujung Cerita. Kita terus ke pemikir kita hari kucing.

0: Iya, pengaruh kami dari Kucing Ted dengan lagu ya pengering tu Mbak Ujung cerita nyak ya. Bisa komen kini Nana?
1: Ya, sampai kalah komen ya.
0: Awak ni ngah komen Nana dulu Nana?
2: Nama komen ko?
0: Awak.
2: Ayo, tu tengen nyek nyek tu jamai aku. Kalau ke? Okay, penghayatan ya bisa. Cuma perlu bersemangat kira.
0: Awak.
2: Lebihnya bisa mansa-mansa tadi deh. Bisa mansa mimiat membab pengidua beta deh engkanya tadi nyemulai ke pengingat ya. Oh,
1: ke ya dia
2: aku pada penghayatan
1: benar tu sate dah.
2: Tapi amnya kurang suaranya tadi bre amnya kurang kena kita madahnya nih bersemangat menya. Sol ya bu sol lagu sol lagunya.
0: Oh, bisa menghayati nih.
2: Penghayatan ya cantik.
0: Okey. Iya keterubah kau kita sike ya madah ribu kesal megane. Keterubah lagu awak.
2: Okey, keep it up.
0: Flora deh Flora.
3: Aku tenena ningari pun apa kau mesti pansus kejap tadi deh. Pahin tu bisa komen lah aku. Nggak jadi komen apa nak ningar tadi.
0: Ya, cara excuse paling selamat punya nih.
3: Okey, itu pun sepuat tu baru. Okey, itu baru tamak tu tadi.
2: Kenapa pelorang itu kenyak muda agak apa ketemu dah waktu
0: ibu. Okey, terima kasih yang kena nonton. Oh iya, kau dah ngerti diri dengan konti kita. Okey, kau terubah kau kita sike. Ilak lu sajuan baru muka nih.
4: Okey, boleh.
0: Terima kasih, Ted. Ya. Saya pergi pengari buka ke dekat belagu.
1: Ya, flow baru ngambil tadi. Bisa wakil ya, flow?
3: Okay, okay ngambil sini. Aku tadi tanya.
1: Amiri bisa ya?
0: Oh, bisa ya?
4: Amiri.
3: Waduh.
1: Ya, keberanji aku tadi.
0: Okay. Okay, flow.
1: Ini tadinya, ini kayak nginyian tadi ya. Atau sih kayak beranji ke manifesto.
0: Okay. Manifest.
2: Okay. Ngari ke siapa sari itu manifest? Bintulu umpai bisa pengarai.
1: Ngari ke Bintulu baru nah subah ngari ke Bintulu mainnya Boniface ya.
3: Oh ya, ngari ke Bintulu nih kalah.
1: Oh okay. Nomor berapa nih subah mainnya?
5: Nomor 7.
1: Oh toh minggu toh nomor berapa? Ane ngalah ke Mirega nomor 2 tau.
3: Dua ke lalu.
5: Tajak apa belagu apa Mirega ini?
3: Aman-aman.
0: Oh, dengar dia. Yo. Ya nyoba-nyoba tujuh atas lalu lembau hati Flora kan terima yo.
3: Dah ya konya. Aku nerima ngu hati terbuka tu. Terima kasih mengari ke pintu lo. Okay, ngari ke pintu lo.
0: Lagu nama cerita Boniface.
1: Ya. Nama lagu baik no kasih dah.
5: Oh, lagu udah baik cerita enya lagu ngai bertemu di Timal Sekara.
1: Ya.
5: Ngai bertemu di Timal Sekara.
6: Dengan no flow. Orang udah ngari ke teman. Paham-paham lah kita.
1: Berdiri nak duduk. Duduk aja.
0: Duduk aja.
1: Boleh pesta. Duduk
3: aja membelagu.
2: Bertemu di Timal Serara.
1: Bertemu di Timal Serara.
3: Gak ada jodoh menya.
1: Merasa.
6: Ya, apa mende.
2: Paya, mende asa.
1: Bisa mangka ke lagu tau nah.
3: Lagi lah mangka kutan.
1: Bisa ya.
2: Bisa.
6: Anak jamah. Kenyak, mau pedeh.
1: Pedeh sih, bisa lah. Lagi bujana, mende biasa.
5: Iya.
1: Lagi zaman saya ini ya ke ngasuh
6: padahal
1: ya ke ngasuh bertemunya nyo timba berserara ini bentuk
0: ya benar ada jodoh
1: dimiri tau
3: kan jodoh
1: kerja ada bakuan nah
5: Bonifes ya kerja
1: ada bakuan dia nuaranya
5: Mayaskol Subah.
1: Oh, Mayaskol Subah.
6: Nah, kiruan mengingat ke katanya
2: cinta
6: keraknya Bonifes. Ya, ke dari kenuan to. Mana sabuang kami itu Bonifes. Ada
0: fon-fon deh. Ujur
1: sini ya. 3, 2, 1.

0: ngai bertemu di tim Babesrara dengan apa mana tie break kami ngajan one floor.
1: Asai kan dengar dan
0: lain. Dia kan wan tak ada ngai ko mere. Atis ko tak.
2: Nak ikut.
0: Mari manifest dah kebujang
3: kamera kan wan. Ya. Ya. Steady ga manifest.
2: Kamera baju.
3: Bisi perubahan ga maya yang natai ke lagu nai.
0: Lepas yang dah kedua kali berani gaya.
3: Oh, kumpidan gaya ya dah.
1: Mina steady lah nuan manifest.
3: Ya, mina maya yang alun ke lagunya tambah kami bikin garam hapu labu hati flora.
0: Ya keninggal ke subah ya.
2: Udah lama labu hati kau tahu.
1: Ada ingat kaya kelamaannya ada manifest. Ya kedari kenuannya apa pajak ke dia.
2: Kami main lagi ke jodoh ni bar radio.
4: Ya,
1: live to manifest. Budget nuan.
4: Ada
0: banyak.
4: Flora kini.
0: Amannya.
2: Namanya.
3: Bila kalau ada ni ngah yang manifest.
0: Flora kau ya. Sekali dah.
2: Nama tadi nani ngah.
0: Sekali dah yang nikah lah main lagu Flora. Jerry Kamin.
1: Yeah.
2: Okay.
4: Jojo dia datai ba Flora masih.
2: Nah, ora kalak nuju ke kita lagu. Terima kasih Ame.
1: Aku dapat nama meligai pengrindu.
3: Ya.
2: Dum lagu. Ya, nak specialnya. Dum, nak spesial.
3: Okey. Terima kasih Manifest.
0: Terima kasih Manifest.
3: Au. Eh,
0: ingat ah main lagu.
3: Manifest, ada spesial dah.
0: Flora.
2: Asal ke dum.
0: Ni ulah-ulahnya ada kami pet ya.
4: Ya. Dah tindak Flora lagi.
3: Oh, bayar cengkeram dulu ke Boniface.
2: Mata ke betul mana ke tindak.
0: Muji ke dolar.
3: Oh,
4: artinya. Tapi mimpi Flora lagi.
2: Hei, kau kena.
3: Giga ke dulu dia lagu yo.
0: Ya,
3: jadi cengkeram dulu lah.
4: Jaga dia Flora.
2: Nama dekat dijaga.
4: Jadi som gambar Flora lah, Flora lah.
0: Nadai minus one kau terita.
2: Ini buah main tina dai.
4: Ini gamal. Ini celap gamal.
0: Simpan dulu lah.
3: Oh simpan dulu ya.
4: Simpan dulu.
3: Ya.
4: Ngek kemeja mira gamal floor lagi deh. Ya.
3: Salah satu lagi. Oh salah satu lagi kena jangka floor lagi.
0: Tahu namanya nada rakam itu.
1: Hei orang nada mata, nada mata mau floor merah. Tapi dua mata, eh nama kebuan eh.
2: Kau kan. Mayu tu perhati ke dom.
1: Kami nadai pan nadai mendak muah flow merah. No aja
2: ni bisa.
3: Merah muah ini yang tercinang muah.
4: Ya, dua lah.
0: Ini cunang baru kelapa ni korang flow.
4: Ya kelapa.
0: Awalnya. Kang sah memen.
4: Teruskan.

0: Senyap
1: nih Flo dia. Boleh pesan
0: lagi rasanya Flo.
1: Oke, okay, terima kasih ha. Boleh pesan. Oke.
2: Angat orang bawa kunti.
0: Rumah nyamai Flo, Flo udah tujuh magang ya kamu mau ke kasep.
3: Nah, guru udah berjatuh Flo. Ya, guru udah berjatuh. Tinggal deh.
4: Guru berjatuh. Apa bayar guru?
5: Bisa ada muji guru. Hanya bebenar sama gurunya karena udah SSJ kasapa tak ada bisa komen. Ini bebenar sama insen karena udah SSJ.
0: Oke kak, aku udah sentiasa bebenar kak.
5: Nah, nemu lah nama roti bebenar. Kayaknya baja ge gini udah SSJ kayo.
0: Oke, kuyo ya kalau besai deh, kuyo ya besai.
6: Apa penyala kontennya peluah ya?
4: Kasa-kasa peluhan mana mana.
0: Daunnya peluah hanya nuju ke lagu Jafu.
4: Tapi itu nggak mau aneh.
6: Kalender yang lagu Nari Kepintu lo Agila lagu Florato kan?
5: Nyana
3: live pun ya.
4: Hanya udah nyabung udah yang.
2: Nada itu jauh dari bah miring kayak bisa lo nih.
3: Nada sabuang.
5: Minta nomor apa aku ngasan nomor itu lo lah.
4: Kenalu bareng dia ni time itu.
3: Lagi main tepi, malu flo.
6: Malu. Malu lagi buka ya, jaket aja lagi banyak
3: flo. Nah, ya flo ya,
2: flo. Orang lara tungkul hidung, berpeluh mereka kurang.
4: Ya. Main untuk pedang.
0: Flo, flo.
4: Malu,
0: sweet main, malu malu kena flo, sweet lah.
4: Cute. Nanti sweet pemalu mat. Nanti ngezoom.
0: Orang ada flow kan? Flow.
3: Lama tengok sama lo.
0: Ah ya.
3: Mana, flow.
0: Orang ada. Yeah. Nama yang manis gula. Tan Sarito nuan membuktikan. Utai kemanis nak semestinya gula flow. Nuan manis nuan tidak aku Sarito deh.
6: Nee.
5: Kami dua
3: itu. Semua dia.
2: Iya betul.
3: Bisa semut berscreen ya.
6: Dia
5: buat
6: nanti
5: dia bangun nak belasah
6: ya. Sorry,
5: tak pernah ada. Awalnya cerahnya, berbendangnya,
2: pelu-pelu. Pelu rantai jadi Indonesia. Oh, doktor, aso ngacuak siti jajaro mengku lima pintak ku yo. Acuak memegang ke ku.
4: Ni enggak. Acuak na aso ku ngeledak.
2: Ni kan tahu ayah ku saya nyacuak maga betul buah ke ku. Rela. Oh, tapi flow mesti kerja 24 jam lah di siwat.
0: Risai pegawai dinas sampai sanggup begadai nyawa.
2: Oke, lagi sih pengari kita nanti.
4: Udah bisa magang deh.
0: Nanggung aja
4: kok. Aku nggak cukup.
5: Lagu nama baik.
0: Aku nggak.
4: Lagu nama baik. Siapa?
5: Lagu kita nih.
6: Aku
5: deh.
6: Aku tu mau pansel deh. Lama aku tiga lempat.
0: Aku ngai, aku gila, masuk berasa kenapa?
5: Oh iya, kumas kita tante gibi kita baik.
2: Oh, tutup kedai ke?
3: Tutup kedai.
0: Sekarang kita minta cakap lebih tajam. Penat tak letak lagi pagi. Gila pasal suruh kawan ngai tu.
4: Ngemalu kumpulan ketiga Rino Parais. Nada MA.
2: Okay, belagu flo.
4: Belagu.
2: Oh, kita nyanyi jam.
3: Belagu bukan fest tadi.
6: Peluah ya peluah.
5: Lima ratus. Lima ratus.
4: Lima ratus. Nak bergamat ku bagi tak. Buni fest saja menghargai aku.
6: Iya dah.
3: Mengaku akhirnya.
2: Udah mau pindah telefon, mau telefon doa itu.
4: Nada ya kau ni.
6: Ram, pihak minta to on air, minta nombor telefon. Rasa.
2: Lagu dulu gaflo lagi kami doa tanya Romai Rama jawab lagu nuan gas. Pihi Romai Rama.
4: Lagu, okay.
2: Awak lagi panjai jam dah.
3: Lagi panjai jam.
4: kita nang nang lagu utai ke bercinta-cinta atau kita ngenang orang kudah nadai ke bedunya tu lihat ini lagu
5: lagu trending now
3: nusino ngambil masa tu
4: kita mesti tukar mood kita. Okay, ngai ko baik kita bercinta-cinta orang tajam.
5: Ini aja lagu pintu sebayan ya
6: pula. Umar. Bangkunya. Yo bana. Kami ngai men di bangku.
4: Mua dia kena sigat ya bantai ke. Mas men tak.
5: Kamera pro kamera bonifes kita dengan banyak.
2: Lagu nama flow.
4: Tau. Pergi lalu nak pulai.
5: Okay.
3: Apa?
5: Dengan sen lagu.

0: dah macam ni. Ni kita.
1: Ya, patah berlagu gai ko ngano ayo.
2: Ya mesti ayo. Aku 101 poin bae ko ayo.
1: Iya. Aman-aman menghargai, menghargai, menghayati. Ya.
2: Menghargai dan menghayati men ya.
3: 100 tak tai dalam hati
2: ini. Ya, nak kala yang na feeling-feeling pokoknya sekali yang main lagu pada aku.
4: Sarito mantap. Feeling yang sarito.
2: Menang dada memang
3: gaya saya lagu. Pai dua biasa.
2: Bisa goreng komen deh tetap deh. Tanya madah ke you ngau insennya gandengan tanya ko ya beka nama ta beka pinam bladua de ko nya de MC ko mesti de siapa ngomen ta de bisa ta de oh
3: iya nemu mai
2: bisa ngomen je pergi ka de kata segi
1: ya bisa komen batas yo
2: oke gagal. Juni samanya Judat Judat Ami Judat Ami
3: okay, komen Judat baru bisa minta ini nah terima kasih Judat terima kasih ya lah mada sudah flow kami tahun ini lah nah
2: Nama cerita tu agak ya. Kadang terlalu banyak ke jam ni yo. Kadang nyuna cukup.
1: Aw, kepandai jam sangat itu speak yo.
4: Nama apa ni? Aw,
1: lepas itu
3: mari. Lagu dalam.
1: Mari peluang layak Flora punya jam tu.
2: Lagu baru. Lagu dalam.
3: Ada tak? Mat gedung tu.
4: Amai gitu. Ada itu. Nanti dalam list gua tadi.
3: Oh, nanti si dia tahu menyimpan dalam kita. Ayam empau dunia tu dalam deh.
4: Kita isi dunia.
3: Mana mah penting? Nerep madah sekali, kita tu.
4: Cincin lagu.
3: Melihat pengeri lagu, mereka mata aku.
2: Melihat pengeri nau ke dalam.
1: Asal ni kisah lagu tu sedom, lagu nol ke dalam.
4: Udah sarinya deh. Udah lagunya.
2: Ban baru.
4: Ban baru.
2: Tahu ke bisa lagu buka ke dalam? Ya kau bisa feelingnya ke dalam?
3: Lagu Helinya, atau F ke Heli, ke lagu apa? Dunia layangnya kebaik dari lagu Heli tahu.
2: Ni lagu dunia lambe.
3: Oh, siapa? Yang mudah ku lengkap kan. Siapa di Jainduan itu?
4: Jainduan.
3: Kau rasa kan ngasuh di Jain sih.
1: Iya, di
2: Jain. Di Jainnya. Oh, udah kalau gaya insen
1: lah lagu insen
4: udah puji orang MC mana
2: insen
4: mau lagu
3: apa ikuti dulu
1: kena merindang apa idea buat seriaman kadek
3: insen sebabnya
2: nah apa ikuti dulu kamu mana
4: kan ya sebab tadi lagunya
3: apa itu jam sampai tapanya
2: ya jam tapanya insan. Tersah lah bahan amat itu dulu. Amat Judat. Nah Judat amat. Ya ngumen baru Judat tau.
1: Oh 34 lagi. Nuan anak ni.
3: Aku 34
1: lagi. Live lagi.
2: Tumu ke berengkah?
3: Vimix.
1: Oh
4: Vimix.
3: Bisa
5: kuasa. Tumu tu
1: tau. Oh. Jemai ke ngedang lagi.
5: Tumu tutup mah.
3: Nah
2: dah
3: jawab dulu.
2: Nama-nama
3: aku
2: ditutup. Bisa mendang. Jadi kita ada. Tanya-tanya mada kita rikiri buat terima kasih mada bisa mada kita sebuat dah.
1: Oh ya, yeah. Yeah, mesti singgah enggak
2: kita. Kayaknya nyapa ya, yo mai ngge konti te irau katanya kebelelek kini kabane yo.
1: Tahu ya, minggu siti dah gini. Tahu kebala buka bala artis kita bala komposer kakaknya di jur jebutan. Tahu aja tamak ke konti ne. Secara volunteer lah.
2: Nah, juri madani ini yo.
1: Oh. Nama tak kucau-kucau Nana Basibu.
2: Ya, Judat mada aku. Aku medai saja sampai habis ke kena ke Judat dah. Dia berada de poin tanya pemaja tanya insennya Judat. Dai mada baja ada berapa poin berada?
3: Kumai dekat 34 cahut lemah lah bahasa Cina.
1: Sila gudam.
5: Apa poin ada Judat?
2: Buka

0: Kemudian Insane Blago. Aku Blago, ya. Siapa setuju Insane Blago?
1: Siapa Insane Blago?
2: Ya, dah. Anaknya panjang jamnya dulu.
3: Ya, lo. Lagu ambai itu dulu Insane.
4: Nama tu tadi langit runtuh. Antek kau Blago ni buah meak kau.
0: Baiklah. Tuh, lagu nama tu lagu
2: tadi. Asal lagu Jospin jalan sekian ngampai Insane.
3: Iya, betul.
4: Betul. Oh, nama ambai darah.
0: Amana?
2: Tak deh. Insan penuh penghayatan jadi MC program. Lagu penuh penghayatan banyak. Tahu sih kau jadi tua ya, tahu senorita.
0: Nama teh ketulis teh senoritanya.
2: Tahu kita.
3: Ya kembali ke MBKS entah di Panjai ini.
0: Kembali studio MBKS ni yo. Bama yang meram unsa.
3: Amai teh dulu Insan.
1: Aku lagu. Kita tulis lagi. Kita nada itu nyata. Nada lain. Nengai, kunguji.
2: Nama lagu kami masih yang ada
1: tahu. Nengai, kunguji, kunguji.
3: Siti lagu kedom.
2: Nengai. Pama atau Insan Monica patut lagu siapa? Nanti Monica jadi ngau kita dinya cetaknya leang.
4: Siti apa yang aku lagu?
0: Nya balago Insan.
4: Menau nan lu lagu bo santai kan
0: lagu datanya ning ato.
2: Nah lagu bae de subaknya. Amai ku.
4: Nih bo menya do pergi do lagu aku tu ngante no lagu tu do. Ente no ngai nuju aku, nuju ke vloga.
5: Sorry, nah aku terima kasih ya.
1: Spitinin.
2: Nama lagu
1: boleh face dah nuju ke ya. Anu boleh face lagi.
2: Request DJ Dukun Cinta
3: Belagu
2: Hindi.
3: Ya,
5: yeah, Dukun Cinta lah. Dukun Cinta, so Belagu. Main lagu Cinta nama.
2: Dukun Cinta lagu. Dukun Cinta,
0: apa lagu Hindi? Tebak lagu yo.
3: Aku dengar music Insan lah sekejap.
0: Oh.
3: Ah, ya, minta Insan ya.
0: Ya,
3: nah, betul punya Insan.
0: Ngamnya.
3: Awak lagu hiat Insan.
2: Ada tetap
5: yang senyak kami tadi. Aku dah lepas okay.
3: Oh, ini kesal.
0: Ya, pasal ayo, ni lagu kena ya. Tahu same tahu.
3: Ah, nyak ya.
0: Tanya main ke spot tahu kerja ni mana?
3: Ya, nyak terang Jensen.
0: Nah, nama mana nanti tanya dah. Nyona kini ke atau nada ayan dia.
3: Agak dekat lagu yo.
2: Ngiga baya dia.
0: Ngiga lere dulu, ngiga dulu.
2: Ngiga kata ke dua.
5: Ya, boleh ngasu ke dua ngiga lere itu eh. Mana minta tunduk mak. Kau mai kan tunduk ke nuan mak kau tahu eh.
1: Titi.
3: Dah temu Zen.
2: Dapat
0: gaya
2: ke
0: bala
2: tanya
0: ke
2: bila live tu,
5: kamu dah
2: bala
5: belagu
2: kok.
0: Ya.
5: Kamu dah belagu, dom belagu.
1: Insin kau orang.
5: DJ Bana tahu mai belagu.
0: Aku empat tanya, nanti udah belajar ke lagu tanya. Lah tua duet, pelau lagu dah lawan nasar.
5: Aku tak nak kalah nasar.
0: Lagu kurang, lagu kurang.
5: Nah, udah lagu lain kah? Lagu I Love You Pengamis Hati kah?
1: Okey, tukar lagu lah sudah ada. I Love You Pengamis Hati.
2: Nah, nama lagu di doang?
5: Ya, aku main.
2: Nanti siap giga
1: nya. Nah, bedau tadi ya?
2: Bedau.
3: Bedau ke giga ya?
4: Apa ni kedua? Aku tu nada janji ke belagu, aku tu dua. Nuan ke belagu deh.
5: Kami nada yang berjanji tadi.
1: Nunggu ay.
3: Adam. Siapa dulu Adam lagunya Adam?
1: Huh?
3: Lagu Roma Irama tu ah.
1: Lagu dik menebah dia ah.
3: Awak oh, support dulu ni.
1: Tempat dia mah.
3: Awak ngai ke peninggal kita ya sak nganti lama ni.
1: Okey. Tempat dia.
3: Awak nguji ngapa tu akhiruh kai kita serai jam tu lagi panjai mai kita ngagai menua seberai dia kita berdandut na lama ni. Boleh ni.
5: Ai tu lagi.
3: Okay. Okay. Lagi nuan support
5: tau.
3: Aflo support okay. Lagi flo.
5: Ngai
3: ya. Kejuan kainuan
2: lah.

0: Um Bai menyana. Okey, udah bayar hutang.
1: Steady, steady.
2: Memang ya, habis jam tu ni.
0: Betul, kau baik aku dah 7 minit berlalu. Audi kayaknya manyu.
3: Okey, bisa.
0: Tu mama terjawang sehari tu lagi.
1: Hari live ya. Mana bila suruh.
2: Nama yang nak apa pantau ada.
1: No, dah cukup jam.
0: Okey, nyak ya. Bisa gak peluang untuk kita sebuat kira ke nyak meh?
1: Nyak nama.
0: Kena penghujahan terakhir.
2: Penghujahan terakhir.
0: Okey, nyak ya.
1: Terima kasih Eme udah lagu ke kita. Mana mah lagu?
2: Terhibur ya.
1: Tanya hati nak luar lagi. Korang komen dia.
0: Korang-korang ya. Korang-korang yang muji nak ikhlas buat live nya flow.
1: Nanti sama ke muji nak ya.
4: Aku ikhlas mai muji. Mana mai panai mai belagu.
0: Ya. Lino ni ngai belagu tadi dah.
4: Ya.
1: Eme
4: pun kaku dah. Eme.
0: Oh, kau baik kau muji flow.
4: Aku ni pun ada rek kudang dua itu.
0: Ya, bisa kau mendaftar. Ya, mak aku. Aku ti flow lagu bah pentas lagi ningkap bah muang pentasnya aku medikai. Kak dulu di buruk gat ya dia mak aku duduk.
3: Cuma tikai lah.
1: Kena India aku.
3: Tikai beban. Alam kau okay. Nak kasih ayo.
0: Gagal nuan tu dom di Limbang kira ke jakuk kita nutup sikit eh.
3: Okey, terima kasih ya ngagai bala peninggal ke bisi bagu lain kita ba ngala tengah hari sari tau ngau sike lalu pemaga terima kasih agai pengari di Limbang ini tadi ngarap ke maya bukai bisi pengari-pengari ke bukai ke ngari ke Limbang jadi selamat bujung minggu semua jadi pulai baru ngai MA di Kuching.
0: Okey, ngagai nuan tu insian di Seraman insian.
4: Oh, okay, jadi ya, terima kasih kepada ya, semua peningkat kebisi ya, boleh kita sebuah terima kasih kepada nuan dua mudah nyedia ke topik ke cukup mana sehari itu biar juga terima kasih kepada nuan Jenita sudah ngari ke Sri Aman baca tak nyalang lalu terima kasih kepada nuan DJ MA Dukun Cinta leban sudah nama tuan luan ke kita sebuah lah. Lalu piam kang nak peluang tu neh MA atau ke Madai neh. Mari besar terima kasih yang kesedak ke bisik datai ngagai nama tu anugerah jatah sampai juara final tu tadi neh di bertuang salah dan silap harap dimaafkanlah ku mewakili Drempu awahnya di ente bisik rezeki dan jodoh bertemu baru ba SSJ ke 10 tahun ini lah. Ya. Terima kasih.
0: Okey, kenuan tu Nana di Sibu.
5: Okey, terima kasih guys semua balap dengar ke bulan kami dalam program pengkarib ke 12 untuk gajam dia tu yang rana temu dengan ucata kenyalang udah tu lagi kita dekat terus bulan kami dalam program 34 seranyawa nembam badan. Terima kasih maka guys siapa tadi Mama Adi ke udah ngari kesibur dalam ucata kenyalang harap ke balap dengar ke bukai ke landia berlaku an yang bunyi kurang an yang malu menikah ke konti kami di sibur itu ngari kesibur atau ke ngari ke stesen Bukai meh ngajar aku boleh baru kita pergi lah bawa ke sama dalam di yang Sarawak kalau ke pintu antara stesen dah.
0: Okey, ini untuk par di Bintulu par.
1: Nada kalau beipar ngenuan sampai bisa memimpi ke beipar. Okey, terima kasih banyak mengagai pala kuda bugle ngok kita pi amaga siapa ngari ka ku tadi ne semua kasih ngagai bunifes ya kuda ngari ke Bintulu lalu mre selamat ujung minggu ngagai semua bye bye.
0: Okey,
2: nama tanah ngai bunifes jika gak ada nama tanah tanah bekenya ngai bunifes.
1: Udah ada nak tahu udah banyak-banyak tanah.
0: Bapelu baru lagi yo. Ngagai nuan di Merita yo.
2: Terima kasih ya, okay. Siapa tadi Vivian, Kelly, ngobani face tengari ke Flora. Terima kasih mega insan yang nyebut SSJ. Terima kasih nape yang udah mere nama tanya mai mal.
0: Oh, terima
2: apa ni yo?
0: Ya,
2: ya kagai panas deh. Oh. Nanti, nanti nama tau Gaby nyepek nyaman. Tanya Gaby lah mana dah.
4: Saya menepi yang ada bumai kita. Nggak ada ya bumai. Bisa ya mereka kita beras baru ya.
2: Ibu minta sama ibu. Mau mbak, maka rifa apa. Terima kasih selama ujian minggu. Hau semua.
0: Oke, ngari ke kita sebuah ungkap ya carita kenyalang minggu tanah minggu 41. Terima kasih semua. Bisa kapan kita ke bertanya bah ruai komen tadi berkeni berlagu bah carita kenyalang. Nada ibu bayar rau bila kita ke bisi bakat tahu datang ke konti kita. Oke, enam bengkah pintu tenda berkucing Limbang Suriaman Simbu Bintulung kau dimiri. Bila tahu di lawak bala kita nih ngari ke tiap bengkak station. Terima kasih ya kita kau dah nampak ke komen apa mega puen bala kita ba YouTube engkau channel FB kita hanya ya panjai ke bejaku berdau menyejam nih lagi 7 minit.
2: Saya
0: nak go yo. Oh, dah standby go yo.
2: Dah bisa ya.
0: Oh, kira ke Siti lagu hari kucing lagi lalu pulang ngagen wan lagi nana nih di Sibu engkau 34 eh.
5: Okay,
0: okay.
5: Pengal
0: kau
5: setiap aku
0: dah lakukan nongak tu kita terima. Bedau, jamnya. Terima kasih ya semua. Nada jaga buka meh kita. Nutup cerita kenyalan kita engkau lagu hari Raban Bejus Cika. Okay, tundik kita sebuat baru bari buat si gaya ya. Anang diambil hati. Okay, ketika pantunya nih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita belayak lagi. Itu juga flow-nya. Sudah pula kita.
4: Kita belayak lagi. Okay.
0: Ya.
4: Kita okay. Esok belayak lagi lah. Esok.
0: Bye-bye kita enggak bala peninggal kita ba kamera kita nih. Okay, nyaya.
2: Belayak bye-bye semua. Galeng-galeng ni.
0: Bye-bye.
4: Bye-bye.
1: Si buah.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambuang menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Segulai sejalai ga YFM, ba program 34 Serah Nyawa. Nintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ga balati lagi abang industri music. Pengelandik jari, ngarang buuk, ngukir, fashion,

0: Action Movie. Ada kau main asal. Boleh mengadil pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM menyokong industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Neban Baadan.
1: Tiga pelompat Seranyawa Nemban Baadan begulai ngau kami di YFM Sibu ke ngali hari itu begulai ngau temui kita ke naya bisik udah duduk bak mua aku kita tak tamak bak

0: Segulai Senyalai Ngau YFM bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6 Ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai. Radau ngau balati ladia ba industri music. Pengladia jari nyarang buup mukia fashion movie adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Tiga puluh empat Seranyawa Nemban Baadan begulai ngau kami di YFM Sibu ke ngali hari itu begulai ngau temui kita ke naya bisik udah duduk bak mua aku.

0: Semulai Senyalai Gawa FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin ladia bak industri music, pengeladik jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadik pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Neban Baadan.
1: Tiga puluh empat Serah Nyawa Nemban Ba Adan begulai ngau kami di YFM Sibu ke ngali hari itu begulai ngau temui kita ke naya bisik udah duduk bak mua aku kita tahu tama bak live Facebook kami dia tu laban nangkan ketuk lagi kita ke berandau sili lagi ngau siko orang ia ke landi ya begagak ke kain kebat aku nemu kita udah nemu laban bisik dipandang ke kami mega bak e-poster kita bak belah media ramah Facebook kita di YFM. Gaunya kita terus begulai ngau temui kami tengah hari tu tu ya Puan Josephine Midong anak Jubin. Nama berita tu Puan.
2: Selamat tengah hari.
1: Oh.
2: Ngai DJ serta peningah semua. Berita aku mana?
1: Oh.
2: Gerai bakas lama meh.
1: Di pedak ku gerai bakas lama. Tigi gerai amat ya pedak ku garik baju mandi yang amat. Kita tahu tak mak ber live Facebook kami dia tu. Atau pedak ni nemu kita kan unda PC yang ibu kita tu Puan Josephine tu. Laban ya pedak aku cukup ceria tu mua gamal ya dia datai nunga aku di tu. Terima kasih Puan Au laban udah ngelimpang ke hari ya wak nuan datai di tu tajapan aku nemu nuan mayu pengawak di luar din. Jadi ngambil ke bala peningah kita nemu tau Puan ngambil ke sidak ya beranda bergulai dengan Puan meh tajak pandak bertunggak pakai aku tau ngambil sidak nemu hari ni penatai asal Puan tau Puan boleh nomadah ke diri
2: terima kasih ya semua jadi aku tau asal aku berasal lagi nangan tawau balik kapit orang kapit aku hari rumah ngam
1: hari kapit. Jadi dia tahu mendam di Sibu itu.
2: Jadi aku bisa bengkel bak Sibu. Sebab aku bisa kedai bak pengguna nakit marah tang 2 tahun tu aku dah nyurut ke diri ngelak merik peluang ke orang bukai. Laban aku orang kepala yang lama udah kenyau hari marah Sibu buka sampai ke tahun lepas aku dia.
1: Jadi dia tahu nuan dia di Sibu dia tahu.
2: Jadi aku dia tahu ngadu buka pengawak aku abah rumahku hanya sebagai bengkel kerap aku lalu aku enggak selalu ngajar orang pasal kerap ngagai luar bukai mega
1: Kira ke biar laikin kia asal hari orang hari kapit
2: orang kapit
1: jadi nama kini batan pengawak nuan tau ke kelimpah hari nuan ke ngagak bengkel menyukur nuan tadi tu
2: jadi batan pengawak betul pengawak aku nak hari kelia aku tu sige namanya tadi berkecimpu ambak pengawak berdagang lebih ke pengawak kita ke ino jadi rino bergagak ke kerap rino bergulai dengan orang berbalam ayuah persatuan maka sebab laki ku sedadu aku buat persatuan bini tentera jadi maya begulai ngurang pun aku bergagak ke kerap tangan gak. Jadi dalam bidang pengawak aku kalau ngagak kontraktor bebas bas sekolah. Jadi nyau ke tahun 95 makanya aku nyau aktif apa ya ke bergagak ke kerja jari itu. Jadi lebih fokus, jadi kontraktor aku lekak ke aku ngobas kula. Jadi aku abak bidang kerap tangan, kayaknya ngebat, bertenun, tenun macam-macam tenun lah. Tenun kita yanya iban baka tenun karap, tenun kebat, tenun sungkit, tenun pilih.
1: Mayo macam
2: tenun. Tenun panggit. Semua bidang tenun.
1: Tau
2: dah boleh kerja aku magang.
1: Jadi kati nuan ke laban tadi nuan ada macam dagang udah di gagak tu tadi. Macamnya kuaku. Antai bakal kontraktor kan yang sih tega pengawal udahnya bas kula minyak tadi macam pengawal dari gagak nuan. Kati nuan tau milih ngagak kain kebat atau ngepun ngagak kain kebat atau.
2: Jadi laban bergagak ke kerja jari atau kain kebat aku sige kenyau hari miat de latih keluarga aku ini ku inai ku gagak ku teba kata lebih age apabila aku to tadi nyau nyadi ku mai ketuai keluarga me bala anak mayua semua mayua tapi aba bidang baka begagak ke te tenuan to risiko ya kurang kurang risiko lah cuma lambau teh tu nak nemu supaya agak gak bakal sambutan dari luar cukup mana bangsa bukai cukup mana jadi nyak mak buah aku utai bukai dal kak aku kira ke fokus ngagai pengawak ke betanuan ke bergagak ke kebat.
1: Lebih ke laban nuan pupan bisa pengerindau nyari mayat gambar
2: tu. Betul.
1: Ma ya lawan kenyebut rempu belajar ngagak tu hari mit sikit hari diri sebilik manya.
2: Iya betul. Aku sikit narik ala belajar ngoro bukai lawan sikit. Tau ku mai ke hari ni mai aku nak sikit asuh sire ini sire inai begagak ku te pakato lalu kerja jari lah termasuk beranyam semua nama temu magang.
1: Banyak hari minyak pengerindau nyaman bisa di umbak kena sikit
2: bisa
1: hati orang dagang nyaya uliah angkat berkenyaman gitu puan yang mereka tapi puji ngagen wan uliah mai utainya angkat amat ganya kurang risiko
2: ganya
1: dipun disimpan kita lama nak aku turun dia ke dia dia kita perhati ke rundi orang dagang tu lain lagi takkan lain ke rundi jauh pada ya. Jadi ni pengalaman nuan ke udah ngagak tau. Tajapan munyi ku nang agak remit sikit dah gagak. Nuan pu ke ngagak okey aku nak tak ke tau memang yang aku ngagak otak tu jadi dagang aku jadi bisnes.
2: Jadi aku ke gagak ku tai tu nang remit tang ya ke nyau mulai ngagai pengawat dagang aku ke besai ianya tahun 1992. Jadi aku walau deh berik sida mara nur aku berdagang ambak bangunan akit mara sibu lalu aku bisa dia lah berjual ke utai kerap kita iban
1: lalu berjual
2: aku megap mayu lah dia baik mana-mana badan kementerian nyat adik ngagai menua bukai yang nyak mantai ke barang kerap kita ke tenunan kita itu ngagai menua bukai mega sampai ke luar negara aku kalah ngau London kerap week jadi ke Kuala Lumpur mai hari kerap kebangsaan sige ngau tiap-tiap tahun tu tadi pun aku baru mulai hari KL debaik sida Maybank Foundation ayahnya asuh orang di mall, kalau perumut barang kita itu abah sitik mall ke baru dibuka. Enya, kumai orang mall orang kaya. KLGCC mall.
1: Mall orang kaya banyak. Ya. Kini, udah cukup mayuh mat mempelebak nuan penglandi, pengelupiah nuan berdia tu puan. Jadi, di ni, ya berkain kebat tau, menyiku nuan tadi. Mayuh nak gempungai tai ke disebut nuan, tenun ke disebut nuan tau. Mayuh macam bidah ya, gitu kan. Nah puan, jadi di ni nuan boleh cuan atau ke ukir kain kebat nuan ya, ke digagak nuan. Tepat lagi berkeni nama tu ukir ke digagak nuan.
2: Terima kasih ya. Jadi laban kain kebat kita itu ianya nanti nitih kita sikit kakak ngangkat ke bungai ke lama tau ke bungai nge orang menua bukai tau ke dini-dini maka kami ke sigit bergagak ke kain kebat tau kita antik terpedak ke bungai utai nyam adas kita lalu bisik hati kat naladan utai nyak nyak mengambil kita bungai kita nak nyak belama lalu ya lain-lain munya kepiak nanti orang tu kena utai kena sama ngong orang ya sikit kak bakal sikok tu kenionya ya meliari aku tu pun ada sebakal ngong orang bukai
1: tu nama-nama kalian tu bisa nama mana
2: bisa nama ya tu Bangkit Kumang Pemandang Induk Bantang
1: Induk Bantang
2: kelan dia pengari lah
1: Boleh aku megainya?
2: Boleh. Tok ke baru dah beli ya.
1: Ambil munyi ko kita ngambil.
2: Tok ke pemandangan
1: aura ya. Kita beda di tok cukup alus tenun ya tok nang sikit kain lama tok. Tok ko kita kain kain lama na. Ko muka ayah ke kita.
2: Ya bunga ya ri kain lama.
1: Bunga ya hari kaya lama.
2: Motif ya hari kain lama.
1: Motif ya hari kaya lama. Kaya lama ke dikumbai nama yang diberi Bangkit Kumang nah. Entau ya sisi hari koleksi atau bisa di gagak di jual nuan atau nah.
2: Nah di jual tau dah beli ya.
1: Udah dibeli tau.
2: Udah dibeli puan nyawan. Udah dibeli puan nyawan.
1: Kata ente kami kira mebala peninggal kita dua. Aku kak bakal tau sebakar bakal. Ulian nung agak bakal yang baru nah.
2: Ulian. Neladan ya tau baru.
1: Neladannya
2: baru. Neladan tau baru. Ante kak ya kaya luas bakal tau. Ngena benang sutera tau. Laban kami keng agak nak tarik kami bisa kena benang cotton, benang sutera. Lalu cara ngagak ya pun dek benda ya bakal tau tadi. Ya nyak ubuangnya demun tau ke negara aku pun bisa ngajar orang ngar ngajar orang ngemun ngajar orang nakar jadi nyak tadi nama kebuah orang kita keliak deh kita itu bisa bakat kita pernah terpenam bisa ilmu ke dalam jadi nama kebuah ino iban kak ngiruah diri ngemun nakar ngar bisa rahasia. Jadi ianya tadi kita bisa pemandai kebuah kita ngemun ngar nakar tu tadi kami utai degagak kita itu nak nemu spayet. Jadi ya nadai istilah jempat keruk jempat retai nyak kebuah pengawak ke ngemun ngar ngon nakar tu tadi nyok datai buat ubuahku leban cidak ini aku inai aku sige induk bantang maga. Orang pandai magang jadi nyak kebuahku sige kekal ngadu ke pengamak pakai tau ngajar orang ngar nakar ngajar orang ngkudu ngajar orang warna laban aku kemain lagi kena aku ianya warna asli hari maka akar mengkudu akar penawar lanak jadi hari nyak tadi ari kerbai, ari tarum, ari sebangki, ari jangau. Kena masuk hutan mah bagi gak kutai bekenya. Kak lala ya. Laban laban ante de baik kita ngagai menua bukai. Ante ya kita ngena ni cerai dai. Tak nak de paliak kurang. Ante ngena kemikal dai. Nak de paliak kurang. Ante kita ngena ni cerai dai. Baru sida berbuat.
1: Lepas ni ya, bisa bida ya berupa yang orang ke nemu orang ke anda ya. Bisa yang orang nulis ngayan ke agak bisa corak kuning ya nak.
2: Untuk kuning. Jadi, lepas aku ke begagak aku tak tahu aku bisa mega nemu berjahit. Jadi tu, ngai ke bangsa bukai nak boleh nak. Ngai ke nanti nak kan tati yang ajak makan nak. Gagak aku jadi ke skirt. Tok skirt jadi semua orang boleh kenal jadi agak aku nyat tadi jadi ke shawl semua orang boleh kenal dia tahu semua orang ke kak nerima pangkat, nerima pingat. Ngai si lah anak syol biasa, tau beli si lah ya. Baka aku kebak ke elmpel lama. Sige semua syol nyatade degagak kuat rubung seterah. Dia beli orang magang. Kai bangsa kita, bangsa bukai. Bala Cina, bala Melayu, bala orang bisa utai meh. Dah bantau leh kenal. An munye ko mandau. Ente orang bajek, bajek ge ke udara we ke tau. Tau masuk kita bajek ke betai tau.
1: Ama tau ngaso kita bajek. Ya sigi amat ya nyong angkat ke orang ri dalam.
2: Nya di aku ente ko. Aso promosi ge mano bukai. Anta bake tau maku awe ke aku te bake tau. Urang madai mani yang ka urang mali. Au. Laban te urang nap ya kelia. Sida ya ingat tau. Kena kita ngajar aja, kena kita bergawai aja. Nyong dia tahu, laban sekumai aku ke udah baik sida perbadanan kemajuan kerap tangan Malaysia. Promosi utai tahu, bejakok utai tahu, memperkenal utai tahu. Munyi ke pihak kita kena tegagak. Kak, orang bangsa bukai kak, laban sida ya selalu interview aku. Makan ni penemu dek abah pasal buat kumo kan kebat utai tau. Kuaku abah pengharap kami ban utai tau kan kebat buat kumo tau utai agak tau. Ya nyak buat kepala yang suci. Nama kebuah kami ban ante kami ada sambut orang serayu ngopuak kumo manek kai desaniak ngopuak kumo. Jadi orang lelaki berbini debab orang opuak kumo. Jadi ante kejayaan anak kita kan masuk industri ngadu piring dek kenap kumo. Ante nyak ante pengawal kemujur kita baka ante Melayu doa selamat ke orang. Ko kita iban kita nyambut pun kita kenap teto. Jadi kita kinau ante nitihana narai kemuan kain kebat. Laban te kita ngadu ke pengawal laki anak keluarga kita ngena kain kebat amat-amat berkat.
1: Laban ya suci.
2: Laban ya suci. Laban yang bisa pantar larang. Ante bakak agak ya deh. Kita datai piriat anang agak ya kita. Kita jai mimpi anang agak ya. Kita bisa kaban belayan orang ke parai kita diau tiga hari nak tahu menggaya nyak kebuaya dalam kategori kain puak kepala yang suci termasuk orang parai lah sekali orang parai ente orang berpangkat orang nama orang berita ino tahu kelaki ente ino dengan orang kain kebat baru nampok alam sentuh buang ente laki dek enggak, waktu doang kurang apa lungun ya. Kumai orang banyak pandang. Jadi orang nemu hormat kurangnya. Jadi nyak pemsai kuasa kain kebat kita itu buat kumo kita ibat. Te uliah simpan lah. Te ayat hari gawai bagi aku kumpu. Sintuang anak-anak lain kamu pintu. Udah nyak alo lempai buat kumo. Jadi ya penarik rezeki. Amai wah guna. Ante itu dia cerita apa sehari kita.
1: Aku dengar dia peninga aku nak memunyi leban aku kira ke nyinuak mai pelabak aku kita pia menyu nak munyi kereta. Leban penemu ke cukup mana tau hari nuan tu puan berkenang ke puak kumbuknya di tua tadi udah nyebut berkenang ke puak bungai bangkit kumeng lah. Dia bisa bungai bukai ke baik nuan dia.
2: Bisa. Aku tahu ni puan nyawan pu tahu gagak ini puan nama tu no. Bungai jangkam kara. Jadi aku bisa ati kak ngamai tu ngai ke tu lenyau leban tu buah utai munya kelia. Nyak ku ngaso ya putus setiap tu angka bisa mak awaknya tadi kak ngangkat ke tu gak ku. Lalu kita kak nanya kami dini boleh cuan boleh teladan. Jadi tu kak de teladan aku dua hari lah harap bisa rezeki meneladan tu.
1: Nya bungai jangkam karaknya.
2: Oh, bungai jangkam karak.
1: Tau tunjuk ke kita buat kamera. Kita tahu mada buat live kita. Laban tu kai ganya suwe hayan ajara yara.
2: Tau ante udah gaga ngena ubong gar. Tau ke ubong sutera naka naka mana tau. Tak tau ngena chemical dai. Ante yang nak natural dai naka mana.
1: Aku ngarap ke nuan tu puan abah orang ke sikit nemu tanya. Ngarap ke uliah ngagaknya?
2: Ya.
1: Angkat ke nya?
2: Uliah. Abang. Uliah. Kita kita nya nanti belajar uliah mana.
1: Oh. Kesah aku dengan apa ingat. Aku nya dua itik ke bisik daya. Ninya bungai bangkit kumang tau ke pemandang induk bantang. Nya penama ya. Ngau sitik tau ke.
2: Buah jangkam karau.
1: Buah jangkam karau.
2: Tak. Kak ada teladannya.
1: Kak ada teladan. Nanti kita ke landik luar dia tahu ke sama teladan ni pihak.
2: Ya, sama.
1: Ngambil ke nak lenyau ke.
2: Ngambil bungai ke lama tu nak lenyau. Taban mayuah bungai ke lama tu tadi. Nyudah orang ke nak ngambil nak teladan mayuah lenyau ya. Taban orang luar negara balap lancung. Tajak sidak ya ukai bangsa kita ente sidak meli utai sidak nak dudi dulu nanya kenama mutip to ente to nanti temu dan nama ngai sidak meli
1: lani hari kita
2: tahu sidak baik ke urup uti ya Jepun Korea China sidak namanya bangsa Gurkha bangsa sidak orang kece celumnya bapak kurang berpangkat lawan sidak ya aku mendak sidak ya datai ngagai aku tiba-tiba nanya ibu anti gue bisa buah ramai kemidi yang dek gue ya jadi nasib ayahnya aku bisa amat bisa buah ramai kemidi yang udah dikenal serata dunia jadi bakal kain kebat kita tenun jari kita udah temu ramagang.
1: Nah, lihat artinya.
2: Bangsa bukai.
1: Bangsa bukai. Nampaknya aku aku. Lepas tadi tu bisik udah nyebut. Lepas nuan pan bisik dah berkenang ke kain, ke gagak nuntuk tau ke curai ainya. Sikit original. Sampai hari dalam kampung menya tadi. Bekeni cara nuan nguliah ketua bisik orang ke dasuh tau ke nuan pun ngambil awet meh dalam seminggu dua ngika boleh taruh mentega bakanya
2: tadi nah. Jadi taruh tu tadi ya uliah dia tanam maka kita tanam daun cangkua. Jadi kerbai tu nya tadi ya tumbuhan liar ya tumbuh sebelah madang madang buah nya mentik bisa ada ya tumbuh. Anak mancit ya laba yang ngair pancit nya mayuah. Angkerbai tu tadi nya pupus laba udu de pancit. Jadi bakal sebangki itu tadi ianya kulit kayu balak. Kulit kayu balak subah musim kayu balak keteriat kami ke inoknya tadi berpesan ngagai orang ke kerja ngupas kulit kayu nanti bisa daripada kami sanggup meli labannya kayu balak.
1: Kulit kayu balak ya kumai kita nama tadi
2: jangan utainya kulit jangau si te jangau
1: kulit jangau
2: sebangkinya ke kayu balak sebangki.

0: kelimpah hari ngena kain sutra
1: yeah.
0: Kita medak tadi peninga halus ke di pedak kita nyadi
1: kita ngena kain ku tanya ubuang
0: ubuang sutra
1: ubuang pawat ubuang nyen nyampe ke kena material kada kena
0: nyo berkenang ke kara bukai tu lepas aku meda nuan pu made meda kain ke baik no ditau cukup mayu ah bisinya selampai sinya kain ni ke sikit bisi udah digagak ke kedut nya ngambil ke nyamai dikena bangsa bukai
1: skirt
0: au nyadi berkeni ke nuan tu magi masa lepas dinga aku nyu dah kian ke London nya tadi nyu ke Kuala Lumpur nya tadi berkeni ke nuan magi masa
1: nyadi magi masa tu kengkak ke duduk dia udah rumah nya tadi maya nya mengerja aku teh tu maya ke dia udah rumah maya ke ngerja nya ngambil peluang mengerja ke nya lalu betan nuan maya ngebat maya bejayet maku laban ati sige rino ngai jenuah jari ngai jenuah
0: au nte pekan nuan mai demo bakanya baik magem kengko enta dai
1: au baik bakam pai lama ku sosira demo ngaga kain karat aba KL dian baik baik ngo kayo kayo tenun janji sida ya sanggup namanya nama yang utainya aku sige sanggup mai tang amat puji Tuhan, abang lama to semua orang kemai aku, aku dah tanggung penuh lama-lama. Outnya bakal pengangkutan, penginapan, makan minum, ilawin, diberi orang magang. Walaupun aku berjual, pun aku diberi ilawin gak.
0: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan, Mai.
0: Banyak cara nuan bagi masa pengerindau tu. No, liah mat ganti pengerindau tu. Dah kok nadai yang kira jam
1: ayo.
0: Nadai. Kak di ni uliah banyak debai. Kini ke lepas nuan ke penerbak hari penerbak nuan ke ngelaku ke barang tu. Berkini nuan ngelaku ke dia tau meh dia tau. Buat zaman kita
1: jadi, dia tau. Dia tau. Utai tu bisa depos aku bak Facebook, WhatsApp, utai ke bak kenyak lah. Ante orang ke udah madaknya tadi. Ante sida ya kak. Jadi maya kami ke bisa maka rusonya dek maka tu ada pameran itu mana gitu datai. Laban nanti kita madak abak Facebook atau utai bukai. Laban utai ke batu. Ante ya dek gambar dek. Tok belak ada magang nak nemu de beza. Tapi ente udah pernah de live berkata baru de nemu tok lain tok lain tok lain.
0: Lama
1: nyai ke kita kumai orang ngemula kurang nama kebuah kalumar. Ente ya udah merak berkata nak ya kumen ngumai mar. Nyak ke pemana ente kita tu.
0: Nanti daripada kita ayam ke baru dah deh rindu asup bala baluar din medak deh
1: nanti
0: ke medak ngayam ya kecapan ba kamera tau kaya ya uleh pedak kita tau ba kamera pun uleh daripada alus aku ke megai tau lembau aku nyebul kita apa ni ngak pengerindu aku bayam nyanyak maku ngasuh kita medak ya mujik kita nak negok wai ngau sama medak ya pamor meh. Nyadi hari ke di padah nuan tadi nuan ke udah ngagai nua luar dalam nua kita tumpu nyo labak ku kapus duanya nua kita di Malaysia tondo nuan nama tu ngayan tau ke ngelaku ke nganjuang berjual ke kain kebat tau ke hasil jari nuan tau berkeni ke sambut sida atau ke komen sida ke dikingat ke nuan betul ya ke pemadu ya dikingat nuan nyentuk ke dia tau
1: Nyadi ya ke udah komen orang baik ke kita di tempu bangsa kita tau ke bangsa orang ya ke dia dengarnya ya ke dia temu nah dari sini ya komen utai kena mana deh sige komen mana magang mereka tanya sabas ku sida ya laban aku tu nanti bawa menua orang lagi berani aku biaku berbantai bersebut ke kisah sejarah utai kegagak kita tahu nyadi bangsa bukai tidak ya amat-amat rindu mada utai kegagak kita kerja jari lebih lagi tidak ya kemada aku punya dugau-dugau bertanaman abak mua tidak ya au

0: ka kami maketo kumay gaga inyen mada nya aluas jadi apabila sira ya udah mada nya mai sira baka orang ke mana aja aku sira sanggup mai aku kini kini laban awak ke orang mada tetap betul-betul gaga jari tetenun tangan kita laban ti nap ya kumay gaga inyen
1: aman apa pengaluas ya. Alo samat tu. Peninggal tu selampai
0: tu. Au selampai. Tak ada beza ya. Tu tu buang buin yin. Tu bu sutra.
1: Tu bu sutra. Hanya ia ke dana ia nya. Ubu injin. Au tu banding kenuan dia.
0: Au. Jadi be beza. Tapi ente daripada orang mata kasar. Kumai orang gage injin. Nah.
1: Au. Curai warna ya pan nak sebakal.
0: Nak sebakal.
1: Awalnya yang peninggal kita uliah meda dalam live kita. Agi kau meto berandau muni ketua tadi. Tahu ni lah dah mami hati berandau ya, ketua. Ya. Mayu wah, mungkin mayu tay ke uliah dipunsi. Ya. Atau tajap ya nyau dah datai bau jom berandau tu atau puan. Ya. Awalnya di bapak pengarap hati nuan nama pengarap hati nuan bapak pengawak nuan ke nyepat tu
0: kai. Jadi dalam pengarap hati aku nak tadi harap ke pengawak kita itu ngadu ke kebat tu tau ke kerja jari tau macam-macam tenuan terus mak terus ke amek ke kita kembali ino bala ngadu ya, laban yang sige amat kak orang menua bukai bangsa bukai ngau kita berkena kita tahu jadi orang bangsa bukai pun bisa bertanuan aku dah melawat berbagai negara ini di ini luar sige nanti kami melawat sige ngagai tempat orang ke gagak ke kerja jari tau ke kak data itu 26 ngagai 29 hari bulan September tau aku udah baik cida Maybank Foundation pun ngagai Cambodia. Out dan dien pun bisa bengkel orang kini cida ya dien pun ngadu ke cura take pakai tau. Jadi aku sige nak bado nak lejo nak lemau nak diau kak belajar selain hari menua kita kak ke siapa-siapa maik ku ngagai menua bukai luar negara ku sige kak laban kak nuntut ilmu kak nambah ke ilmu ke misik kita laban lebih ke ke dia tahu aku belajar awak ke nama tu utai gagak kita tu nak nemu luntur nak nemu tusur amaik ya washable dek kena kita kak kebujan kak manik semua nama jadi nyak mai jalai aku tu kudu sesegau
1: nyak ukai sesegau ngapa kena sesegau ya ya tu dah lah ni agai ke kak nama tu ngigak penemu nyak sitik utai ke patut ditunak kita tu peninga tajapan kita ngasai kita nemu aku agak dan patut ke lebih belajar gini puan
0: ya patut
1: belajar sepanjang penghidup
0: laban kita kak ningkat ke kualiti laban orang ke meli itu tadi mesti yang agak kualiti utai kemana maka kita meli baju mesti tengigak ya ke kualiti hanya mereka buah meruan lagi kak berajal
1: reti ya peninggal yang ngetu belajar surat belajar betul. Kita cuma kasih ya puan ke penemu ke randau tu ke lihari tu ke cukup mana terima kasih biar mereka ngarap ke boleh bertemu baru ngarap ke pengawak nuan terus mujur dalam taika dikerja sekali ke dalam nuan kita tahu-tahu ke luar terima kasih ya labang udah ngari ke kita bangsa mai kain kita puak kita kira ke waris bangsa kita metuk ngake menua luar terima kasih puan dah bergulai kami ba program 34 Seranyawa jadi peningah nya nak kita bergulai ba awak program 34 Seranyawa ke minggu tu ari YFM Sibu ngaunya terima kasih bye bye.
2: Segulai sejalai ga YFM, ba program 34 Seranyawa. Nitian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ke balatin landia ba industri music. Pengladiak jari, ngarang buk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadik pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Ba Adat.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan
2: 24 jam WiFan Segulai Sejalai Engkau Kita Merinang Kita Engkau Lagu-lagu Pia Mega Berkongsi Ke Info Berita Tetap Gati Kita Ninga Ke Kami WiFan Segulai Sejalai
3: Rontak Hari-hari
4: WiFan
5: Segulai Sejalai.

Okey, lagi dengar ke YFM. Saya Man Rentak dengan Larry Sarito, bergelai dengan aku Daniel Stephen. Kita bergelai kena hari 6/10/2026. Okey, terus bergelai dengan kami bahawa YFM. Dan terus lagi mari kita berita info-info serta sambilnya merindang kita bahawa ujung minggu tu. Kita dengar ke Masterpiece dengan lagu Deja Vu.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki kok kita, aba ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
0: Aw.
1: Lalu nyati semua ikut tunsan. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata nang amat bisi megak laki ke penglemi nda ya. Siapa nda dari penglemi nda ya?
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Tang dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegolai ke Tuhan awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang menyikut leka jakuk orang okey anang tak komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya okey ngalah kata ya okey tengingat ke tanggungjawab ya ukai ngambil alih tanggungjawab ya tang lebuah yakin tuan ngingat ke tanggungjawab ya dia ya ngambil tempat dirimpu sebagai pemimpin so bak peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih lah tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin jadi ketuai bak ruang bilik ya
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati, layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey? Pesan tu ari aku, Bibi Chloe.

Ok, lagu ni Marina Jara, Bojang Hulu Sungai. Bintang P. Ramli dekat diatur pergila Dita Putra Unimas Kota Semerahan. Ok, tidakkan hari ke Sarawak pergila ianya Mahazel tidakkan mai lagu Senyap dan Sunyi. Bisa dekat Belaban kau pemekin hari menua bukain yang kaum hari Sabah ianya Ejan Ramli dekat mai lagu Gelang Suasa. Udahnya P. Arwan tinggari ke Melaka mai lagu Getaran Jiwa. Mus Ramli hari Selangor dekat mai lagu Seri Bunian. Udahnya BC Hasno Hasan tidakkan ngari ke Kelantan mai lagu Bila Bayang Gila. Lalu Rul Azhar hari Kedah mai lagu Derita. Ni ambil semua finalis abah Bintang P. Ramli kedekat diatur berengkah pergilah pukul 9 malam bak Dita Putra Kota Semerahan di Unimas. Ok, jadi terus mengenai kami bawa FM lagu kita ke sekali itu Ari James Jacob Ngau Ningkan Norman.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kena dengar lapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang enggak, bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal ada tadi, dini dengan udah, kalau dini bisa udah. Tanya ke benar sama kedai, dua ringgit kenyak,
2: men. Nanti bakal di ibu, men. Nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa nama teka beli di selalu ya?
1: Sikinya, men, bakal pinggai mangkuknya. Sikinya, utek suah ke tapat kaku, utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah, kualiti apa, mana ya, mega? Ya, standard kualiti ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal pertama kedai. Ya, aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku tak kenal hati aku. Audanya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bahu milihnya, lapan aku tu. Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat milih pinggirnya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pun nasihat baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas kali ngirup pas kali.
1: Nah patut ke mana mie lo tak sehat ke milo ke dia?
2: Kalah dia mudah. Orang nyuma mie campur milo.
1: Engkau mah engkau ada ngagak utai kenyelak gara orang buka. Tepuk mie berjaluang lo tak sehat ke milo sekali aku deh.
2: Sekali mah kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi engkau 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Less Water. Ayo mata bercerita. Selamat ujung minggu. Selamat ngali hari ngagi kita semua. Okey, dikas pengamai angin di Kuching. Ngali hari itu bersih nambah 153 tikas kuning. Ianya tikas namanya ke pengerai. Dan benda bukanya tadi gaduh magang. Manah magang. Yang kaum basrian ya ke suah kamah angin ngelamak tu pun. Detoknya gadung 92 di Serian. Jadi ini ramai kita ke dia benda bukanya tadi. Sigi nadai nanggul pengerai kita. Minat ke nanti kita berarti ke di Semenanjung tu. Mayuh kuning lah. Setengah hari anda di Semenanjung tu. Kuning magang-magang. Kebukanya tadi gadung. Bagi tunggak ke selatan, berkabar Johor, Melaka, ngamgak Lembah Kelang, bisik sekedar di Pahang, hanya ke Mayuh Kuning. Bapak Perak pun bisik sekedar ya. Bapak tunggak ke pantai timur, Mayuh Gadung Magang, ngau tunggak ke utara, mah tunggak ke Kedah, Perlis, hanya Gadung Magang. Okey, ni berkawan dengan pengamai angin di Malaysia, di Tok Kerbagi, tinggal lemak tu kita berarti ke Sarawak, di Tok ke Balat lagi kamai angin ya. Dan angin ke sekali itu enggak, udah berpuput ngagai Semenanjung kelbagi tunggak ke selatan Semenanjung. Okey, kita berperindang ke sekali itu ngai bertemu di timba bersuara Doni Lang.

Segulai Senjalai Gawa FM, Bak Program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Penyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu merdu.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kamu yang apa tuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: kereta tu.
1: Empat apa program kita
0: sana? Abad sana tu lah. Tau ke Manyuah tu ke Mimit nyak nyadi ke pedak kita ibak Plaza Jurai bakal ke sana tu. Perubah ya tu tadi ianya itu utai ke suah di dinga kita. Lalu tu mega suah di pendiang ke kita. Ianya orang tu selalu mut-mut dalam semua pengawak, dalam semua teke de kerja ya. Jadi buku dia sudah madah dengan kita, kita nak tahu mut-mut, nak tahu berbantah-bantah dalam semua utai teke de kerja kita. Mut-mut tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengarap. Mut-mut tu tadi nunjuk ke tuanya tadi tadi nada pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Nyarti mut-mut tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ke utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ke utai ke diterima, nya udah ungkup tua.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapik kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pelabak kaku entik bisi orang nemu merik terima kasih. Tentu bisi maka orang kena nemu merik terima kasih tau. Bahkan ni dia kita boleh ngelala tak ke nemu karakter orang kena nemu merik terima kasih.
1: Enti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakato dan sigit mayuh Puan Penny. Nak boleh ditusuk tua dito.
0: Tau.
1: Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansi.

Okey, lagu hari dia bergawang bungai ke tanda tua. Okey, belanjawan 2027 atau ke bajet 2027 dibantai ke Menteri Karawang Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Megah Menteri Besar Malaysia. Madah ke dekat ngaga opis polis kebaru dekat riaga di Batu Lintang Sri Aman. Jadi itu Siti berita mana mah? Laban Siti opis polis kebaru dekat di gaga di Batu Lintang. Laban tempat ku nanti kita berhati ke ya ke pemandu semak hari Batu Lintang nyak Sri Aman. Umbas dia agak penyawahnya ni. Okey, Siti perkara mana atau ke berita mana ngaga kita ke dia di Batu Lintang kena jaga pengelikon orang ke dia berkandangnya menyata ni. Okey, sekali itu dengar ke Eva V. David Pambara.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jadi pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pada jam kutuk bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngajau, kita boleh mandah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

Okey, jadi kita bergelar buat program Dandut ke Sekali Tu, Dandut Pupu Bangsa kita ungkup hari 6 tu, ianya 10/11/10/2026. Jadi kita ada dengarkan lagu Dandut ke Terubah kita ke Sekali Tu, ianya lagu Mas Idayu, Senggol Senggolan, Cubit Cubitan.

0: Duh, pagi riwayat.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni, kasut baru tadi. Apa itu? Nah, nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit, kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kau nama ada Sam. Lama dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama tak kedekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: 4 lemari. Hi FM, sekolah sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Numbia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry. Mujib.

0: sebagai
1: tak ke bajet lah tang mana dia tak ke
2: Hashtag #nempia aktif
3: but YFM

0: Rentang Ngali Hari. Ngali Hari.
1: Lagi berkelanggau kami bawa FM untuk program Dandut Pupu Bangsa. Sekali itu kita dikandungan ke lagu hari Senario Sayangku Oi. Ditangkan kengau lagu hari Lady J, lagu ke debrik nama Retis.

0: nusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah terdiriba tina nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuah terdiriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM.

Sai suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan to area aku, Bibi Chloe.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Tuan Akak, kita bergulai bahawa program Dandut serta mega ngujung ke segmen Rentak Ngalari. Kita ke Skeletuk. Ke Skeletuk, aram kita dengarkan lagu Dandut versi Iban tu. Lagu Nda Uleh Aku Ambo Ari Anthony Usan. Ditangkan kengau lagu Ari Bintang-Bintang MSC. Lagu ke diberi nama Hujan Malam Minggu. Selamat ujung minggu. Selamat lemai.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Sada lemai.

Okay, lagu kari baik Doni lang nak mudah aku lengkap nyak kena mongkal sada lemai kita ke lemai tu. Okay, terima kasih ngagai Dana Stephen sudah bergulai dengan kita ba awak rentak ngali hari pian mega program 34 serang nyawa handeman badan ungkup ke Sarito tadi. Pasal dalam main, kita mulai dengan aku, Min Meliza Rayon, hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, hari tu hari 6, 10/10/2026. Ya, kira ke 8 minit dah lepas pukul 6 lemai peningah. Jadi, ya, bak jam ke terubah tu lagi aku dekat Angnatai ke pesan berat. Seraya ke merindang kita ngau lagu-lagu kudah dipilih aku serta ditusun aku megak. Jadi nanti ngau megak kita dekat ninga ke berita ke dekat dikunci ke kaban aku ba hello why kapit kita. Buka 7:30 lemai tu lagi mai kita ninga ke berita lemai hari YFM Iban hanya di pukul 8 malam. Aku anti mien dekat bulai ngau nembiak ke bisi di kangau kaku ungkup ke hari 6 sarito hari sekolah ni neh nembiak ke bisi data yang konti bulai ngau anti mien. Ya, ngarap ke kita terus segulai sejalan ngau kami serta nemindah ke frekuensi kita neh bapang lama 3 jam tu neh. Okey, pukul 8 malam tu lagi mega kita boleh medak live about Facebook YFM Iban anti mien gulai ngau nembiak mien hari sekolah ni kita sama medak lagi neh pukul 8 malam tu lagi. Okey, terus menang kita dulu lagu Ari Angela Lata Jua ke sekali tu aku ndak puas hati.

0: Sampai sue meda orang berkongsi ke asyik hati. Layak direk sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe.
1: Sada lemah.
2: YFM.
3: Okey, hagi mengkam gulai dengan aku min abah segmen asal dalam mai kita. Hanya di aku nak kediri dia tu ni. Laban habis kabar aku hari kapit dekat berkongsi ke berita kelebih hagi. Ba hello why kita ungkup ke hari 6 tu ni kelebih hagi lemai hari 6 kita ya terus gulai ngau menti sigih baru telefon kita. Hello, selamat lemai.
4: Halo Min, selamat lemai. Selamat jalan ke pengawak. Selamat ujung minggu.
3: Ya, ya. Mayu selamat, Neng. Ngarak kita selamat ulama menunggu deh.
4: Ya, kata deh. Pama yang selamat. Tanya nah.
3: Ya, saya reti ya. Mujur menerti.
4: Betul. Ya, betul.
3: Ya, sesput kaban tu, Neng. Baru pulai juga yang.
4: Oh, nyapa. Oh, laban. Nanti kita berarti ke Jerebu bagi menua kami di Kapit. Nudah kurang tau, Neng.
3: Ah, mana?
4: Reti aku nya. No, uliah kan agak pengawak ke di luar. Lebih lagi ke kumai kita berdarat. Bila kakinya juga yang pihak kakau, Neng.
3: Oh, ya, Neng. Nyamai lah nanti. Lama nama dah langit kita tampai, Neng. Lama tu pun kita apa tersebuan aja nah
4: aman ya menau sari tok kau kemari berasai panas mas pek kunan
3: ya hangat
4: au hangat mat bagi menua kita di kafe tok ngarap ke mereka bandua ke bukai mereka mana pihak aku
3: au nah okey nanti ngambil dia terus nusi ke berita ke dekat dikunci ke dekat ke kelemai tentu
4: okey okay, terima kasih min di konti YFM di Kuching. Sekali lagi peringat mayu mari selamat lemai selamat petua baru bawa hello wai kapit kita ke Sarito Sarito min 10 hari bulan 10 2026 mana hari bulan Sarito ne yang soalnya bisik kini ke meramu kawin kini sabung jadi itu ke bekenya ne
3: itu pengada nemu ku te pedak ne Sarito ne
4: ah au tang tajak pia min ngagai balas ke bisik lenyau orang ke disayau
3: au
4: menatai ke pinu ati kan eh au jadi peninggal mayu nanti kita berarti ke Sarito 10 bulan 10 bisik mega pengawak ke dia tu kalai tu di kumai kita Malaysia Active Aid Community bagi menua kami di Kapit kalai tu dia tu sidak ri upis belia ngasukan bagi menua kita di Kapit mulai ngau grup Pana Pak bagi menua di Kapit kalau saya sudah ya sudah belanda sepanjang pau 10 km ne bersama dengan Ari Sarito pian mega udah mega dia tu jo katen pa SJK Holam SMK Kapit Lumba 2 ngam mega program ke bukai ke dekat dia nangkan ketuk ila pa program bulan 10 hangai bulan 11 ke dekat datai nya ngenang tak ke dikumai kita program sihat tu ni tidak ke udah ngatur pelanak tumbuh pagi pukul 5:30 pagi tadi mana nya ya udahnya tu mega peninga terus nguyang akan berita ke bukai dia sida ari upis pengerai bagi menua kita di Kapit mega udah bisi muka yang ke dikumai kita sida ya pengawak mersa pengerai ngau dadai babayal. Jadi tu dia tu sari tu ngau pergi lah berlabur di pukul 8 ya kayak pukul 1 lemai kita akan nyangkanya nak nemu kini berdaun apa kita tempu sari tu tadi tau datai pergi lah berlabur di pukul 8 ya kayak pukul 1 lemai bak Town Square dia jadi kita ke tau beciknya kita ke berumur 18 tahun ke atas tau ya ne lalu kita nyangkanya kita akan nemu tekanan darah kita ni ikas gula kita biar megak kolesterol dalam darah ngau megak merasa pengerai mental kita jadi nyak bisa dia tu sida ari upis pengerai sari tu ngau pergi lah ari pukul 8 atau pukul 1 ngali hari dahnya megak peninga tu megak ke bisik megak diterima kita jago kerah ari nama tu upis pengerai bagi menua kita di Kapit alai tu dituju ke ngagai inai ngomega anak minta ia datai ngagai klinik kesihatan nanga mujuang Kapit ianya webet tu ya anak niara Nama anaknya Eliana Fedora, anak bebet duya, kediau ba rumah lingai nang sebala Sungai Mujung. Ngau megak, dia megak sedung agai inai ke bernama Ernie, anak jemat, ke dia ba rumah linggi nang sebala Sungai Mujung Kapit. Jadi, tu megak peningat mayu, minta sidak ya, du ikut tarik, datai ngagai klinik pengerai nang Mujung, ngau nangkap pengelengkas mai anak kita berperasa. Nya, sitik jako gerah ke diterima kita hari klinik pengerai nang Mujung. Jadi ngarap ke kita kengala webet duya ngau mega Elni tadi madah hangga seduaya ngambil ke datai ngagai klinik nang Mujung ngau nangkap pengelengkas mai anak seduaya berperasa. Okey, hanya jako gerah kita peninggal mayu lalu ke sekali tu mega kita nguyang ngagai juara ramah ke dekat dia tu pergila 11 hari bulan 10 2026 hari Minggu kalai juara ramah medani dekat dia tu ba rumah Bilung anak Sumbang Sungai Kapit Yung hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Aw sekali lagi pergila 11 hari bulan 10 2026 ba rumah Bilung anak Sumbang Sungai Engkatit Yung pukul 10 pagi yang kayak pukul 3 lemai. Nang kan kenya 31 bulan 10 2026 dekat dia tu ba rumah Benson nang sebulah Batara Jansung hari pukul 10 pagi yang kayak pukul 3 lemai mega lalu ke Penudi 30 hari bulan 10 2026 dekat dia tu ba Ahmad Eksesung Sinan Berhad hari pukul 9 pagi yang kayak pukul 4 lemai. Ya nya mega info bekau ngau Jalan Ramah Medani ke dekat datai ti bisi dekat dia tu tunggak ke menua kita di Sung. Ianya ya, min gak megak peninggal mayu lah. Utai ke uliah di fungsi kaku, pa, hello, wai kapit kita ikat sekali tu, min. Kula baru ngan wan di konti di YFM, terima kasih, sama jalan ke pengawak.
3: Okay, yeah. Sama-sama megak, biar megak ngan nanti ni. Okay, bye.
4: Bye-bye.
3: Akhirnya berita ke dikunci Kementerian Sigia Bahelo Wai Kapit kita ungkap ke Sarito hari 6/10/2026. Apa sih aku nyebut hari bulan Sarito laban cukup mana hari bulan Sarito ne tentu mega hari bulan ke Sarito bisi mai reti ke cukup besai ngagai semua kita baiknya robukai mega ne. Okey kita terus berperindang ke sekali itu kena menggal segmen sadar lemai kita sebeda aku berarti ke sekedar pesan berat baiknya dianjung kita kena email atau ke WhatsApp YFM Iban lagu ke dibai Vanessa Ellen Sigat Udo.

0: bố cứ lại ngỏ ăn tí miền bà bố rèm nằm dạ miệt hà rì nám bố cố là bàn má làm
1: Jadi terima kasih ya, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada yang kak, okay, tu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih lagi kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban nyam eh pedak mata dunia kita boleh mansak walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

0: atau kelebagi rumah ia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, peningat datai bawa andur aku datai ke pesan berat ke bisik dianjung bala peningat kita hangna email tau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi berarti ke dulu pesan ke diterima kami ngena email YFM Iban. Jadi tu pesan pemati datai ari Dulius anak engkaya madah ke pemati apa ya. Ianya ex terumah kaunselor Michael Engkail anak Bunyau. Tau ke apai sin, tau ke dikelala orang apai kerol kudah nadai 9 bulan 10 ianya ke mari. Jadi mesan ke semua kawan belayan ya ke diau Bamiri, Kuching, Ensawang, Lubuk Antu, kawan belayan di Julau, Kenawit, Skim, Gempuruk, Nangatada, Batang Pakuah, Batang Uyak, Tamin, Selangau, Sibujaya, Skim, Gempuruk, Sekuau, ngau semua kawan belayan ya ke ngelala. Niang ex terumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau. Jadi kawan belayan dipinta datai ngau ngintu pemati ex counselor terumah ex terumah counselor Michael Engkaya anak Bunyau tu bak rumah Lorong Selatan 2G Jalai Ember Sibujaya. Kena kesari tu ngau pergila 11 bulan 10 2026. Jadi ex terumah counselor Michael Engkaya anak Bunyau tu dekat dikubur ke 12 bulan 10 2026. Jadi isi pesan tu di peninga madah ke ex terumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau tau ke dikelala orang apai sin tak ke apai kerol kudah nadai ke mari. Jadi ia dekat disenggai 2 malam berunggu tau ke 2 hari ianya 10 hari bulan ianya sarito ngau pergila 11 hari bulan 10 2026. Lalu ex terumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau tau ke apai kerol tau ke apai sin tu dekat dianjung 12 bulan 10 2026 ianya hari 1 nya tadi ya pesan ke bisik di pada aku ba email YFM Iban. Jadi agi nampung pesan berat ke diterima kami ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan pemati ke diterima kami Ari Rosi Layan anak andiang tau ke Indai Anis. Kalau yang ngari ke sidak ya sebilik madah ke apa ya. Ianya andiang anak abiang tau ke apai ayah tau ke dikelala orang laki senior anak jemat kudah nadai kemarik 9 bulan 10 2026. Jadi ngau tu sidak ya nesau semua kaban belayan ke diau di Garu Serikai 4 buah rumah panjai, kaum belayan di Berayang, di Mudung, Tapangujan, Kup Ibus 2 buah rumah panjai, Kerapa 5 buah rumah panjai, Tusuk, Kemedu, Sarik, Sungai Tapang, Tukup, Jagit, Melaban, Simpang, Sarik, kaum belayan di Balai, Pakan, Bukit Tinggi, Suai, Rumah Robot, kaum belayan di Pelasu Roban, Lubuk Pisang, Geriga, Terumah Layang, Nangibus, Pangge, Sungai Rumput, Kamblayan Engkabang, Mengeris, Dua Barumah, Sungai Pasir, Jabe, Sedi, Empayang Kabung, Lubuk Kerukuh, Krian Seratuk, Piamega, Kamblayan di Panjang Roban, Desia Seratuk, Sungai Engkabang Roban, Keranga Rusak, Kaki Wong Seratuk, Nanga Keliak Krian Seratuk, Piamega, Sungai Raba Krian, Mendas Atas, Ngau baru bala di Betung yang kaum kampung Entangur Sebuyau ngau kambelayan di Sungai Mudiang. Jadi ya pesan tu madah ke maya ngintu ya kenada itu tau keniang tu ianya 11 bulan 10 2026 ianya pergila hari Minggu. Jadi maya ngubur ianya hari 1 12 bulan 10 2026. Jadi kawan belayan ke di pesan ke ngelala andi yang anak abang tau ke apa ayah tau ke laki senia anak jemaat tu kita dipinta datai ngagi rumah Frederick Suli anak Jawa tau ke terumah Jawa yang kelama subak yang sungai Kerubung Selalang Serikai. Jadi isi pesan tu tadi madah ke andi yang anak abang tau ke apa ayah tau ke laki senia anak jemaat udah nadai ke mari. Jadi ya dekat di Senggai dekat di Senggai abah rumah Frederick Suli anak Jawa tau ke terumah Jawa yang kelama subak yang abah sungai Kerubung Selalang Serikai. Jadi yang dekat di Senggai 11 bulan 10 2026 ianya hari Minggu. Jadi maya ngubur ianya hari 1 12 bulan 10 2026. Jadi pesan nangkan ke tu opening ianya pesan rabat mega datai hari cegu Jacqueline tau ke cigu Klien anak Bangyang hari rumah Lani Bangyang Sungai Mamut sebut. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan barumah misun nangasalu sibutik rumah apin rumah timai ngau rumah lani bujang di sungai kuap sibutik rumah nyuai ngau rumah belang di kelitang sibutik rumah ticoy rumah nomi rumah jika rumah William ngau rumah genetan di pidek sibutik yang kaum kaban belayan di bakas ngau pakut sibutik kaban belayan di seloi gudang ngau entulang bakung, kaban belayan di lutung bakung, kaban belayan di sebatang bo, kaban belayan di selepin bakung, ngau semua kaban belayan di miri, niah bekenu bintulu, ngau kaban belayan kebukai kena uliah disebut, tau kena uliah diselintiang di tok magang nah. Jadi isi pesan tu tadi madah ke singgo anak genta, singgo anak genta tau ke inai terumalani Bangyang udah nadai kemari ianya 9 bulan 10 2026 urung pukul 5 lemai. Jadi ya dekat di itu atau dekat di Senggai berbala mayu malam tu 10 bulan 10 2026 lalu dekat dikubur ke Pegila 11 bulan

singgo anak genta tau ke indai terumalani bang ya udah nadai kemare 9 bulan 10 2026 lalu deka disenggai bebala mayu malam tu 10 bulan 10 2026 serta deka dikubur ke pegila udah tengari tu kudang ilah tengari yanya 11 bulan 10 2026 ngagai pendam Anglican Saint Boniface Mamut Sibuti kita ke ngelala tau ke ditesau tadi di pinta datai ngagai ruai nombor 20 rumah lani bangil mamut Sibuti. Nyak tadi beberapa itu pesan kebisi diperhatikan. Aku dah tahu lagi dekat nampung lagi sekedar pesan berat kebukai kita berperindang dulu lagu hari James Ruai Langit Petang di Lindong Remang.

0: yang kakai RPM Pemaga Pengawal SSJ Sembilan Tuk dan Mujur. Terima kasih yang kakai para peminat yang penyukung kami bini Albert Anis Subak serta kedian tu nak dulu rujuk nak mula bau. Thank you so much kakai curi-curi malam tu ya, curi-curi profesional. Lepas sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ Sembilan Tuk. Terima kasih. Anang leju, anak lembau, anak putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.
1: Ke peningat lagi terus nampung pesan berat ke bisik diterima kami bawah YFM. Hanya itu pesan pemati datai Ari Ukas. Anak lagau kalaya madah ke pemati Indaya. Ianya embak anak dangguh. Ianya bini lagau anak jalak. Jadi ia sudah nadai 8 bulan 10 2026 tu tadi. Jadi dekat di Sengai Barumah Yempu. Ianya lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun di Kapit. Hari 6, 10 bulan 10, 2026. Lalu dekat dikubur ke Ngaga Pendam SDNU 11 bulan 10, 2026. Ianya hari Minggu pergila. Jadi pesan tu nesau semua kaban belayan bas kayu Aigat kerangan besai balih piamega kawan belayan di Pulau Sibau Mujung kerangan layih kerangan arak balih kawan belayan di Merirai balih entawa kemelayan di Batang Mujung, Batang Suud, Piamega di Sibujaya ngau kemelayan di Pasar Kapit. Yang kaum kemelayan ke Bukai kanulih dirintai ke Dito kita ke Ngelala. Yang embak anak danguh. Jadi nanti kita dekat nemu ngau sila lagi berkawa ngau pesan pemati tu. Kita tau bertanya bertelepon ngagai Junai tau ke we. Bawa nombor ya 013-577-9347 tau ke Gini 013-821-4905 tau ke Lagau 013-360-5643. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke mbak anak dangguh, mbak anak dangguh tau ke bini lagau anak jalak. Udah nadai 8 hari bulan 10 tu tadi. Jadi ya dekat di Sengai Barumah Yempu ianya lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun di Kapit. Maya hari 6 tu tau ke Sarito 10 hari bulan 10 2026 lalu dekat dikubur ke Ngagai Pendam SDNU 11 bulan 10 2026 ianya pergila hari Minggu. Jadi berita keterang lagi atau ke nyemetak lagi kita tak bertanya bertelepon ngagai Junai tak ke weh buat nombor ya 013-577-9347 tujuh tau ke Gini 013-821-4905 tau ke Lagau 013-360-5643 pelabar aku terang ne nombornya tadi aku dah di tanduk aku ngambil kita uliah telefon ngagai orang ke ngempu penusah Rabat tu. Jadi pesan kebukai kebisik di terima kami lebih lagi pesan berat kita berarti ke lagi pesan berat ke dianjung kena email YFM Iban. Udah tu lagi aku dekat berhati tak ke ingat lagi pesan berat ke boleh ditampung bah awak sadar lemai. Kita perindang dulu lagu Kadibai Heli pelakon.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan hari Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan

Okey, lagu hari tanya Andrew Anang ngumpan aku. Jadi agi nampung pesan berat kuliah ditampung ba segmen sadar lemai. Jadi sekedar pesan berat kebukai ulih ditampung bala pengelola program kami kebukai pergila ba awak pengera pagi. Jadi tu pesan ngetah sulit data hari iduat anak lancap atau ke duat kalau yang hari kesida ya sebilik. Madah ke pengawak ngetah sulit apa ya yang lancap anak guna. Jadi pengawak ngetah sulit tu 10 bulan 10 hanya malam hari 6 pukul 7:30 lemai tu lagi baklot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaman belayan ke diau ba terumah nyalang lubuk empit seratua nanga atui seratua lubuk ijo awek seratua sungai keruang awek seratua nanga risau seratua cigu benet sebilik ba mega park cigu duris sebilik ba mega park pemega Mr. Laja anak guna, Mr. Garan anak guna, Madam Dindu anak guna, pemega Mr. Sabat anak guna. Jadi kaum kawan belayan di Semumu, kawan belayan di Nangajau, kawan belayan di Bebangai Kibak, Madam Ayang Kadam Sungai Selepian Bakung, Mr. Robin Cambai Menyadik, kawan belayan di Bakas Sibuti, Mr. Frank Sayang, Madam Lita Adam Pengulu Abau Nawiang, serta kawan belayan di Kuching Betul tuang seratu sibu bintulu miri ngau di Brunei pemegak dituju ngagai kembelayan kenalah dirintai ke ditu kita ke ngelala yang lancap anak guna atau kapai dua dipinta sama ang natai ke diri ngesah pengawak ngetas ulit tu nak tinggal megak kembelayan ke kalak ngawiap gulai ba Sarawak Syekh Berhad Lutuang Miri. Jadi ya penerang kesilik kita tahu bertelepon bertanya ngagai dua lancap atau kedua atau ke Bujang Sawit bak nomor ya 012-889-2997 tau ke Gilbert Beji tak ke mau bak nomor ya 013-807-4325. Aku nanduk baru isi pesan untuk peninga kalau madah ke pengawal ngetas ulit lancap anak guna. Jadi yang tahu lihat lemai tu pukul 7:30 lemai lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Jadi berita kesilik lagi tau ke kita dekat ngi gandur tau ke dinindur ngetau lihat tau bertanya bertelepon ngagai iduk lancap tau kedua bernumor ya 012-889-2997 tau ke Gilbert Beji tau ke mau 013-807-4325. Jadi tu pesan ke penudi sekali kuliah ditampung aku ke lemai tu ianya pesan ngetas ulit datai Ari Dayan anak magat tau ke inai idi madah ke pengawak ngetas ulit niang inai sidak ya ianya sandang anak uncat tau ke inai sebit. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat di intu ianya 17 bulan 10 2026 ianya malam hari 6 jadi ulit dekat di kertas 18 bulan 10 2026 ianya pagi hari Minggu baklot 2501 Tudan Desaras Pasar 6 Jalai Desaras Lorong Desaras 1B Miri. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan ke diau ba rumah kalang nak ngabaluh ngemah kenawit kawan belayan di rumah nyalung ngau rumah Suzu Si Lili Sungai Baluh ngemah kenawit rumah begina ngau rumah Linggi nang selawut ngemah kenawit nang ngungun nang niru nang bat nang jagau ngemah kenawit kawan belayan di Kuching di Sibu Bintulu Miri ngau kawan belayan kebukai kenalah dirintai kenama ditu ngau Laino Diau ke ngelala sandang anak uncat tau ke inai sebit niang sandang anak uncat tau ke inai sebit.
Jadi penerang kesila agi berkawa ngau pengawal ngetah sulit tu, kita tahu bertelepon bertanya ngagai Dayan anak magat tahu ke Ina Edi tu bernumur ya 019-868-1291 tahu ke Jeffrey Manai 013-769-8655. Jadi aku nanduk baru duit nombor telefon tu 019-868-1291 inya nombor Dayan anak magat atau ke Inai Edi. Jadi kesitik tu nombor telefon Jepri Manai 013-769-8655. Nanti dekat nemu ngau silik agi berkawa ngau pengawak ngetas ulit yang sandang anak uncat tau ke Indai Sebit. Jadi wan ulit tadi 17/10/2026 ulit dekat di kertas 18/10/2026 baklot 2501 Tudan Desaras Pasa 6 Jalai Desaras Lorong Desaras 1B Miri. Jadi kena kita menggal segmen kedua sadalamai kita lagu Ari Maxwell Franklin saran lagu kedibaya terlempai ke bukai.

Sampai selesai. Terima kasih yang hargai RTM Kuching Sarawak. Dan udah lanjut ke program SSK ke-9. Jadi, bakal ke Malang tuh.

Okay, lagu Ari Janes Jani Aman Wan Bisi Intan di Kembuan. Mak jam kita 16 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi pukul 7:30 lemai atau lagi mai kita ningat ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM Iban di Kuching. Apa yang baga anak-anak ingat pukul 8 malam tak ke lebih mimpin dan peningat 8 malam tu kita dekat ningat ke berkawar ngau wawancara khas belanjawan 2027 Malaysia Madani hari yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim menyak Perdana Menteri ngau Menteri Kewangan menua kita urung pukul 8 malam tu lagi. Jadi terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu ku dah ditusun aku ba awak sada lemai tu lagu Ari Alex Wan Merampau.

0: Sai suwe meda orang berkongsi ke ase ati layak diri sebilik bak media ramah. Enti uli aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ariaku, Bibi Chloe.
1: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.

Sama lemai peningat mulai ngaku Min Meliza Ryan bab berita lemai hari 6, 10/10/2026. Keterubatu batang berita. Industri minyak ngau gas Sarawak majak mansang mata orang hari menua luar meranak ke pokok. Subsidi tenaga nyaga ekonomi menua ngau pengelantang rakyat. Nyak tadi batang berita, Datuk mai kita mendiang ke isi berita. Pengawak baris ngau rapat raksasa berserimbai ngau ngintu hari pengada 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar diatur ngau rami pagi tadi bak Padang Merdeka Kuching. Pengawaknya dipasuk 107 kontijen hari mayuh bengkah agensi perintah Badan Berkanun Palan Pelajar Tinggi ngau Gerempuang. Tun Pehen Sri Dato' Wan Junaidi ngau biniya Toh Puan Dato' Patingi Fauziah Muhammad Sanusi sama datai bak Padang Merdeka. Sama bisi datai ianya Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusuf, tiga Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, ngau Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian serta Bala Tuai ke Bukai. Pengrami itu megak diricah ngau penatai mensiamaiwa. Berjakut bak pengraminya, Premier madah ke Sarawak majak mata orang hari menua luar meranak ke pokok di menua itu. Thailand ngau Jepun antara menua TBCRT dekat meranak ke pokok nyentuh RM1 bilion dalam industri petrokimia. Company hari menua itu patut guna peluangnya hari termasuk rantaian industri petrokimia. Gaunya dekat muka mayu agi peluang gawak serta nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Pengawak tu setipak ngejula ati Sarawak terdekat ngemansang ke industri hiliran belalau ke asia minyak ngeges dikena nambah ke rega ekonomi menua. Ngenang perkara kesama, Premier madah ke asia minyak terdikeluar ke Baadong Kecil West Marode datai 800 tong sari ngau rega bak dianggar. Ngau rega ke dianggar boleh RM8 juta sebulan. Lalu asia ke dikeluar dalam setahun arisitik telaga di pelabak berga RM96 juta. Tungayan ke potensi tik manah ari pengawak ngulih ke minyak bak kandang darat Sarawak. Kelimpah harinya Petroleum Sarawak Berhad Petros di Sadang dekat ngemansang ke Siti Agi Telaga Minyak dengan tahun Siti Tuila. Dikena mekal gas ngagai loji jana kuasa turbin gas kitaran gabungan CCGT di Miri. Petros mega dekat mansiak potensi ngeluar ke gas di Kuala Baram. Premier Megak berterima kasih ngagai perintah besar itu dah nambah ke penyampau agih belanja ungkup Sarawak bak bajet 2027. Ya madah, kawa perintah besar ngau menua Sarawak dekat majak ditanka dengan awam pemerhati ngau semangat setia kawan. Agih belanja ungkup Sarawak nambah hari RM15.1 bilion ke tahun tu ngagai RM16.2 bilion ke tahun 2027. Kita datuk benar mendiang ke berita lemai dari YFM. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi setuju ngau agih belanja ke dibantai dengan bajet 2027. Nitih ke penerang di Facebook madah ke upis menteria nerima agih belanja RM10.88 bilion ianya nambah RM190.5 juta entik dibanding ke bak tahun 2026. Agih belanja ti ditambahkannya mandang ke komitmen perintah tindak ngetu nentu ke infrastruktur mega meruan likun berkualiti serta merik penguntung terus ngagai rakyat. RM2.5 bilion disediakah kena ngadu ke jalai persekutuan lalu agih belanja kena berjalai ke pengawak ke MIT dengan jurutera daerah mega ditambah ngagai RM40 juta. Ya mega berterima kasih ngau agih belanja RM800 juta ke diberi ngagai kontraktor G1 ngau G4 kena ngadu ke jalai persekutuan yang kaum RM350 juta ungkup Sabah ngau Sarawak.
Subsidi tenaga agi nyadi instrumen ke berguna ngagai perintah dikena nyaga ekonomi menua ari kena empas ke endak menuku bak rega tenaga global. Penglica kanan ekonomi Fakulti Ekonomi Ngau Dagang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Dizul Hazwan Husaini madaka aturnya mega kena nyaga pengelantang ruang bilik serta nentu ke pengawak dagang ngau industri meruan berjalai. Peminta subsidi tebal agik bak kanak endur ti bisik sistem pengangkut mensia mayuh ti terohat lalu sektor dagang ngau industri berguna kerega tenaga ti entap dikena nyaga ungkus pengeluar, pengangkut serta nganjong barang. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim maya mantai ke bajet 2027 madah ke perintah di pelabak dekat meruan maya subsidi minyak ke majak Nike nyentuh 40 bilion ringgit berindia ari krisis geopolitik di Asia Barat. Berbangunnya penegak ekonomi patut dikemeran abak bajet 2027. Tuk dikenak nentu kemenua oleh napik pema global ti majak kompleks. Pihak Kokaban Akademik UNIMAS Muhammad Hishamuddin Basabah tang tegalnya Yamada pengawak ngagih ekonomi ti setimbang berguna bendar dikenak numbuh ke penegak domestik menua. Untuk nyengkaum pemansang infrastruktur kelebih agi di Sarawak dikena ngangkat ke ekonomi rakyat di menggeri ngau megak di menua pesisir. 102 surat palak tanah diserah ngagai 77 ekor orang ke ngempu tanah NCR di Bario kena hari 3 tu tadi. Geran Ari Baro Section 18 Kanun Tanah Sarawaknya Asia Ari Pengawak berjalai ke program Nyukat Tanah Bak Kandang Blok Sungai Ukat. Sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Gerawat Galamada Pengawak nyerah ke dokumen tu ngayan ke inisiatif baru Nyukat Tanah NCR endak ngeruga hak ngempu tanah sida. Naga 31 hari bulan 8 tu tadi semak 40,000 lot tanah NCR dibesai semak 60,000 hektar di Serata Sarawak sudah dikeluar ke surat palak tanah niteh ke Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Tenaga kami nabur ke

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dulun padazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Kuasa Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nyalai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai.

0: jauh dari pangah diri. Rindu atau kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uleh nelebak ke diri, hidup bukan lenggak orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai, jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisi penanggul, tau ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup, dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau, orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemih, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu ari YFM.
2: Anangan sesemak, sesemak,

Dengar Ao setiap hari, hari 6, pukul 8 malam. Anak nak ingat, mai apa yang naik, minta balam nyadi, sama-sama, mendiang

Okey, dua itik lagu dah dipilih aku kena merindang kita mudah mendiang ke berita lemai hari YFM. Ya, jadi pukul 8 malam tu lagi sebedau anti mien mengulai dengan nombi amit ke bisik di kangau ke konti. Kita dekat ninga ke dulu wawancara khas dari Menteri Besar Menua Malaysia. Ianya yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim urung pukul 8 malam tu lagi. Udahnya lagi kita dekat mengulai dengan nombi hari sekolah SK Wira Jaya Semarahan. Kita tahu mada live lagi ba Facebook YFM Iban urung pukul 8.15 minit malam. Mudah mendiang ke wawancara khas dari Menteri Besar Menua Malaysia yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim. Okey, kena terus merenang kita. Kelebih lagi kita ke benua ngenat ke diri jam ke dia tu engkanya baru temuk makai kini lagu hari Dayana Shini Selantang Timang.

0: 27 bersama Perdana Menteri yang akan disiarkan dalam berita perdana.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Menggapai di langit, mengakar di bumi. RM510 bilion ringgit diperuntukkan dalam belanjawan madani kelima semalam. Dan angka itu termasuk belanja mengurus, pembangunan dan juga pelaburan. Pada hari ini, wawancara khas belanjawan madani 2027, kita bawakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama saya Yunus Muhammad Nur untuk membawakan anda kisah di sebalik angka berkenaan. Tuan Sri, terima kasih sudi bersama kami. Kami lihat kami Tuan Sri kekal segak walaupun penat berdiri berjam-jam semalam. Atau hari ini pula ada sambutan jadi tuan rumah kepada pemimpin luar. Apa khabar Tuan Sri?
2: Okay. Baik, alhamdulillah.
1: Di dalam perbentangan semalam kita dapat lihat yang perbentangan itu bawa aspirasi yang betul-betul besar untuk negara, daripada masa sama juga dia memberi kelebihan dan juga kepentingan kepada rakyat. Jadi macam mana Datuk Seri lihat falsafah dan juga pemikiran untuk menyeimbangkan antara cita-cita besar negara dan juga kesejahteraan rakyat?
2: Terima kasih. Kita nak ajak semua rakyat dari pelbagai lapangan, kalangan, untuk mengingat bahawa belanjawan ini bukan soal mengatur kewangan, tetapi ia mesti satu kesepakatan yang terikat dengan satu waad, menjanji, ikrar, sumpah di antara negara, pimpinan dan rakyat. Jadi kita dengar beratusan, mungkin lebih, pandangan pelbagai kelompok sebab itu dari yang sebesar-besarnya memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sehinggalah memelihara kucing, dan tentunya di antaranya yang penting pekerja gig, pendapatan minima, kerana kita kena tahu apa dia masalahnya. Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
1: Kita simak pasal janji. Tadi juga Datuk Seri ada sentuh mengenai pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sejak 2023, kita punya momentum kenaikan tu memang memang betul-betul memberangsangkan. Malah ia sering melepasi unjuran. Lepas tu juga inflasi pun terkawal, pelaburan pun tinggi. Jadi macam mana Datuk Seri melihat belanjawan 2007 secara spesifik ini dapat memastikan yang kejayaan ekonomi negara ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat?
2: Ya. Tapi sebelum kita bicara soal taraf hidup, pencerahan ini harus ada. Saya dengan Presiden Mesir sebentar tadi, apa yang dibicarakan? Pertumbuhan sekitar 4-5%. Inflasi daripada 30 turun 20, 15%. Dia terpaksa hadapi keadaan situ. Kita inflasi 2% itu membebankan. Dan tanya saya, jangan tunggu jadi 3%. 2% itu walaupun angka itu di antara paling kecil di dunia, tapi membebankan sebilangan rakyat terutama yang pendapatan rendah. Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita akan selesaikan ikut urutan keutamaan dia, yang disebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan. Wang mesti dijimatkan. Jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni. Ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya, mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu? Kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, dan kemudian apa yang keutamanya, pertahanan kita tu, rumah tentera, rumah polis teruk. Jadi hal sekolah tak cukup. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan kita lebih ada keupayaan yang lebih sikit. Tapi syarat jangan izinkan lagi bocor semula. Jadi balik ke pangkal jalan yang asal. Jadi Ini hikmahnya. Bila orang tanya tata kelola, tata kelola ni tu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi ya tadi saya tu pekerja kip gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi, semua lain-lain ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola. Tetapi dia tergantung pada falsafah pembangunan juga. Kalau kita fikir pelanggan ada wang lebih, mungkin kita bina tugu-tugu dan mahligai. Tapi wang yang lebih itu bagi saya dalam mengakar ke bumi ini maknanya ya, menggapai ke langit senang. Di langit senang lah, maknanya semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita mengakar ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya. Sebab itu peruntukan untuk latihan pendidikan Islam dan menyantuni masyarakat yang bukan Islam juga, rumah-rumah madat mereka itu kita berikan tumpuan.
1: Saya tertarik dengan cara belanjawan madani ini dia adun sebab dia mencampurkan antara angka dan juga kehidupan sosial juga. Tapi kita bila kita berbincang pasal belanjawan, angka-angka tu memang tak dapat kita lari kan. Tapi di sebalik jumlah angka yang begitu besar, tapi masih ada yang rasa dia orang tertekan lagi dengan keadaan kesempitan wang dan sebagainya. Jadi adakah Tun Sri melihat belanjawan ini dapat mengubah dan menjadikan seluruh rakyat rasa apa yang perubahan yang kerajaan madani nak dibuat?
2: Yang yang tentunya merangka, yang bekerja itu pasukan yang besar ya, tentu di kementerian dan khusus kementerian kewangan yang bekerja untuk lumus mendapatkan maklumat ini dan membantu saya dan pasukan untuk kemudian mencerakin dan memberikan apa yang dianggap keutamaan. Apakah ia boleh selesaikan semua masalah? Saya tidak pernah memberi anggendaian bahawa semua masalah boleh diselesaikan. Saya rasa amanah kita hanya boleh mengurangkan beban. Apakah boleh kita selesaikan masalah harga baja fosfat? Tak boleh kerana dia diimport melalui Selat Hormuz. Apakah boleh mengurangkan harga bawang yang diimport dari India? Terserah kepada harga pasaran yang dari India. Tapi apakah tidak mampu kita lakukan apa-apa? Tak benar. Kita boleh buat pasar tani, penjualan melalui farmer. Jadi untuk mengurangkan kos itu masih boleh. Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance-allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini ya. Kita boleh rancang, kemudian bila keadaan mengizinkan kita laksanakan. Ya, kalau orang tanya mengapa tidak laksanakan, sebahagian laksanakan. Ini harga minyak RM1.99 ni, masa kita unjurkan harga minyak berapa? $70 satu tong. Sekarang $110. Sepatutnya kalau kiraan pakar ekonomi termasuk satu dua orang yang rasa paling bijak itu ya, patut naik lah harga minyak. Mana mungkin harga minyak $70 kita letak RM1.99. Harga minyak sekarang $110 tetap RM1.99. Jadi sebab itu saya katakan walaupun ada kekangan, kita ambil keputusan itu. Sebab apa kita ambil keputusan itu? Karena akhirnya dalam mengurus ekonomi negara itu, pendapatan dan kehidupan rakyat biasa itu menjadi perkiraan. Ya, itu dia. Masalah semua orang ada masalah. Pendapatan kamu RM10 juta sebulan pun dia ada masalah juga. Tapi okeylah, tak mampu kita nak selesaikan semua. Selesaikan masalah orang paling banyak terhimpit.
1: Baik-baik. Jadi kalau secara kesimpulannya Datuk Seri, soalan terakhir ini, apakah harapan Datuk Seri dalam Belancawan Madani 2027 ini dapat mengubah landscape kehidupan rakyat Malaysia ini menerusi kerangka ekonomi madani?
2: Dia dan apapun perancangan akhirnya adalah menjamin keselesaan hidup rakyat. Dan kita mahu satu sistem yang dapat menjamin keadaan yang selesa, yang adil bagi semua. Sebab itulah kita atur tiap perinci, tiap sektor, tiap kalangan. Rumah saya tak pelihara kucing umpamanya. Tetapi yang pelihara kucing itu dia anggap, ini sangat menyentuh hidup. Jadi okeylah masuk kucing. Kemudian kita dengar masalah OKU, kita dengar masalah kerja gig e-hailing, pay-hailing. Itu hal yang tidak berlaku 10 tahun yang lalu. Perkara-perkara yang baru. Ada yang mengatakan kita perlu satu ni setiap. Tapi kita di bandar tak ada sawah padi. Tapi kita tahu rakyat sawah padi masih masalah. Nelayan pantai ini dia tak ada lesen. Nak bagi lesen ikan terbatas di beberapa tempat dia anggap sudah susut. Tapi dia memerlukan sedikit penambahan supaya nelayan dapat diberikan jaminan. Apa ini semua? Ini semua dalam masalah yang disebut keselesaan hidup dan keadilan sosial. Dan bukan untuk satu kelompok, untuk semua. Itulah yang kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin, insyaAllah.
1: Okay, baik, Datuk Seri, terima kasih. Saya rasa memang sesuai dengan tema menggapai langit, mengakar di bumi ini. Soal rasanya daripada peringkat atasan punya angka-angka yang mungkin asing bagi rakyat biasa, dan malah perkara-perkara kecil pun dia ambil kira dalam Belajar Madani. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami. Dan saya rasa itu sahaja perkembangan mengenai program wacana khas Belajar Madani 2027 dari Seri Perdana Putrajaya. Sekian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Demikian tadi wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang disambung siar dari Berita Perdana di TV1. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Okey, peninggalnya tadi enangkat kami mic kita mendiang ke Belanjawan 2027 Malaysia Madani dari Menteri Besar yang menua kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Jadi sudah tu lagi kita dekat terus sebulai ngau nembi amit kita pemegak bulai ngau timin dan nembi hari sekolah SK Wira Jaya Semarahan. Sebenarnya kita ingat ke dulu lagu kena kita ngepun ke program nembi amit.

0: Okey, hanya tadi lagu kena kita ngepun ke program enam biak amit kelebih lagi ungkup ngagai bala enam biak amit kita ninti yang hari 6 pukul 8 malam gulai ngau anti min. Ya, anti min datai baru gulai ngau bala peninga enam biak amit kita. Halama nak ngemai bala peninga enam biak amit kita ke Tegal menua kita kelebih lagi tungak ke Bandar Raya Kuching Abalat Ahmad di Lamun sebun beberapa bulan tu tadi. Jadi kita patut nitih katur kuda diletak ke hari upis menteri ke upis pendidikan negeri Sarawak kebenaran eh aban anti sekolah ditutup segi nauleh meh ngemai bala nebiak datai ngagai konti. Jadi apa konti dia tu anti min nak ke diri laban kita boleh medak live bawah Facebook WFM Iban dia tu biar mega temui ke bisik datai bergulai dengan anti min bawah program nembiak amit ke lemai tu ni hanya sidak tiga ya induk magang-magang temui anti min ke malam tu ni bawah program nembiak amit nyak sidak tiga kita boleh medak live bawah Facebook tau abas Facebook WFM Iban jam ke dia tu ne nyak setiga ya kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu ne lawan mimit program nembiak amit berengkah sari tu ne kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya baru kita nemu nama penglandia kebisik di kembuan sidak tiga kumang tu ne. Okey, kita berkelala ngau nembiak amit hari kanan anti min tu ne. Hari kanan anti min kita nanya siapa nama ya ne. Hai kumang, nama berita. Hai.
1: Hai.
0: Hai. tuan nuang ya ne. Siapa nama nuan mang?
1: Nama aku Juliana.
0: Juliana. Juliana siapa? Sebut nama panjang?
1: Juliana anak Bukit Idin.
0: Juliana siapa?
1: Anak Bukit Idin.
0: Oh, Juliana anak Bukit Idin ne. Asal sigi orang di tu?
1: Serian.
0: Orang Serian. Iban nang Iban ne? Iban.
1: Bidayo.
0: Bidayo. Nemu jaku Iban? Tak kecampur-campur kini? Nak, nemu Iban. Mak sigi Iban? Campur Bidayo. Oh, berkenyak ni. Okey, nyak nama ya tadi Juliana. Berapa umur nan mang?
1: 12.
0: 12 tahun. Oh, primary 6. Okey, ya ke tengah-tengah tu gi. Nyak siapa nama nuan ku mang?
1: Nama ku Juswita Lemba anak Zamri.
0: Juswita Lemba anak Zamri. Tadi Juliana tu Juswita. Saya kalah ni dengan lagu Jesnita nya ne. Tok Jesuita. Okey, berapa umur nan ku mang?
1: Umur ku 9 tahun.
0: 9 tahun. Primary 3? Merempat.
1: 4.
0: Merempat. Mhm. Okey, hanya tadi Jesuita. Okey, hari kiba anti min tu siapa nama nan ku mang?
2: Nama aku Sherlyn Annette Easter anak Stanley.
0: Sherlyn Easter anak Stanley. Berapa umur?
2: Moku 9 tahun, tahun 3.
0: 9 tahun, tahun 3. Sama sudah enak 9 tahun. Okey, pemberi 4 tadi, pemberi 3 ne. Baik, kesal ne. Okey, nyak sidak 3 ya tadi. Hari sekolah SK Wira Jaya. Semarahan. Jadi, setiga itu nak kedirik datai kita peningan ne. Sudah 3 itu tadi, di sempulang apa yang ngeindai, pihak mega cikgu ke bisik. Sama mega nyempulang penatai sidak 3 yang agak konti YFM. Ianya pengajar mala ke bisik datai pengajar mala anak Albert Ramin ne yang kaum pikeham sidak ya ianya pengajar Jospin anak Edward Dengga hanya nama adu ikut pengajar ke bisik datai ba program nembia amit bisik seduai duduk ngok kita dalam konti tanda ayan ba kamera ne. Okey, terima kasih ngagai raban dari sekolah SK Wirajaya Semarahan. Yang kau bala apa indai biar mega cikgu kedua ikut tu tadi bisi datai ke konti ne nyukung program nembiak amit. Jadi bakal ke malam tu buat program nembiak amit kita lagi ngerandau sidak tiga tu dulu ngambil sidak itu relax nak kesahati anti min pun kan hanya sidak tiga ya dulu ne. Okey mang mang Juliana nuan buat sekolah primary 6 ne. Okey, dalam dalam mayuh-mayuh subjek ke diajar cikgu, Siti ni bagi subjek cukup nyamai diterima oleh diterima Nuan?
1: English.
0: English. Oh, nang rindu ke English ne. Baru mah bising nak jaku orang putih?
1: Nadai.
0: Nadai, seminak bahasa sekolah aja ne. Dalam bahasa Inggeris tu berapa selalu di skor Nuan subjeknya?
1: Kadang 84, 86.
0: Oh, uliah tu ne. Nang segi landik bahasa English ne. Kati bak senentang Nuan ke dianjung bala pengajar atau ke cikgu tu ngagai bakal bisik ngau pekit maca buap kini atau ke bercerita kini, korang speaking kini. Kalak ngau?
1: Nadai.
0: Nadai, empai kalak ne. Ni nemu udah tu ilak antinya masuk ngagai secondary school. Agi ga rindu ke bahasa Inggeris tu? Agi ne sikit milih subjek Inggeris tu ne. Okey, nyak tadi Juliana yang rindu ke subjek English. Okey, ya ke bawah tengah tu Jenswita. Okey, nama subjek di kerindu Nuan Kumang?
1: English.
0: English ga? Di rumah je korang putih ga?
1: Nggak.
0: Nggak. Nang je korang Iban ga ne? Nanti buat senantai English tu Nuan rindu ninga cikgu berjakuk tau ke rindu macam bob tau ke benda cerita ke dang yang nak jakuk English
1: ninga cikgu berjakuk
0: nanti bakal benda cerita tu tadi berkeni deh mayu gi ninga cerita ke bahasa Melayu tau ke English tau ke cerita Korea tau ke katun-katun bukai
1: Bahasa Melayu.
0: Bahasa Melayu. Ah, minat ba subjek atau ke mata pelajar tu nang rindu ke English ne. Okay, good. Clever. Clever girl. Okay. Sherlyn. Okay, Sherlyn tadi ya primary 3. Nanti dua ya tadi rindu ke subjek English ne. Kati Nuan dan Sherlyn
2: sama English.
0: Sama mega rindu ke subjek English ne. Nanti Nuan rindu ke subjek English. Nanti Nuan besai lah. Nama kini julu ati tau ke cita-cita?
2: Cikgu.
0: Cikgu. Nanti jadi cikgu tu tentu ya kak jadi cikgu ngajar subjek nama?
2: English.
0: English gak ne. Okay. Nyak pengerinduk sidak tiga ya tadi nyak. Bak pemayuh-mayuh-mayuh subjek atau ke mata pelajar. Sidak tiga itu rindu ke subjek English. Okay. Sama sekolah. Tang nak sama penatai ni siku Ari Serian. Nuan de emang?
1: Serian.
0: Serian maga. Siku Ari? Sherlyn? Huh? Ari ni asal?
2: Nanemu.
0: Nanemu ne. Nang awak lagi kita nanya mau ngabayang ke nabi ada tu confused ku kita tau ke ku jaku kita yang nanemu mak ku hari tu abak ku hari menua tu jadi maya baik pulang panjai nadai ni biak nemu nanya tu menua ni tu menua ni nadai na sampai nemu mesti dah ni bagi ne. Okey hanya nabi hari SK Wirajaya Semarahan. Okey hanya di kita nang masa jam ke malam tu gulai ngos sidak tiga ya. Laban kita dekat ninga cerita dulu. Ninga cerita udahnya ninga pantun udahnya ninga ke lagu. Ari peninga nembi amit ke bisi datang ke konti gulai ngau anti min. Keterubah tu kita dekat ninga ke Sherlyn. Sherlyn tadi dekat bercerita. Cerita namanya kumang.
2: Cerita pasal anak.
0: Pasal anak. Dalam English ke dalam bahasa Melayu?
2: English.
0: English ke ne. Nama kini tajuk ceritanya ke kita eh?
2: Nada tajuk.
0: Nada tajuk. Okay. Ya kan usi kita berkawal dengan Arnab talk ke rabbit dalam bahasa English ne. Okay. Dah sedia?
2: Udah.
0: Udah sedia ne. Anti Min ngira. 1, 2, 3.
2: My name is Sherlyn. I have a rabbit named Snowy. Snowy is white and has long ears. She loves eating carrots and hopping around the garden. I play with Snowy after school. When I hold her, she feels soft. Snowy makes me happy because she is very cute. The end.
0: Oh, ni aja. Anti Mia nemunya tadi. Ia nusi ke, ia bisi siku jelu ke di inang. Jelu ke di tupi, ia rabbit. Banyak aku kita iban rabbit banyak terjak aku Indonesia kelinci banyak selalu sebut si dah eh kelinci lah benda biar mieto sikit selalu nanti mendak ba media rama ne selalu tertunda banyak niti nyebut ba jakuk bahasa orang bukai ne. Okay Sherlyn non bisik rabbit baru mah
2: Nadai.
0: Nadai. Nama jelur ke dinang nombor rumah dah?
2: Ha?
0: Nama jelur ke ditupik non di rumah? Nadai. Nadai nupik jelur lah. Nadai pets di rumah.
2: Nadai.
0: Oh. Nanti bakal abak ngomak nuan tu tadi. Beli rabbit ke nuan. Kak ke nuan?
2: Kak.
0: Kak. Nanti beli ke mak ngomak rabbit tu. Nama rabbit kat berik nuan. Bisa idea?
2: Nanemu.
0: Okay, Sherlyn eh. Jadi kita ngetu dulu peninga laban cikgu sidak itu tadi bisi peminta magak neh. Cikgu sidak ke bisi datai yang kaum PKM sidak bisi datai nyukung program Nabi Amit ianya Puan Josephine anak Edward Dengah kalai minta lagu buat program Nabi Amit kita ke serak tu neh hari SK Wirajaya Semarahan. Kita berperindang dulu mengga program Nabi Amit kita ngolah lagu kedibai Mawat Dayang Bintang.

0: Okey, nyak tadi lagu Kedik Rinduk Kebala Nembiak ke Mayari, lagu Kedik Bayi Mawan Dayang Bintang yang kaum pengajar sida ekbisi nyumpulang penatai tiga iko Nembiak Amin Ari SK Wira Jaya ke malam tu ianya pengajar Jospin anak idu dengga ngau pengajar Mala anak Albert ke malam tu mega bisi ngau antimin ba konti YFM. Okey, kita terus bergulai ngau peninga nambiak miat kita ke malam tu. Nyak sidak tiga ya. Lepas dah kita live ba program nambiak miat hari sekolah SK Wira Jaya Semarahan ne. Okey, kita berandau dulu. Sebelum kita ninga ke Juliana belagu ne. Okey, anti kak nanya Sherlyn. Laban anti tadi bisikan nanya cikgu sidak ya. Sherlyn tu rindu menari nah. Rindu menari.
1: Ya.
0: Tarian namanya mang.
1: Papa aja.
0: Apa-apa aja tarian? Tarian Melayu ngajak nemu ka? Nemu.
1: Mimit ja.
0: Mimit ja ne. Nang sigi diajar cikgu tau ke bisik belajar bak luar kini?
1: Bak luar.
0: Bak luar. Oh, nang dianjung mak ngua bak. Berapa kali seminggu belajar?
1: Nak ngira.
0: Nak ngira. Oh, maya bisi hari enggak orang belajar ngajat ne? Mana hamai ne ngambil terus ke main asal kita iban banyak ne. Okey, nya tadi Sherlyn. Okey, Jinswita. Anuan sama mega rindu menari? Rindu gane, sama gane rindu menari. Rindu ba ajat iban tau ke main bukai kini?
1: Aku tau main bola sepak.
0: Oh, basukan.
1: Ya, basukan.
0: Basukan. Oh, lah main bola.
1: Bola.
0: Oh, selalu wakil sekolah atau kini?
1: Enggak.
0: Enggak kan eh? Tang main-main basukan ngau bala bakih mana? Nuan ba side ni entik nuan main bola ba Orindo tu tadi. Winger ke tau ke score ke macam ni tau ke nyaga gol kini
1: score.
0: Oh, tu amatir tu ila amen timin kak minta video macam ni main bol ne. Selalu menang?
1: Nak mah.
0: Nak ga? Berapa kali dah masuk ke gol?
1: Kadang-kadang 3 kali.
0: 3 kali. 3-0 atau ketiga sama kini 3-0.
1: 3-0.
0: Mesti dia ne. Jinswita tu. Ya boleh gol ketiga 3-0. Boleh masuk ke gol ne nanti yang main bola. Okey, Juliana. Nuan deh bak sukan nama di kerinduk ke Nuan? Sukan kerinduk ke Nuan?
2: Bola jaring.
0: Oh, bola jaring. Nanti bak bola jaring tu Nuan bak posisi ni. Posisi ni
2: Defend.
0: Kira ke landia ke tu defend mayan-mayannya ne. Orang ke ngau mayannya tadi tinggi-tinggi ke baru-baru ke?
2: Tinggi-tinggi.
0: Ulih agaknya ne. Laba antimin mada nun tu tinggi ga? Nyeka sebelah ngau antimin ma ganti min tu kira ke kurang-kurang peninggi, kurang kalsium. Okey, Juliana tu ya ba posisi defend ne nanti ba sukan bola jaring. Sukan kebukai di nama dikerinduk ke Nuan kelimpari bola jaring.
2: Bola tampar.
0: Bola tampar. Oh, mesti di sedak tu ne. Mimit udah rindu ke sukan ngau bisi penglandia mega ba pengok ngajat atau ke menari ne. Okey, alaban kita ngai masa jam, kita dekat ninga ke Juliana merindang kita ngau lagu ke udah dipilih ya. Kita minta Juliana tu tadi nyedia ke diri ne. Juliana, udah sedia nan Juliana? Udah sedia ne. Okey, kita ninga Juliana kak merindang kita ngau lagu Kedik Bayi Gwen Sanggup Aku.

0: Okey, ha nya tadi Gwen berlagu merendang kita ba program enam bia amin. Okey Gwen ya ke ngumpul lagunya atau Gwen mini Gwen ko kita laban nyawa ya cukup mana ya nya Juliana. Juliana Gwen kini na. Okey, terima kasih ngagai Juliana laba udah merendang bala peninga kita yang kau bala peninga enam bia amin ngambil ya terperansang masih dak tu tadi oleh Nitiah ke Juliana tu ngambi ngansiang ke penglandia derimpu baiknya belagu tau ke mantai ke pemanah patah nyawa buat program enam biak mien anti mien ingat tadi rili aja ya belagu duduk badia anti mien kada terbatak ke sebut ngau lagu ke tinggi bakanya ne kita medak ya live belagu tadi nangnya duduk ati diri ja mimit nadai mia ke kasak ne. Okey Juliana kati asai ya.
1: Happy.
0: Bisa kesal? Nadai. Tang puas hati ne. Anang takut, anang nangis ne. Nanti kita bisa penglandia. Alu bantai kaja, alu kesuah kaja penglandia kita ke belagu ne. Okey Juliana, nuan rindu belagu hari miet tau ke baru-baru dia tu nuan rindu belagu.
1: Hari miet.
0: Hari umur berapa nya mang?
1: Sekitar 10.
0: Sekitar 10 tahun hari umur 10 tahun ne. Kalau engkau pekit kini maya belagu tu? Kalau engkau bertanding kini? Kalau ngari ke sekolah, wakil sekolah tau ke bekeni?
1: Sekolah.
0: Wakil sekolah. Boleh nombor berapa?
1: 2.
0: Boleh nombor 2. Siapa nombor 1 mayanya?
1: Nicholas
0: hari sekolah ni?
1: Sama sekolah
0: agak. Oh, kita berpikir buat dalam sekolah pun eh. Okey, nyak penglandia ke dikembuan Juliana kemalam ke dibantai buat program nembiak mian. Ila-ila nanti nyemak bisi pikir belagu dia tu robak luar. Bisa hati ke engkau nuan kumang? Bisa hati ne. Siapa selalu nyukung nuan atau kemerangsang nuan maya nuan belagu?
1: Ku Kediri.
0: Kediri. Nang rindu meh. Cikgu bersekolah pun sama mega ngasuh ne merasang nuan ngau belagu. Ti bisi pekit ke ngau meto. Ngarap ke cikgu malah batisinya ni ngau me ne. Oleh nganjung Juliana tu tajak ya di pedak kita malu-malu tang ya nang bisi penglandi amamat ya di pedak anti mien bawa pengawak belagu tu. Maneh mak patah nyawa ya ne. Agi boleh di ansiang kage Juliana tu bawa pengawak belagu ne. Okey nyak tadi ari Juliana merindang kita bawa program nambi amin. Jadi udah tu lagi kita ada ke ninga ke pantun ari Jin Suita tang sebenarnya kita

Perindang dulu ngau lagu kuda dipilih hanti min buat program nembiak mi tok lagu kedibai Aryan nak kena merangsang bala nembiak kita ngambil merangsang terimpu dekat belajar lagu Ari Aryan aku dekat nyulun.

0: Okey, nyak tadi lagu kena anti min merindang bala peninga nan biak miat kita ba luar ke benua ninga program nan biak miat yang kau mesti dak tiga ya ngau cikgu ke bisik datai ba konti YFM jam ke dia tu. Okey, laban tadi Juliana udah belagu, jadi kita dia tu ka ninga pantun dikunci ke Jensuita. Kak Majis Nita tadi kai ke tadi nah. Ngai kemak ngau ba anyu nganuk lagi nah. Okey, mang Jensuita ya kak ba pantun. Mula-mula anti min nanya eh tadi angka ta pantun iban kan anti min tadi. Ni nemu nah laban biak dia tu mayo pengelandia ke benar ya. Pantun iban penemu lebih haginya main asal bangsa kita Dayak. Nak ngira iban atau ke bangsa Dayak ke Bukai orang ulu kini Bidayu tau ke Penan kini Kelabit kini nanti kita bisi pengelandia bak pantun iban atau anjuang ne bak dini-dini aja program tau ke bak dini-dini aja bisik ngatur pekit laban nanti kita naruh patah nyawa atau kita nyimpan patah nyawa kita nya tadi nak dibantai rugi neh bala peningan dan biak nyeng kau bala pindai pia megak bala pengajar neh. Okey, kita dekat ninga ke pantun, jadi pantun dari Jensuita tu pantun empat kerat memang empat kerat pantun bahasa Melayu ngau pantun iban. Okey, pantun tu tadi memang pantun kebekau nasihat atau ke pantun pantun gaga-gaga kini okey neh. Okey, kita ninga ke pantun kedibai Jensuita. 1 2 3.
1: Dikit bukit ngigak madu, madu lebah di pucuk tapang, nuan pengajar mai penemunya di penyuluh mindah ke petang. Pisang emas di bawah belayar, masak sepiji di atas peti, hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
0: Okey, duitiknya aja neh. Okey, anti min kan nanya. Bak pantun nuannya tadi kumang neh. Nama kini ajar hari ceritanya. Pisang emas di dalam peti.
1: Pisang emas di bawah belayar. Masak sepiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi dia mau mati.
0: Nama reti ya?
1: Nak nemu.
0: Okey, nanti bakal orangnya tadi bisi nulung kita, bisi mantuk kita ini. Artinya tadi kita itu tadi dikenang orang lama-lama. Suran dikingat orang lama, budi kita nya tadi ne. Artinya kita itu berbudi ngagai orangnya, kita suran dikenang. Pe megak kita berbudi ngagai orangnya, kita ngenang budi kita iko dah mantuk orangnya tadi. Nah, jadi ke situ tadi dah mang. Ikut dulu tadi.
1: Dikit bukit ngigak madu.
0: Mm-mm.
1: Dikit bukit ngigak madu. Madu mm-mm. Lebah di pucuk tapang. Nuan pengajar mai penemunya di penyuluh mindah ke petang.
0: Jadi penyuluh mindah ke petang. Nya bakal lampu picit menyerti ya neh tau ke dian neh. Kita nemu pengajar tu nang orang ke nang yang udah diberi tangkup pengawak ngajar bala kita lebih lagi nembiak bersekolah hari keterubah nurun bersekolah datai kenyo besai pengajar tu ia nak nemu ngetu nak nemu lejuk merik penemu berkunci ke penau berkunci ke pengelandia lebih lagi ilmu ku jaku kita kemayari dia tu beri ngagai bala nembiak dikunci ngagai bala nembiak ngambil kita nemu maca nemu ngira udahnya jadi nebiak kepandai serta berguna ngagai menua kita neh nebiak ya.
1: Ya.
0: Okey, anti min kan nanya dulu dalam mayuh-mayuh pengajar Juliana siapa bagi pengajar di kerinduk kanuan?
1: Cikgu Cynthia.
0: Yang ngajar subjek nama?
1: English
0: kan neh. Oh, Cikgu Cynthia ya rindu di kerinduk ke Juliana. Okey, Jensuita siapa pengajar di kerinduk kenuan? Favorite teacher?
1: Teacher Mala.
0: Teacher Mala. Namanya nyeliang dah. Nangis dah. Oh, Teacher Mala tu ngajar English ke? Oh, ngajar English primary 3 dah. Jadi, Cikgu Cynthia tadi ngajar primary 6.
1: Ya.
0: Okey. Laban kerinduk ke subjek Englishnya tadi dah. Okey, Sherlyn. Favorite teacher?
2: Teacher Mala
0: ke? Oh, sama ke neh laban ngajar primary 3 neh. Okey, laban tadi kak nyadi cikgu besai lah neh. Nuan dia memang kak nyadi nama besai lah jula ati Nuan Jensuita.
1: Pengajar.
0: Pengajar gak ne? Apa ti pengajar tu kak? Kak ngajar aja ku Iban kini?
1: Kak.
0: Kak. Mhm. Pas sekolah bisi belajar Iban?
1: Tak.
0: Nada yo. Ni nemu ilak kini ne? Angka bisi subjek Iban tiknya dah masuk secondary. Mhm. Okay Juliana, anuan besar ilak? Nama kini cita-cita?
1: Jururawat.
0: Jururawat. Jadi induk misi. Mai wah pengawal induk misi tayo kai semina induk misi ya ke berarti ke bala orang kesakit aja bisinya tadi induk misi tu lutut terbai kira ke berjalai ngesah orang kesakit yang kaum induk misi ba dur ke bukai ne besai maju lah ati manah nya kumang ne. Okey nya tadi sidak tiga ya ke bisi datai about program nembi amit Juliana Jesuita ngau Sherlyn kemerindang kita buat program nembi amit Ari SK Wira Jaya ungkup ke Ari 6 tu gulai ngan timin pia maga bala apa indai kenyempulang penatai sida tiga ya pengajar PKM pia maga cikgu mala ke udah merik kerjasama buat program nembi amit yang kaum semua pengajar Ari SK Wira Jaya Semarahan. Terima kasih mayo-mayo ne. Jadi kira kenakak tu dulu meh. Anti mien gulai ngau sida tiga yaitu nyari sekolah SK Wirajaya tadi ke Merindang semua kita buat program nembiak mien. Jadi minggu-minggu ke dekat datai ke bisi agi bala nembiak hari sekolah ke Bukai kat datai buat program nembiak mien atau ngiga kami ngena WhatsApp YFM Iban ne. Tau ke email aja ngagai YFM Iban. Ke kita ke bisi dekat mantai ke Pengelandia bala ni biar hari sekolah-sekolah kita tau ke hari rumah panjai atau ke bala anak-anak kita kenang bisi ngembuan Pengelandia ukai simi nak berlagu aja tang Pengelandia-Pengelandia ke Bukai engkanya nak kalak di bantai ne. Ok ngau tu anti mien ngau bala nembiak hari sekolah SK Wirajaya ngau pengajar nyurut ke diri hari konti YFM kita berperindang ngau lagu kudah disediakan timin kena ngujung ke program nembiak amin.

0: Pembangunan negara perlu diseimbang antara usaha meneroka bidang baharu seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, falsafah menggapai di langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya OKU serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang, di langit senanglah mana semua yang baru-baru. Pelaburan, IT, AI. Ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita kemakan ke bumi selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Perdana Menteri turut menekankan Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Jelas beliau, penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbebas. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu wahad janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Beliau berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani di TV1. Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Perdana Menteri berkata Kuala Lumpur dan Kaherah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meneroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, the president. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt was a very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
2: Yang Amat Mohamad Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia, dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perluasan penggunaan sumbangan asas rahmah SARA bagi pembelian barangan basah disambut baik orang ramai kerana berpotensi membantu mengurangkan beban perbelanjaan keperluan harian. Inisiatif itu dilihat memberi manfaat kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah yang berdepan peningkatan kos sara hidup. Tinjauan RTM di sekitar ibu negara mendapati orang ramai menyifatkan inisiatif itu mampu meningkatkan akses mendapatkan barangan keperluan makanan sekaligus membantu mengurus perbelanjaan isi rumah.
3: Saya rasa lebih bagus sebab kita boleh buat membeli belah dekat one shot dia satu tempat. Contoh sebelum ni kita hanya beli-beli barang kering ataupun barang-barang keperluan harian yang boleh disimpan lama. So sekarang ni aja mungkin dari segi tu lebih mudahkan lagi lah. So kita pun dapat kesempatan juga untuk berjimat cermat jugalah merancang perbelanjaan kita.
4: Kita dalam golongan B40 macam ni, paling saya suka bila kerajaan bagi sumbangan di musim perayaan. Dia dapat merengangkan beban dengan harga barang yang harga barang basah naik. So alhamdulillah lah, insyaAllah tahun depan pun saya dengar kerajaan akan bagi lagi bantuan. Dua kali bantuan kita akan terima sebagai rakyat. Musim perayaan tu musim yang paling rasa-rasa bersyukur lah, dapat jimatkan kos segala-galanya.
5: Okay, alhamdulillah. Memang banyak meringankan beban. Sebab memanglah kan waktu raya ni memang kita banyak gunakan duit untuk guna macam-macam kan. Macam untuk yang kita kata dekat Merdeka nanti pun samalah.
0: Salawati Jaafar, Nasihah Nur Ahmad dan Nur Azura Muhammad.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
8: Maka Raja

Okey, Jos, Jedi Dara Baji Ayah. Lagu dikenang pun ke awak pemerina malam kita. Rinam ke malam tu ya, di YFM. Kita bergulai dengan waku Sam. Malam tu nyentuk ke pukul 12.30 malam tu lagi. Jam ke terubah tu lagi peningah. Terus merindang kita dengan lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. 10 malam, mendiang ke berita malam. Lalu bakal selama pukul 10.15 minit malam kita mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Nyak ke Tusun atau ke Rintai, awak pemerintah malam kita ke malam tu. Terima kasih kita ke mendiang ke YFM dengan frekuensi FM di Serata Menua Sarawak. Pihak muka ke boleh mendiang ke YFM hari RTM klik. Ngau muka bak channel Astro ke malam tu ya. Okey, LX1 merampau kena merindang kita.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani, dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Statistik memandang kepenusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diderima tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh diterima boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawas boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek, ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Okey, sekedar hari lagu-lagu dikenal berenang kita ke malam tu peninggal ya. Jadi bah Padang Merdeka Kuching ke malam tu. Benar diatur konsert rayaan nyerumbak hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemekai Menua Sarawak 2026. Jadi sekedar hari penyanyi ke bisik merenang bah konsert rayaan malam tu. Ianya bakal Agura Band, Heron Perin, Kerry Keres, Ramli Swalta, Diana Shini, BC Yadi, Raquel, Flo 88, Aina Abdul, ngamaka Dato Amy Search. Jadi kita muka benung apa Padang Merdeka jam ke dia tahu. Lalu pihak muka engka baru mansang muka ya. Tentu jalan alun ngimbai kanan luar tahu. Bisik ke bersekut lalu pihak muka ditutup. Diharap ke sama-sama berjimat ya. Lebih lagi kita ke bisik mansa atau kengah jalannya. Akhirnya utai ke bisik nyadi Padang Merdeka Kuching ya ke malam tu. Ianya konsert rakyat ya. Nyeruma Ari Pengada Tuai Pemakai Menua Sarawak. Tun Pehensri Dr. Wan Junedi Tuan Ku Jafar ke 80.

Okey, bambai anak temuai hari Natalia di angka bisik temuai ke datai malam tu. Rupiah maka kita akan ke bisik ngintu pengerami Melah Pinang maka ke malam tu ya. Meri pengekati ngagai kita sebilia. Lebih lagi kita ke jadi melaki bini. Harap ke terus segulai sejahlai nyentuk ke umur tu ayam. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi peninggal. Kita mendiang ke berita malam. Nangkan kenyal lagi 10.15 minit malam. Maka selama kita mendiang ke tanduk program carta Sapa Juara. Okey, itu Arya Johnny B. Mendam Penggerindo. Nangkan kenyal lagi lagu Arya Juyaya Ngapung Lalu Aku. Bedau kita mendiang ke berita malam pukul 10 malam tu lagi.

Selamat malam peninggal. Di atas aku menabur ke berita malam. Kepala Hakim Sabah Ngau Sarawak Dato' Azizah Nawawi antara rintai nama penerima akad terubah darjah kebesaran negeri Sarawak berserimai dengan pengerami ngintu hari pengada ke-80 Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar ba Astana Negeri Sarawak di Kuching. Ia menerima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS Timai Gelar Dato' Sri. Sama menerima anugerah sebakar enya yang dipertua Dewan Negara Dato Awang Bimi Awang Ali Basa, Dato Abdul Wahab Aziz ngau Dato T. Ashing. Berbangunnya bisi 4 ikut menerima midul tanda pangkat darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK. 6 ikut menerima darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS. Bisi 23 ikut nerima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. 1,350 kurang dirintai nerima midul tanda pangkat berserimai ngau pengeraminya. Misi pengeraja asal AI ngau kuasa karan bersih meri penglebih ngagai Sarawak. Mata pemansang palan data kelebih ki dalam nangkul peminta sistem penyelam ngau operation industrinya. Premier Sarawak Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke penegak pengeraja asal tu oleh nyungkak penumbuh ekonomi negeri dengan pengawal ngemeran ke teknologi. Ia maksud ke jakunya maya pengawal baris ngau gempuruk besai ke diatur berserimai ngau pengerami intu hari pengada ke-80 tahun Tuai Pemakai Menua Sarawak ba Padang Merdeka Kuching. Ia nyemetak madah ke pemansang modal mensia, pansia, innovation ngau pemeruan rampak menua bergunaman ngambil ke Sarawak nyedi kuasa ekonomi baru ba rantau tu leburatai ba tahun 2030. Antara sektor tinya difokus nyerangkum semikonduktor, pengawal ngeluar, pemadu maju, tenaga gadung ngau hidrogen. Ba perkara bukai, Premier Sarawak Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Petroleum Sarawak Berhad Petros benua ngemansang ke paip gas pemancai 65 km hari kedurung ngagai zon perindustrian Samalaju di Bintulu. Projek itu dekat ngenegap ke aki infrastruktur energi Sarawak. Sebagai dari pengawal berjalan ke Sarawak Gas Roadmap di digagak dikena nyambung bekal gas ngagai kanang menua bukai di negeri itu. Inisiatif itu ngembuan tuju merangsang penumbuh ekonomi serta nyukung guna industri di majak ngerembai. Ku ia nambah pemisik kuasa bersih nyadi penglebih ngagai Sarawak mata pokok dalam sektor semikonduktor, pengawal ngeluar, pemadu maju, hidrogen ngau metanol. Penambah penyampau gaji minimum hari RM1,700 ngagai RM2,000 nya Siti Singkang tulis merangsang sektor dagang nyungkak produktiviti dengan pengawal ngena teknologi ngau automation. Lecturer Fakulti Ekonomi ngau pengawal dagang Universiti Malaysia Sarawak UDIMAS Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah madah ke pengawal nikik ke gajinya ukai seminak merik penguntung ngagai pengerja pengawal ajak dan megak merangsang pengaji ngangkat gagi pengulih operation sidak. Ngalih hari kerja cara manual ngagai sistem automatik oleh ngangkat ke produktiviti pengerja pengawal ngau pemansut hasil company. Ia maksud ke jakunya lebuh kena ditemuai bahawa program pasca belancawan 2026 Malaysia Madani Sarawak FM RTM Kuching. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Tahbi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, Leka Pemadu Mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis Pemadu Popular Mawat, persembahan Pemadu Mana Mawat, vokal Pemadu Mana Winnie Albert, lagu SCSJ Pemadu Popular Dayang Bintang Mawat, Leka Ngotiun Maxwell Franklin Sarai. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku,

kayu Selik Jabu, hari bentana pernyang kemain lagu Isa, aku dah juara ke malam tu tadi ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu yang agak paket begitu, dia cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercatas penjuara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sesiko, semua kita di pembasar aku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

Okey, hari tanah bernyampen Arisa ke malam tu ya. Mai jam kita 10.12 minit malam. Dah tiba jam kedua awak pemerintah malam kita ke malam tu. Jadi sudah kita mendiang ke lagu Ari Yus Andrew Tologi terbuka pengingat lama. Lalu terus mai kita mendiang ke tanduk program carta siapa juara ke malam tu.

diatur ba Dewan Tazri Dato' Ammar Stephen Kalung Mingkan di Betung. Jadi ke hari itu kita datang baru, mulai baru ke kecata sapa juara. Kendang diatur nintia minggu, tajak pembelak seminggu. Meri awak endur kita nyata di

Catat Sobat Juara ke Minggu To 38, tusun ke 38. Medak lagu Bak Penduduk 310. Jadi lagu Bak Penduduk 310 tu kebenarnya udah

Lagu Tun Nurun, Dua Gigi Anak Tangga, 15 Minggu Dalam Carta, lagu pemadu lama dalam carta. Jadi lagu tu lekang ngotion lagu di gagak orang kesama Nick Dixon Boss. Lekang ngotion lagu Dixon Boss penyanyi tau ke lagu ke diberi nama Nuan Berulah di baik Raban

jauh. Nanti dalam jakul laut dan tadi nah. Semakin dia kejar, semakin jauh. Tapi ya, ya tadi. Lagu tu digagak penyanyi tempu, Nikel Mujah. Ya kenyada ke lagu tu. Lalu lagu tu lekang ngotiun ya digagak Nikel Mujah tempu. Baru dicalonkan minggu yang kemarin retia, baru seminggu dalam carta. Jadinya

Segigi Anak Tangga. Lagu kedip by Ferdinand Leo, lagu to Leka Ya Digagak Stanley Tio, Iyun Digagak Tony Engkabi. Penduduk yang minggu kesedau to Tusun 20, Tusun ke-13

0: istimewa. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanda ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara. 7.

minggu kami nang meri awak ngagi balang tangundi ngan arus telefon laban sidak kengundi ngan arus telefon dekat diberi prize hamper barang pemakai. Ya, nalingan megak.

Tungak menua semanggang ke tiga minggu bacata bab nuduk 36. Selama ya menalan band nangkan kelagu hari menalan band tu lagi kita dekat ninga kelagu bab penuduk 35. 6.

Baru 2 minggu. Baru 2 minggu udah bak cata tang udah nuduk ke diri bak tangga kelima. Lagu kedai baik Ego Anthony, lagu tu diberi nama Meligai Pengerindu. Lagu orang baru kebenung jadi melaki bini. Orang kediri ke ruang bilik au. Jadi lagu tu lekang ngoti un digagak sikut penyanyi penengkebang lagu kau dah terbilang nama mega di dalam industri muzik kita iban, ianya Duna Ranggau nya penengkebang lagu Meligai Pengerindu. Jadi lagu tu kebenaran Niki Dua Gigi Anak Tangga Arif Nudua 35 ngagai penuduk tiga hari penuduk tiga tujuh ngagai penuduk tiga lima minggu tu lalu baru 2 minggu dalam catat muni daripada aku tadi nyindinya penuduk lagu udah ditemu kita lumur 10 ngagai lumur 5 lalu kita berarti kemegak sekedar hari markah undi ke diambil. Jadi tadi aku

sistem kami. Jadinya cara 100% markah undi diambil nentu ke penduduk 10 titik lagu bak carta siapa juara. Lalu anda ingat megak kita ke anda sempat ninya atau kemudian ke carta siapa juara nintiang hari 5 program tok live. Kita megak boleh ninga ke tanduk program nintiang malam hari 6 pukul 10.30 malam udah berita. Okey, kita ngalih ngaga carta siapa juara. Carta siapa juara ke sekali tok lumur 4.

0: Jonas Mikin. Lalu penyanyi ya, yang kemai lagu tu inya Jenebi Lenyak. Lagu ke diberi nama Ditundik Nuan. Kita dengar ke lagu menuduk tiga empat Ditundik Nuan, Jenebi Lenyak, Lekatiun, Jonas Mikin. Sebedau kita dengar ke lagu menuduk tiga tiga, nangkan ketu lagi.
1: Empat.

Rindang, Kedai Iban, Penny McLean. Lagu kan diberi nama Nuan Milia Pergi. Lekal lagu digagah Daniel Undi, Iun digagah Syirah Kayam.

daunnya. Sekali lagi kumat kita berhati ke lagu bak penduduk tika 10 nyentuk ketiga. Lumur 10 nuan berulah kelemayang band. Lumur 9 majak ngagai tang jauh Nikel Muja. Lumur 8 tebaan siban Ferdinand Leo. Lumur 7 isi atiku Dayana Shini. Lumur 8 semaya selamaya menalan band. Lumur 5 meligai pengerindu Igu Anthony. Lumur 4 ditundik nuan jenebilnya. Lalu lumur 3 nuan milih pergi Penny McLean. Nah yang tadi penduduk 8 di lagu. Sekali ke kita bisa juara baru tau ke juara kita hari mengkam minggu yang kemarin. Kita sama-sama Nina ketuk 2

0: Asai suwe meda orang berkongsi ke asai ati layak birik sebilik bak media ramah. Enti uli aneng berkongsi ke utai ketau ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan to area aku, Bibi Chloe.
1: Juara!

macam mah sekedar hari barang pemakai ke boleh dia baik kita jauh lebih lagi ke bisi terbeling ke menua luar ia kepedis nur kita ngiga pemakai bangsa kita Hidayat ketebal lagi sida mega bising luar ke produk kasam ensabi nama gi mayuh ia ke keluar ke sida tu kenaria kelimpah hari pemakai sida mega bising luar ke produk minyak angin minyak angin ketiga gaga Arilia lalu sida mesti keluar ke mega

terung dak iban kitanya serta mayuh bangsa air kebukai kebisik di jual lalu sekedar hari produk air Europe sidak tu ianya nang cukup mana ke

Kesembilan sama Tugulai Engkau Dato' Amar. Terima kasih beri terima kasih ngagai yang berhormat Dato' Senodan Lawan sapit Menteri Dagang Temuai Engkau Seni Pemerintahan Sarawak. Beri

KSJ ke 9 Terengganu final tu tadi. Okey, jadi yang sebenarnya kita ya muka arus telefon ngagai bala ke dekat mundi. Tentu ya kita dekat madah ke lagu yang kedekat dicalon ke bak catat sepan juara tusun ke-38 dan sebenarnya kita ninga ke lagu ia ke dekat di calon kebacatan sepejuara.

0: Lagu ke dicalon ke bacata sepejuara tusun ke-38. Lagu ke diberi nama Patah Sayap. Lagu tu dibai Natalie Anik. Leka ngau tion lagu digaga Luilin Lawas Julin. Luilin Lawas Julin. Disada ke Natalie Anik, lagu ke diberi nama Patah Sayap. Jadi lagu tu tahu berengkah di undi kita. Lagu tu tahu berengkah di undi kita. Udah tu lagi lagu baru ke dia diberi nama Patah Sayap dibai Natalie Anik tau berengkah di undi kita nangkan ketu lagi. Jadi bertemu baru kita baca ta sepa juara tusun ke-38 nangkan ketu ila terus kesukung kita ngagai industri music Kitai Iban.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon yang agen bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report.

berjaga-jaga meh. Laban skamer, suangi gak cara berkening uliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.

Segulai Senyalai Gawa FM, Bak Program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, Ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau Ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: Raban bansa kita Iban tu ba perkara berkawal dengan penusah Rabat. Sigi aku muji tu dek pastor. Kita itu tadi cukup siro serta betulung ngau pangan diri tajak pen orangnya tadi ukai orang kesemak ngau kita gini minak kita ngelala berkenyak ya dan kita itu cukup sirok dari bangsa kita itu deh
1: nama
0: ya ente ba aja pengharap kita nama utai kepatut dikerja lebuah kita itu tadi nemu pangan nemu kaban belayan atau ke orang dikelala kita lenyau orang ti dikesayau kesidak ya kena kita ngayan ke sama-sama ngasai ke penusah tik di nat ke sida ya.
1: Amat. Nah, bah aku adat betulung, adat bersukung, tu adat ti cukup balat badas. Nah, adat ti patut diajal kita ngage bala nemia baru dia tu. Ya, nama kebuah aku nyebut utai munyi tu. Laban lebuah orang yang ditinggal pemati lebih agak bak ngeri di tu. Pemati itu ukai utai ti lempuang. Ya, utai ti cukup berat nal. Contoh baka raruang. Berapa raruang dia tu? Nu ribu ya rega ya. Udah nyak tempat nungubulnya agak nanti ada ngeri itu bala peninggal. Nyu sebut beribu gak utai nyak dah. Lalu, ngagai sidak ti kurang penatai pemisai. Nakak mah pemerat utai tu. Nah ya. Tangnya alai, bak gereja kita, bak raban kita, bak kita Kristian, aku merangsang kita betulung, bersukung, ngau duit ringgit. Anang sekali-kali ngau duit ringgit ti diberi nuannya, nyak dianggap nuan meli, utai ti tau mangkuang palak nuan, anang anggap tu besarnya tang, duit ringgit ti kena diberi kitanya, kena nulungnya. Bebeli ke utai itu tadi. Utai ke beribu utai nyak tadi. Raruang. Lalu pihak enggak kubul dedian. Orang tik nganjuangnya. Okey. Tu. Mesti ditulung kita. Nyak kebuah. Aku. Mengkang amat ngemerat ke lekajaku tulung. Lekajaku nulung pangan diri. Awak kemak tik beratnya. Tau nyadi lempuang. Awak ke penusah nyak tadi. Ukai utai tik ngasuh ngasuh sidak nyau tusah laban ke Tegal duit tadi nal tang nang amat tusah laban udah ditinggal kurang tang jakuk pasal duit ringgit pasal tuluang tadi kitai patut nuluang kitai patut nyukuang kitai patut mantu sidak tu
2: Plaza Jurai 635 Plaza Rendul Bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: pagi rewind.
1: Menong ringat, menong pedihatin di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah ngasuh ngain kerja pengonya ringan. Kita ngeringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah hari ni lapau perut kebaruan nemu
1: ke nunduk. Ya aku ngkah ke muah pintunya tapi ke panu oh kelapa
2: mana mentas nanti kamu pintu
1: nah wak ke nyium baunya deh nah wak ya pansut baik baru ke dapur
3: anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

ambil puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell.

Tiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Tiun, Jesli Jabu.

Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Nada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Nataliani Anggawai FM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas penindok nuan tertadi. Nuan tindok tertadi.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nuan tertadi berkenik.
1: Ya, berkenik penindok nuan, berkenyal.
2: Berkenik penindok nuan. Enggak aku nemu penindok
1: berkenik. Berkenik penindok nuan, berkenyal mau ulah nuan.
3: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi, 2 pagi Y.

0: tu pagi riwayat
1: badok bola nya mah kebahanan bola sih
2: ya harap ke badok bola meh bola mimit aja nak patut nak dai dalam penghidup dah ke suap bola
1: ne bola mimit tahu kuisi ne okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya sekali dua uliah mia harap ke nuan atang nama ati udah ansiban nuan udah du mula ya nak uliah lagi di kemola ke nuan lebih lagi orang ke disayau ke nuan nang sekali sekali
2: ya pada bola tadi kunuan tadi nuan dai berlebah ne namanya bisa berlebah bunyi ujung
3: anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi rewind.
1: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Harga tai ke beratus-ratus tadi. Bisa ke kadang kita minta kurang mimit sano ke? Nanti kita nyenyu beratus tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang mari. Kadang sida yang punya buat di mail atau baru buka nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tato-tato ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita dibu minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nya ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatua
2: sama
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Beste Dier. Beste Dier kekamu sapa juara capa kunyala minggu tu. Sama kena kan lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah,
2: dulu.
1: Alah,
2: dulu.
1: Alah, dulu.
0: Lagu engkau k.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi putai tansi masak belakang kau berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empedil. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: enti nitih ke pansia ti di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang keamat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Tau teka baka buah ke peram tu nanti ya udah peram-peram ke tai. Nyo mansau ya baka buah pelam, baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya
1: udah. Tau disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, yang kita betulai dalam hati kati salah menghenti kita uduk berjakuk pun bini nak salah oh. Nak salah henti kita uduk berjakuk tau-tau kan ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang misin gang bunyi korang ini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kino selalu nyadi bagi kita kino tu tak neracat neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga chill kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pastor
1: tang kita kino tu selalu berjaku tak kutap kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit yang ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Ой, собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diterima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalan. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: kita kengemuan gari kelalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tip buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bab tasiak dien. Besai kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekan disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jakuk dalam bisa nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengar rup kediri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau perut lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tekan empat aku tu ni. Nak mau tekan bising itu sih. Salung erok di tu.

0: sab bo kedai makai tu.
1: Anak kira apa orang si? Aku selalu ngisap. Nadai ke orang lara si?
0: Ya, mai orang ke nak medak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu aku ngan nuan semijal tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Namu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au, nyamai aku mai tu makai. Gaya nuan sponsor ku, 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu je lah duduk di tu jangan ngisap.
0: Patut nak ngisap, nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya matnar ne.
0: Nyanya.
1: Eh. Oh.
0: Anang sama.
1: Kalau kemoy lo sih, kum paluang kita dulu.
0: Ne, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke Nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upih pis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur ke Bukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iba Vincent, pagi tu. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sikit ngai jawa telefon aku tu sinar ni.
0: Oh, kelebih lagi nanti menung nanggam pengerindu.
1: Ya.
0: Nama senyum-senyum, cucu-cucum kenderiannya tadi. Pengerindu baru berbungai namanya. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Okay, nanggam perindu. Periwa anak ada tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
0: Nanti tinggal di tanggar. Periwak tanggah ada.
2: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi ba hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal dengan nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nya nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada lovely Alicia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 yang tu akan 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau sili agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih ya. Dia utai kemana datai Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan rote ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang baka kada sebut bak pun tadai erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngering ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaiah. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, ba aku penemu aku tai tu aman. Tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuh ya depedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuh pengeringat nak dipansut. Nak diluah ka. Lebuh ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuh yang meletup, nyak ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya, ngemedias kati sidak nyak tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya kediri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih meri penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat arinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagai orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

aku Daina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

dipuji dengan semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Lekang Atiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Atiun.

kita ke bisima.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita hinjau bak kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang Maya orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti beda wisi duit kena Maya, padah dulu hingga ke kaban.
3: Orang ke dihinjau kita nyak, sigi lembau kau nagi ya. Kaban tak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang ke bantu hari kami.
4: Sway, ngau, wajah,

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Lekang.

Matiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Bernyang. Lekang Matiun, Jisri Jabu.

Pemaga Pengawal SESJ 9 Tok dan Moduar. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami bini Albert Ali Subak serta kerja tu nak dulu untuk nak mula bau. Thank you so much bagi juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional lawan udah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SESJ 9 Tok. Terima kasih. Anang leju, anang lebau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: isi kertas nyak kepengguna lagi. Aku Chris Ben Fowler, YFM.
1: Oh, sayang, aku nemu nuan bak dini dia tu. Nak ngawak lah. Tajak ukai aku.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami Wifan segulai sejalai.

ambil puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell.

0: kita ke bisima.live ba media sosial Ngau Ninga Ba Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsor serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka ke itu sebenarnya aku boleh mayu kategori bak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyukung lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyame pedak mata dunia kita boleh mansak walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

0: Why Seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah main kemelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku,

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan. Sejalan.
1: Tabik bala peningau semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 11 hari bulan 10 tahun 2026. Aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi tu bersemayang kita. Dalam nama Apai, ngau Anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Apai, terima kasih kau dah nyaga dengan mata kami malam ke udah. Lalu pagi itu kami nemu, kami bergumpur dekat Muji Mulia Kenaman Wan. Lalu terima kasih ke pengelikun kau dah diberi nonggai kami. Tuah limpah nimit nonggai kami lalu pagi itu. Aku ke kami tahu, tu kasuh kami buka hati kami dekat ninga, kejakut nuan jakut penghidup, kengiring, kengembing dalam perjalai pengharap kami itu. Semayang itu diminta kami dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil, ke dambik ke Injil Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 10. Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 10. Sempama pasal gawai tikah. Yesus selalu berjakut baru dengan nak jakut sempama ngagai orang mayaku ya. Perintah serga tau dibanding ke ngau siku raja, kenyedia ke gawai tikah ke anak lelaki ya. Yang ngasuh, bala orang gaji yang ngangau kurang kudah diambil ngabang datai ngagai gawai tikahnya. Tang sedak ngai datai. Ya lo ngasuh bala orang gaji ya tibukai ku ya padah ke ngagai orang kudah diambil ngabang. Dengar kita. Aku dah nyedia ke pengerami makai besai. Jelu sapi aku ngau anak sapi aku tergemuk udah disayat. Lalu semua utai udah sedia. Datai meh kita ngagai gawai tikah. Tang sedak nak tentu ibu ke tesaunya. Lalu mupuk ngagai nur bukai. Sikuk kumai. Sikuk ngagai pengawak dagang ya. Lalu sedak ke bukai nangkap. Bala gaji, bala orang gaji rajanya berduan lalu munuh sida. Rajanya lalu ringat yang ngirum ke bala sedado munuh bala pemunuhnya lalu nunu negeri sida. Udahnya ia berjaku ngagai bala ulun ya. Gawai tikah udah sedia. Terang ke udah diambil ngabang ndak tahu datai. Nyalai berjalai kita ngagai jalan raya lalu ambil ngabang, ngagai, gawai tikah tu semua orang kena temu kita. Pala ulun yang lalu mansang ngagai semua jalan raya. Lalu ngampuru semua orang kena temu sida. Orang ke mana ngga orang ke jai. Nyalai, balai tikah yang penuh. Laban bala pengabang. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bala menyadik dalam Jesus Kristus. Utai bisik nyadi lebuh kita ke medak. Utai ke daripada Jesus saritau. Siku raja nyedia ke pemakai ke besai ke anak ya. Semua udah sedia. Semina ke nadai, orang ke ngabang aja. Semua udah sedia. Kerapi ke gemuk, semua udah dimunuh. Pemakai udah sedia. Jadi kangau tu tadi digagak ya ke Tegal. Ya ke mentas hati. Raja tu tadi mentas hati lalu megak ya gagah aman. Siapa nak gagah ti anak nikah deh. Tang nak mukai-mukai orang ke dekat ngau datai tu tadi. Bala pengabang ngai datai. Kita ningga sekedak sedak ya. Kini tadi kumai nah. Sikuk ngagai pengawak dagang ya. Lalu sedak ke bukai. Jaigi pengawak nangkap bala orang gajinya. Peduan lalu munuah sedak. Jadi dituk kita medak pun penyelamat cerita tuai kita mensia. Allah Ta'ala nak kalak nak. Tuka semampai ngangau kita mensia ngagai kumini. Tuka bergulai ngau yampu. Sebekat ngau orang Israel jaku ajar sidak Nabi, penatai Kristus, penghidup gereja, pengerami Eukaristia, tu genap bagi kangau pengerindu Allah Ta'ala ngamik di berkongsi dalam penghidup Allah Ta'ala mpu. Surga ukai semina nur kita datai dudila tanya pemenuh kawul ngau Allah Ta'ala ti sabar niri ke tuka ngigak genap ikut kita mensia. Ngasuh sino bala menjadi dalam Injil tadi tajak pengerami tu nadai pengurang tang urang ke datainya ngai diambil sedabah nama penyadi deh ditu kata meda nakak ya pemanah pemendar dalam Injil pengasih Allah Ta'ala ndak bercipiang penyinu Allah Ta'ala diberi ndak bercipiang Kristus datai ukai semena angge orang ke Arab pasal pengelurus tamaga ngagai genap iku orang kedeka nerima nimit ya. Nadai orang ditinggal ngagai kangau pasal pengudus. Pintu perintah surga tetap terbuka ngagai genap iku orang ke ngesal tuka berubah. Jadi kangau tu kangau ke serata dunia. Pengerinduk ya datai ngelekai ngagai genap bengkah menua di dunia tu. Tang tajak kita dipilih ukai pasal kita tu bisik bakal VIP tang pasal kangau penalu ngagai nimit Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak kalah lejuk ngangau kita. Yang ngau sabar nganti hati kita ke nyawut awu ngau pementas pengerindu, pengetan hati, tetap hati, ngau pengasih kita. Jadi pagi tu, belum menjadi dalam Yesus Kristus, anang kita, medak pihak ajak kangau Allah Ta'ala tu. Kita patut nyendia ke hati kita niti ngari. Ngepan kita ianya pemanah ulah Kristus. Lalu lebuah, pengarami surga tu datai dalam penghidup kita, kita berkunci dalam mulia. Lalu kita tamak dengan pengaga. Lalu dia berlama-lama bergulai dengan Allah Ta'ala di apai kita. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan dengan Nuan. Nuan diberkat hari semua induk. Lalu berberkat amat anak hari kamai Nuan Jesus. Maria ti kudus kini Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami tiba dosa dia tahu ngau maya kami paraila amin awak kala tala ti pemadu berkuasa merkat kita semua apai ngau anak ngau roh kudus amin.

0: Nama gagak. Penuh online? Tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah,
1: YFM Iban Official.
2: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita dayak. Bak bulan tu, kita yang ngelabuh ke benih.
3: Jadi pantun dikenak kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
4: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang kulai hari. Ugal ke tubuh sampal, induk ngawala laki, ugal ke dulu nugal, kini ya dudi nugal, ugal ke aneng jarang, gagak sebulang kaki, benih ke aneng besai, padi kita rugi, rangkang gak buai magang, gunung ngau api, kita gak nyamai nugal, gawak lantang hati. Darah gak hati gagal, nadai ngacau kaki, batang gak udah buai. Umai kita cuci, nugal gak udah baduk. Tau nanam ubi, umai tanam habis. Laka ngau padi, ubi udah bebuah. Anak nupi babi, kita gak tahu makai sama asai padi. Tanak gak ngau minyak, simpan dalam kali. Tuk benaka jaku, nanyi nanam padi. Pagilak gak kita gawak. Induk ngawala laki, nurun sama serta, jalai batu na udi.
5: Kuching 101.3 FM.

0: program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nambah station Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.
1: Penerap pagi, pukul 6.

Buah Hatiku, lagu kedua by Andrew Bonny James Peninga, lagu dikenal ketai mungkau awak pengerap pagi ketai ke pagi tu bak pagi hari Minggu sari tu 11 hari bulan 10 2026. Selamat pagi, selamat mendiang ke YFM pagi tu. Pagi tu kita bulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel bak awak pengerap pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi Peninga ya. Jadi mari selamat pagi sekali lagi serta nama berita kita semua Peninga, garak ke berita kita mana, garak ke semua belak gerai pagi tu Peninga serta ngepun ke pagi kita ngau tucum biar ke maduk manis pagi tu Peninga ya. Okay, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung ngiru pagi pagi tu tau ke kita nyangkanya benung nyikap diri ke dekat nurun ke gereja gini pagi tu tau ke kita nyangkanya udah bak rantau jalai kini jam ke dia tu ngarak ke berjimat maya berbaik ke kereta serta magak ngagak balap peninggal ke bukai nyangkanya nari minah kini pagi tu udah tumu dani pagi mendiang ke YFM. Selamat pagi ngagai kita semua ya, kita ya kediau di Seri Aman uliah mendiang ke kami ngena frekuensi 89.5 FM Bintulu, 97.5 Sibu, 87.6 Pemagak Kapit, 94.3 Miri, 95.7 Limbang, 104.9 FM serta mega kita yang kediau di Lawas boleh mendengar ke kami yang nak 101.1 FM. Nak tinggal mega kita yang kediau di Bandar Raya Kuching boleh mendengar ke kami yang nak 101.3 FM ya. Jadi kelimpah harinya mega peningah kita boleh mendengar ke YFM ngena RTM Click serta channel Astro 871. Ngarak ke program kita terang di pendiang ke kita pagi tu Peninga nyentuk ke penghujung program kita itu lagi nak ngira di ni lain do kita jam ke dia tu. Jadi tu semua program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi tentu yang ada berubah Peninga ba jam ke terubah tu ada lepas tu lagi out dia kita sama balak mendiang ke program lagu-lagu puji sembah ba pagi hari Minggu lalu nangkan kenyak 7 pagi dia nu aku maca pesan barat ngau pesan beba tang ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat boleh email ngagi yfmiban@gmail.com pemegak boleh WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 ya. Nangkan kenyak pukul 7.30 pagi dia nol kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Lalu 4 jam ke penudi lagi Peningah dia kita dekat bergulai ngau Bishop Eri Sumpiang Cingan buat program lalau penghidup pukul 8 pagi tu lagi ke penudi dia kita dekat mendiang ke program Tungkat Semangat berkenyamai tu semua program kita ungkup ya ke pagi tu buat pagi hari Minggu 11 hari bulan 10 2026. Jadi sekali lagi mari selamat pagi dengan semua bela peningah ke pagi tu aku dah milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita tak tok lagu ke di baik Josephine Jalin Anang Ngelebu Aku YFM segulai sejalai.

Terima kasih. Menuju kita temendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh mic kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik, kaya semula nak buat ke berita aja

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM Segulai Sejalai.

0: ati kita udah telih, udah rajai kurang ketega jako, serta ulah orang ti begedek ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
1: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begedek ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengharap kita rindu ke mungsuah kita. Ti mungsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya airu. Berarti nya utai tu pedis amat ti tu di kerja puan. Pedis. Lama kebuah bekeni kenuannya tadi. Udah lagi nak rindu kenuan, udah lagi nya tadi.
0: Begede
1: ke kita. Lalu beri ya makai.
0: Maya ya lapar beri
1: makai. Beri makai. Maya ya awas beri kita airu. Jadi bak dunya pedis di kerja tang lebuah kita nya tadi bisi pengarap bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ka begede ke kita. Kedua, sebut utete mana ba sida ke nyumpah kita.
0: Ya.
1: Selalunya kita ente orang nyumpah kita. Kita megak ka nyumpah orangnya.
0: Aman.
1: Jadi artinya Tuhan yang tadi semaka belak tinggal sumpahnya. Ente orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jaku berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begede ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Orang berjaya kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Ati utai nadai dia ada ketuanya udah salah.
0: Lalunya tadi nyau ngamat ke jakok ya.
1: Ngamat lalu bisa sumpah hanya tadi. Ya. Laban nama kebaya tuan nyau ngamat ke utainya. Ngasuh utainya datai reti ya. Tangti tuannya tadi madam ke ngau pengerindu. Madam ke ngau engkau jago berkat dia utainya tadi tau nak ngasih ya. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempo kelimpah harinya kita maga uliah bersampi kesidak ting lesai ke kita. Ingat anda malas penyai ngau penyai utai ke pedih maga di kerja kita berkeni ke kita dekat bersampi ke orang kan lesai ke kita. Nah dari kalau utai tu nyadi badunya tu bahkan kita bersampi ngutua nyumpah ya. Tulah ya lah ku kita. Tanpa aja kita orang Kristian nak menyinya bersampi berkat kia sedar kia Tuhan. Aneh malah.

Chef Kichwa, penggangsian ngeti diri begunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penangguh barunya tu dah ulih diputarkan. Sagi-agi, dalam mati ketempu, ngembuan penggangsian. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang tu diri lah. Pesan tu ariaku, Grace Chef Kichwa,

0: Iyanya nak kita mendeng ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninga. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam agak pesan berbatang kita boleh nganjung agak email yfmiban@gmail.com serta agak boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama ini?
1: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
2: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bising nganjung.
1: Bang, madah kaku meh.
2: Oh, berketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, enggak kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, berkenya. Bang, berkenya ku kan nganjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake lah kah?
2: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
0: Okey, bukannya macam cara dikena kita nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang bagi kami YFM Peninga. Jadi pesan kita ke Truba, pesan pemati datai Ari Mambang Anak Gira ngari ke sidak sebilik, madah ke pemati inai sidaya ianya Dindun Anak Melina. Dindun Anak Melina udah nadai kena 11 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia ba merunjau ajuang nanga buai jelau atas nanga jelau sungai Sibau Gawis Bungkeng Batu Linteng Jaluh Meribuang Padih Meribuang Layau Sungai Kabang Pelipuak Penyelanih Lubau ngau semua ke pembelayan ba Kucing Miri Bintulu ngau ke Bukai ia kengelala Dindun Anak Melina ya. Dindun Anak Melina. Jadi ia tu dekat di Sengai berbala mayuah kena malam hari 2 13 hari bulan 10 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam Christian Anglican Lubuak Pau kena pagi hari 3 14 hari bulan 10 2026 ya. Jadi itu dekat di intu bar rumah John Kron Padih Betung. Jadi kat nemu ngau silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Mambang Anak Gira bernumo 017-946-8305 ya 017-946-8305. Aku nak baru pesan untuk peninggal pesan pemati tu datai hari Mambang Anak Gira ngari ke sedas bilik madah ke pemati Indaya ianya Dindun Anak Melina. Dindun Anak Melina udah nadai kena 11 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ia ke dia bermerunjau ajuang nangga buai jelau atas nangga jelau sungai Sibau Gawis Bungkeng Batu Linteng Jaluh Meribuang Padih Meribuang Layau Sungai Kabang Pelipuak Penyelanih Lubau ngau semua ke pembelayan bak Kucing Miri Bintulu serta megak ke pembelayan ia ke Bukai ia ke Enda Uliah dirintai ke Dito ia ke ngelala Dindun Anak Melina ya Dindun Anak Melina. Jadi ia tu dekat di Sengai berbala mayuah kena malam hari 2 13 hari bulan 10 2026 berumah John Kron Padih Betung lalu dekat di Anjung ngagai Pendam Christian Anglican Lubuk Pau kena pagi hari 3 14 hari bulan 10 2026 penarang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Mambang Anak Gira bernumor 017-946-8305. Okey, lalu pesan tik kedua untuk peninga pesan pemati tu datai hari Priscilla Anak Doni Steven tau ketitun pesan pemati tu datai hari Priscilla Anak Doni Steven tau ketitun. Jadi pesan tu madah ke apai sidak ya Doni Steven Anak Suting tau ke tibin tau ke laki cinta anak singken Donny Steven anak suting tau ke tibin tau ke laki cinta anak singken singken ya udah nadai kena 9 dari bulan 10 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayu berumah nombor 166 Kampung Teratai Jalai Brayun kena 11 hari bulan 10 2026 hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 13 hari bulan 10 2026 bak pendam Roman Katolik Sri Aman ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kampung belayan ke dia bak Basik, Ijuak, Tekalung, Langkang, Tawang, Seduku, Geran Setumbin, Tanjung Bijat, ngau semua kepembelayan ia kebukai, ia kenda uliah dirintai ke Dituk Magang, ia kenglala Donny Steven, anak suting tau ke Tibin ya. Jadi semua kita dipinta datang magang. Jadi penerang ke silik lagi kita tau bertanya terus ngagai Priscilla tau ke Titun, bernumor 0183801660 ya. Aku nanuk baru pesan pemati tu datai Ari Priscilla anak Donny Steven tau ke Titun madah ke pemati apa ya ianya Donny Steven anak suting tau ke Tibin tau ke laki cinta anak singken jadi pesan tu madah ke Donny Steven anak suting tau ke Tibin tau ke laki cinta anak singken udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah rumah 166 Kampung Teratai Jalai Brayun kena 11 hari bulan 10 2026 hari Minggu saritu lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 12 hari bulan 10 2026 Bapendam Roman Katolik Sri Aman ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kampung belayan ya, ke dia Basik Ijuak Tekalung, Langkang, Tawang, Seduku, Geran Setumbin, Tanjung Bijat, ngau semua kampung belayan ia kebukai, ia kenda uliah dirintai ke Dituk Magang, ia kenglala Donny Steven, anak suting, tau ke Tibin ya. Donny Steven, anak suting, tau ke Tibin. Semua kita dipinta datang magang. Jadi penerang ke silik peningah, kita tahu bertanya terus dengan Priscilla, tau ke Titun, bernumor 0183801660 ya. Kunanuk baru 0183801660. Jadi pesan ketiga tu peninga pesan pemati tu datai Ari Rozi Layan anak Andeng tau ke Indai Anis ngari ke sedas bilik madah ke Apaya Andeng anak Abeng Andeng anak Abeng tau ke Apai Ayak tau ke laki senia anak Jemat ya tau ke laki senia anak Jemat Anding anak abing tau ke apai ayak tau ke laki senia anak jimat tau ke senia anak jimat udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kabam belayan ikedia bergaru serikai 4 buah rumah panjai berayang mudung tapeng ujan kop ibus 2 buah rumah panjai kerapa 5 buah rumah panjai tusuk Kemedu Sari, Sungai Tapeng, Tukup, Jagit, Melaban, Simpang Sari, Balai, Pakan Bukit Tinggi, Suai Rumah Robert, Pelasu Ruban, Lubuk Pisang Gerigat, Tua Rumah Layang Nanga Ibus, Pangge, Sungai Rumput, Ngkabang, Menggeris Dua Berumah, Sungai Pasir, Empayang Kabung, Lubuak Kerukuh Krian Seratu, Sendi, Pemaga Kepembelayan Berpanjang Ruban, Dasya Seratu, Sungai Kabang Ruban, Kerangan Rusak Kaki Wong Seratu, Nanga Keliak Krian Seratu, Sungai Raba Krian mendas atas ngebaruah bala di betung Kampung Tangguh Sebuyau Sungai Muding ngau Kampung Belayan ya kebuka ya. Jadi mayang itu ianya kena serito hari Minggu 11 hari bulan 10 2026 lalu dekat di kubur kena hari 1 12 hari bulan 10 2026 ya. Jadi semua kita tadi dipinta datang magang anggagai rumah Frederick Suli anak Jawa ke terumah Jawa ke lama Sungai Kerubung Selalang Serikai ya. Kunanduk baru pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati itu datang dari Rosie Layan anak Andeng tau ke Indai Anis ya ngari ke sedas bilik madah ke apa ya. Andeng anak Abeng, Andeng anak Abeng tau ke apai ayak, tau ke apai ayak, tau ke laki senia anak jemat, tau ke laki senia anak jemat udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026. Jadi itu dekat di intu bebala mayuah kena hari Minggu 11 hari bulan 10 2026 lalu dekat di intu berumah Frederick Suli anak Jawa tau ke terumah Jawa Kelamak Sungai Kerubung Selalang Serikai ya lalu dekat di Anjung kena hari 1 12 hari bulan 10 2026. Pesan tu peninggal dituju ke ngagai Kampung Belayan kediau Bagaru Serikai empat buah rumah Berayang Mudung Tapeng Ujan Kup Ibus dua buah rumah panjai Kerapak lima buah rumah panjai Tusuk Kemiduk Sari, Sungai Tapeng, Tukup, Jagit, Melaban, Simpang Sari, Balai, Pakan Bukit Tinggi, Suai Rumah Robert, Pelasu Ruban, Lubuk Pisang Gerigat, Tuan Rumah Layang, Nanga Ibus, Pangge, Sungai Rumput, Ngkabeng, Menggeris Dua Berumah, Sungai Pasir, Jabe, Sedih, Kepayang, Empayang Kabuang, Lubuak Kerukuah Krian Seratuak, Panjai Ruban, Desia Seratuak, Sungai Kabang Ruban, Kerangan Rusak, Kaki Wong Seratuak, Nanga Keliak Krian Seratuak, Sungai Raba Krian, Mendas Atas Ngau Baruah, Bala di Betung, Kampung Tangguh Sebuyau, Sungai Muding, Ngau Kabang Belayan yang kebuka ya. Ia kenglala Andeng Anak Abing ya, kenglala Andeng Anak Abing, okay, tau ke apai ayak, tau ke laki senia anak jemat. Okay, yang tadi pesan, ia kebisi diterima kami buat YFM, ngagi kita ke dekat nganjong pesan berat, tau ke pesan berbatang, boleh terus email, ngagi yfmiban@gmail.com, pemaga boleh WhatsApp terus, ngagi nombor konti kami, 013-862-8422, ya, tu lagu ke dibaik, Jimmy Nyayeng, Bungai Urang.

0: Besok kau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, lagi nampung baru pesan kita ke pagi tu peningap, pesan berat. Jadi pesan ke sekali itu pesan pemati madah ke Romi Tagi anak Tamuang. Romi Tagi anak Tamuang udah nadai kena 10 hari bulan 10 2026, bak Kelang Selangor. Jadi itu dekat di Baik Pulai ke Kapit kena 12 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Sengai bak rumah Kenyalang Nanga Sengkaranji Sungai Menuan Kapit, lalu dekat di Anjong ke Pendam Nanga Buluak Sungai Menuan Kapit kena hari 3 14 hari bulan 10 2026. Ya, jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan Sekayuk Sungai Menuan Kapit rumah Jambum Nanga Ensilai Batarajang Kapit rumah Ngelai Sungai Yong Kapit rumah Mamat Nanga Buan Batarajang Kapit rumah Mikai Sungai Sud Kapit rumah Kaya Sungai Sud Kapit kepembelayan baru Mempaling Bayung Serikai rumah Denis Langua Ulu Sungai Amang Kapit Ngau semua kepembelayan di Sungai Mapai Kenawit serta kepembelayan yang kebukai yang kena uliah dirintai ke Ditu Magang. Semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabato au. Jadi aku nanduk baru pesan tu peninggal pesan pemati tu madah ke Romi Tagi anak Tamuang. Romi Tagi anak Tamuang udah nadai kena 10 hari bulan 10 2026 di Kelang Selangor. Jadi itu dekat di Baik Pulai ke Kapit kena 12 hari bulan 10 2026, serta dekat di Sengai bak rumah Kenyalang Nanga Sengkeranji Sungai Menuan Kapit, lalu dekat di Anjung ke Pendam Nanga Bulu Sungai Menuan Kapit kena hari 3 ya 14 hari bulan 10 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan Sekayuk Sungai Menuan Kapit rumah Jambun Nangan Silai Batarajang Kapit rumah Ngelai Sungai Yong Kapit rumah Mamat Nanga Buan Batarajang Kapit rumah Mikai Sungai Sud Kapit rumah Kaya Sungai Sud Kapit kepembelayan di rumah Paling Bayung Serikai rumah Denis Langua Hulu Sungai Amang Kapit ngau semua kepembelayan di Sungai Mapai Kenawit ya, serta kepembelayan yang kebukai ya kena uliah dirintai ke Ditu Magang. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit tu datai ari Dain anak Magat tau ke Indai Idi madah ke pengawak ngetas ulit ni yang Indai sedak ya, yangnya ni yang Sandang anak Uncat tau ke Indai Sebit. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang Sandang anak Uncat tau ke Indai Sebit. Jadi pengawak tu dekat di atur kena malam hari 6 nguan ulit 17 hari bulan 10 2026, lalu pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2026 ngetas ulit ya. Jadi pengawak tu dekat di atur bak lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B Miri. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia baru rumah Kaleng Nanga Baluah Ngemeh Kenawit rumah Nyalung ngau rumah Suzuzi Lili Sungai Baluah Ngemeh Kenawit kepembelayan ba Beginda ngau rumah Linggi Nanga Selaut Ngemeh Kenawit Nanga Ngungun Nanga Niru Nanga Bat Nanga Jagau Ngemeh Kenawit pemegak kepembelayan di Kucing Sibu Bintulu Miri ngau kepembelayan kebuka ia kenda uliah dirintai ke Ditu Magang ia kengelalan ni yang Sandang anak Uncat tau ke Indai Sebit ya. Ni yang Sandang anak Uncat tau ke Indai Sebit. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Dayin anak Magat atau ke Indai ID bernombor 0198681291 atau ke Jeffrey Manai 0137698655 ya. Aku download baru pesan untuk peninggal. Pesan ngetas ulit tu datai hari Dayin anak magat tau ke Indai ID madah ke pengawal ngetas ulit ni yang Indai sedak ya, yang ni yang sandang anak uncat tau ke Indai sebit, ni yang sandang anak uncat tau ke Indai sebit ya. Jadi pengawal tu dekat di atu kena malam hari 6 17 hari bulan 10 2026 nguan ulit, lalu pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2026 ngetas ulit. Pengawal tu dekat di atu lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B Miri ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia barumah kalau rumah kaleng nanga baluah ngemeh kenawit rumah nyalung ngau rumah Suzuzi Lili sungai baluah ngemeh kenawit rumah Beginda ngau rumah Linggi nanga selawut ngemeh kenawit nanga ngungun nanga niruak nanga bat nanga jagau ngemeh kenawit Kucing Sibu Bintu Lumiri ngau ke pembelayan ke Bukai kena ulih dirintai ke ditu magang ya keng lala niang sandang anak uncat tau ke Indai sebit ya, niang sandang anak uncat tau ke Indai sebit. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya terus ngagai Dain anak magat tau ke Indai ID bernombor 0198681291 tau ke Jeffrey Manai 0137698655 ya. Nyak meh pesan berat ya ke bisik diterima kami buat YFM nak ke pagi tu peninggal. Kita boleh terus nganjung ngagi email kami yfmiban@gmail.com pemaga boleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 0138628422. 7:30 tu lagi mai kita mendiang ke berita pagi hari YFM Iban di Kuching.

0: Hello, aku Jacob Reza. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
1: Bintang Piramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026 semuanya hanya di TV2.

Selamat pagi dia tu kita begulai ngau aku Imelda Joni ba berita pagi hari Minggu 11 hari bulan 10 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak nguna pengeraja asa air ngau tenaga bersih dikena mata pemeranak pukuk palan data. Paip gas kidurung sama laju negap ke infrastruktur tenaga Sarawak. Raban nembiak patut ngembuan prinsip ditegap landiak mutau hari teparuak penangguh digital. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita. Kepala Hakim Sabah Ngau Sarawak, Dato' Azizah Nawawi antara rintai nama penerima terubah darjah kebesaran negeri Sarawak berserimai ngau pengerami ngintu hari pengada ke-80 Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Astana Negeri Sarawak di Kuching yang nerima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS di Mike Gelar Datuk Seri. Sama nerima anugerah sebaka ianya yang dipetua Dewan Negara Datuk Awang Bimi Awang Ali Basah, Datuk Abdul Wahab Aziz ngau Datuk T. Ah Ching. Perbak ngau nya bisi empat ikut nerima midu tanda pangkat darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK. 6 ikut nerima darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS. Bisi 23 ikut nerima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. Sepanyampau 1,350 ikut dirintai nerima medal tanda pangkat berserimai ngau pengeraminya. Berebak ngaunya 5 ikut Raban Servis Dutu Terbaik FDS di bebadi nyawa bak penusah Bilung Kabang di Long Lelang, Ulu Bram kena 8 hari bulan 9 tu tadi dirintai ke nyadi penerima Pegawai Bintang Sarawak PBS secara anu merta. Sidak tu ianya niang Kapten Zainal Afiq Bisham, niang Dr. Aino Bahrah Kamarudin, niang Alexan Adit Henry, niang Debra Moset ngau niang Jesse Payak Jok. Anugerah tu nyadi ke kelai ngagai servis ngau jasa sidak limaknya lebih berjalai ke tanggung pengawak merik servis ngintu pengerai komuniti. Pemisi pengeraja asa air ngau kuasa karan bersih merik penglebih ngagai Sarawak dalam mata pemansang palan data kelebih lagi dalam nangkup peminta sistem penyelap ngau operation industrinya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penegak pengeraja asal tu boleh nyungka penumbuh ekonomi negeri nengah pengawak mengemaran ke teknologi. Ia maksud ke jakut tu maya pengawak baris ngau gempuruk besai ke diatur berserimai ngau pengerami ngintu hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak di Padang Merdeka Kuching. Ia nyemata madah ke pemansang moda mensia Pansi Innovation ngau pemeruan rampak menua berguna amat ngambil ke Sarawak nyadi kuasa ekonomi baru di rantau tu lebih datai bak tahun 2030. Antara sektor ti nyadi fokus nyerangkum semiconductor, pengawak ngeluar pemaduk maju, tenaga gadung ngau hydrogen. Bak perkara bukai Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Petroleum Sarawak Berhad Petros benua ngemansang ke paip gas pemanjai 65 km hari kidurung ngagai zon perindustrian sama laju di Bintulu. Projek tu dekat ngenegap ke agi infrastruktur tenaga Sarawak. Nyak sebagi hari pengawak berjalai ke Sarawak Gas Roadmap ti digagak dikena nyambung bekal gas ngagai kandang menua bukai di negeri itu. Inisiatif tu ngembuan tuju merangsang penumbuh ekonomi serta nyukung guna industri ti majak ngerembai. Kok ia nambah, pemisi kuasa bersih nyadi penglebih ngagai Sarawak mata pukuk dalam sektor semiconductor, pengawak ngeluar pemaduk maju, hydrogen ngau metanol.
Nembia rebak baru patut ngembuan prinsip ti tegap dikena bida antara perkara positif ngau negatif dalam dunia digital. Sapit Menteri Besai Dato Amau Fadilah Yusof madah ke tunjang penghidup ti tegap guna amat dikena nentu ke raban nembia nak mudah terpejuh ngau isi digital tingayan ke elemen kasa serta gaya bersemekiah tinglui ari pematut. Kaban Parlimen Petra Jaya Nyak Madah ambil kebanding dia pengawak terlalu terbuka ngagai media rama ngau video games serta nak panjai runding nyak nyadi faktor cara nembiak rebak baru berunding ngau ngereja ular. Ia maksud ke jakunya ramba program motivasi bersedia napik perkara jemah ilak sesi dialog bergulai ngau sapit Menteri Besai ke diatur bak Dewan Serbaguna Taman Sukma di Kuching. Pengawak tu diguluk lebih 100 ikut nembiak rebak baru berumur 13 ngagai 18 tahun hari sita Kaunsel Negeri Samariang. Dia tu kita benar mending ke berita pagi hari YFM Kuching. Mansia mayuh dilalau ngambil ke ngemberat perkara pengerai runding serta minta bantu nyemak betapi ngau stres dalam penghidup bersari-sari. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil madah pengerai runding mesti dikemberat ke seriris ngau pengerai tubuh kelebih lagi lebuh napi peminta bak perkara gawa ngau ruang bilik. Dalam sitik penerang Facebook nyerumbak ngintu ari pengerai runding sedunia kemari yang magak meransang sidak tingasai ke diri balat tusah tau kemau napik penangguh ke diri-diri ngambil berkunci ke pengirau ati ngau orang ti dikarap ke sidak. Hari pengerai runding sedunia diintu kena 10 hari bulan 10 ninting tahun dikena merik penyedal senantang pemesai guna pengerai runding. Pemansang Eko Dagang Temuai dekanya di fokus baru bak sita Kaunsel Negeri Opau berengkah tahun baru. Inisiatif tu ngembuan tuju dekan nyungkak penatai pemisi serta muka peluang gawak ngagai peranak menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Opau Bili Sujang madah potensi rampak menua asal nyengkaum kampung gunung ngau ai uang ulih dikemansang jadi produk dagang temuai berpelasau ke komuniti. Peranak dekat bisik peluang ngulih ke penatai pemisi dengan cara nyedia ke palan homestay jadi malin temuai serta nyua pemakai asal menua tu. Ia maksud ke Jakutu lebuah bak program pemekasaan hutan simpan kekal melalui penglibatan komuniti dalam ekopelancongan dan konservasi bak Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Lundu. Nguasa Sains Teknologi Ngau Innovation bak raban nembiak rebak baru berguna amat dikena muka peluang ngagai sida mansiak bidang bertanam moden. Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Batu Junipang Leong Ming Madah nyak nyengkau mansiak teknologi baka peminta tiru drone ngau bioteknologi. Ngenak teknologi kebangsa tu bisi potensi hendak ngangkat ke pemanah pemansut serta nyukung pemansang sektor bertanam ti meruan agi. Ya madah munyinya bak pengawak berjadi ke program Putra Bakti Mega Youth Explorer Bintulu 2026. Raban nembiak di Miri dipinta ngau masuk kelab ngau serakup. Pengawak ngambil bagi ngau cakah dalam gerempuang berguna amat dikena negi ke pengarap ati ngagai diri empu ngansah pengelandiak nyadi ketuai serta nyedia pangkuk pengawak tik mana ngagai pemansang komuniti. Datuk Bandar Miri Kemegak Kaban Kaunsel Negeri Pujut Adam Yi Siu Sang madah ke pengawak ngawa diri ti bansanya megak muka peluang ngagai raban nembiak ngerembai ke kawa ramah sidak serta ngawa diri dalam pengawak nyadi volunteer. Ia madah menyinyak bak pengerami nutup program intervensi belia Tidak Berpersatuan 2026 di Miri. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru.
Sarawak nguna pengeraja asal air ngau tenaga bersih dikenal mata pemeranak pukuk Palandata. Paip gas kidurung sama laju negap ke infrastruktur tenaga Sarawak. Raban nembiak patut gembuan prinsip ti tegap landik mutau ari teparuak penangguh digital. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolon kadazan rusul.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ja kenya.
2: Kok lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang liampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Kejayaan yang kita peroleh hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang

0: yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Tahbi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Timpu Nuan Siku,

0: Kunci Rusuk. Lagu kedibai Rawing Syaris Jawa Peningang. Ujung ke jam kita dia tu pukul 8 pagi. Bunyi kaku jam ke terubah tadi. Pukul 8 pagi dia kita dekat Begulai Ngau. Bishop Eri Sumping Jingan buat program Lalau Penghidup ya. Siti program tik di keluar ke Melati Badi. Hari YFM Iban di Kuching. Jadi mari selamat pagi dengan guys semua belah peningah. Ya kebaru aja masa radio ke pagi tu. Terima kasih ya. Laban milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu. Nak ngira dini alenu kita jam ke dia tu. Mending ke kami buat YFM. Ngarap ke terus perindang. Jadi data peningah mai kita terus mendeng ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Iris Sumpeng Jingan data baru setiap gulai bala peningah program Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-19. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke minggu itu, diambil dari Injil St. Matthew, bagi 22 ayat 1 hingga 14. Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 14. Yang itu tak pada kita bebop nyangkut baru, lambar 34. Lambar 34. Nyalai dia itu kemaca gentran Injil itu. Jesus agak kena jakut sempama, berjakut dengan orang mayu. Perintah surga baka raja siku cinyenia kegawai tikah ke anak lelaki ia. Ia ngasuh bala nembiak ia ngangau ke pengabang kudah kena ambil ngagai gawainya. Tang sidak ngai datai. Nyalai yang ngasuh sidak nembiak ia dibukai mai pesan temunya itu. Padah ngagai pengabang, gawai aku dah sedia dia tu. Sapi ngajelu tigemu udah dibunuh. Semua utai sudah disedia ke magang. Aku minta kita datai ngagai gawai tikah. Tang sedak kudah kena ambil ngagai gawainya dah ibuah. Lalu gereja pengawak diri. Siku nurun kumai, siku nurun ke kedaya. Lalu sedak dibukai nangkap nembiak raja. Malu sedak lalu munuh sedak. Raja balat ngeransi. Ia ngasuh sedadu yang munuh sedak timunuh nembiak ia serta nunu negeri sedak. Kuyanya ia berjakuk ngasedak nembiak ia